0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: apa?
1: Ih, kalau itu Mingse. Kalau aku tau Mingse. Emang tahu kamu tau Mingse siapa?
0: Ketawa aja sih dulu.
1: Iya Allah, pasti kamu nggak tahu Tom Hanks. Jadi zaman dulu tuh ada drama Cina. Terus itu tuh kayak kamu tau nggak sih kalau di Korea tuh Boys Before Flowers?
0: Ya.
1: Nah ini versi Cina namanya Meteor Garden, nama drama Cinanya. Duluan Meteor Garden karena zaman aku SD. Lagu dia tuh sampai ada buat konser ke Jakarta gitu. Lagunya na na na na na na na na.
0: Aduh, gak tau lagi, udah lama banget ya.
1: Na na na na na. Iyalah, kamu aja belum lahir, kamu 2000 berapa?
0: 2006.
1: Sekitaran itulah.
0: Oh, baru lahir berarti.
1: Baru lahir, benar.
0: Belum tahu.
1: Iya, belum. Kalau kamu udah tahu tiba-tiba kamu viral jadi anak ajaib.
0: Iya.
1: Seorang anak di daerah Lojanan terlahir dengan bisa berbicara, bisa
0: mengetahui semuanya.
1: Bisa apa?
0: Mengetahui
1: semuanya. Tiba-tiba dia makan otot-otot pakai sambal terasi.
0: Aduh, enak.
1: Tapi kenapa tadi toko online?
0: Toko online.
1: Live.
0: Sekarang kan lagi rame banget kan. Bahkan orang-orang yang awalnya gak berjualan jadi berjualan. Pre-love, tau gak kak?
1: Bahkan ini juga tahu kayak toko-toko kue. Orang jual makanan yang ready to eat gitu tuh. Pada online semua juga. Pada live semua. Aku aja sampe kayak, hah? Gitu. Bahkan beberapa toko-toko yang kayak udah bentuknya kayak kafe gitu. Misalkan mereka masih punya beberapa produknya. Dijualnya tuh di sambil live TikTok.
0: Iya, bahkan juga ada sekarang yang jual voucher-voucher yang ditukarin pas di tokonya.
1: Oh iya, tahu.
0: Nah, sekarang itu tuh rame banget yang kayak gitu, dan aku tuh ngeliat kayak dia kan selalu majangin makanan-makanannya kan di depan-depannya. Nah, aku tuh kayak ini tuh makanannya asli atau enggak sih sebenarnya? Ternyata itu tuh asli.
1: Yang ini kak, maksud kamu kayak yang live itu?
0: Iya, kayak
1: bisa iya, asli lah.
0: Pizza-pizza.
1: Karena gitu. Kan dia kayak affiliate gitu jatohnya.
0: Oh.
1: Jadi ketika nanti orang ngeklik tautan di tempatnya dia, dari tempatnya dia, nanti dia bisa dapat ini afiliator.
0: Pantesan kayak aku lihat orang yang habis live itu kan, dia tuh bilang, aku habis dapat bonus nih 500.000 gitu-gitu, karena penjualannya rame. Ternyata karena emang orang beli, dia langsung dapat pemasukan gitu ya.
1: Bener, afiliator itu. Dulu tuh kami pernah ngundang ini deh, narasumbernya tuh afiliator. Dia pernah sebulan itu dapat 90 juta.
0: Wow.
1: Orang Samarinda. Iya. Dan kerjanya kayaknya until now itu deh. Maksudnya dia kerjanya masih afiliator. Bahkan dia sampai bisa bangun rumah, beli mobil.
0: Keren sih.
1: Dari tapi ya jadi afiliator tuh emang harus satu modal, dua kamu harus tahu ide kontenmu kayak gimana. Kalau yang terlalu kayak cuman yang kayak hari ini aku beli makanan ini kayak gitu aja kan lama-lama orang bosen ya.
0: Iya.
1: Emang harus ada ya kayak selebgram itu kan. Selebtok gitu kan banyak yang ini. Cuma kamu tahu enggak sih di TikTok itu? Jadi aku kemarin habis nonton ini, tahu Danang Darto nggak kamu?
0: Ay, nggak tahu lagi kak.
1: Nggak tahu. Tahu kamu tahu nggak? Tahu kan Danang Darto. Nah, jadi apa? Sekarang kan memang radio-radio tuh pada live tok-tok semua kan?
0: Iya.
1: Dan ternyata tok-tok itu tuh nggak boleh kita nyebutin kayak YouTube. Kalau kita nyebut-nyebutin kayak gitu kita kena ban.
0: Oh.
1: Iya, kayak ngomong gini, YouTube, WA nggak boleh. Karena kalau WA tuh makanya orang gini, langsung aja ya wawa ke kita, kayak gitu makanya ngomongnya.
0: Oh, pantesan aku juga pernah dengar kayak wawa.
1: Bahkan kalau kamu ngomong toko oren juga di blok sama tok-tok.
0: Oh, gitu.
1: Sampai segitunya banget, sedangkan kan kayak di Instagram, di YouTube, kalau kita live ngomongnya buatin TikTok pun gak ada masalah ya, kan.
0: Ngomong-ngomong aja.
1: Dia enggak, dia sensitif itu. Jadi kayak agak zaman sekarang tuh live tuh jadi kayak makin aduh jangan sampai nih salah. Jadi si Danang itu live gara-gara ngomong apa gitu lupa. Jadi sempat di ban dulu. Habis itu ternyata udah tahu list-listnya yang nggak boleh diucapin tuh apa.
0: Aku kira tuh cuman yang kayak bahasa-bahasa atau kata-kata yang
1: kasar
0: gitu loh kak.
1: Oh, dia ini kena tegur juga gara-gara apa ya? Dia bilang gini. Tapi emang anjing itu lucu. Langsung dibilangin kata kasar.
0: Oh, di ban. Padahal kan ngebahas. Hewannya.
1: Iya, baru sampai si Danangnya bilang apa? Tapi aku jadi enggak takut sekarang katanya. Ternyata AI tidak sepintar itu. Iya kan?
0: Iya,
1: itu sih. Semua mereka pakai AI kan. Maksudnya yang kayak tahu nih orang ngomong-ngomong ini, berarti kan dia enggak bisa ngebedain gitu. Serem kan?
0: Ya, serem sih jujur karena teman-teman aku sering juga kan kayak tiba-tiba live TikTok gitu. Terus habis itu nah, karena ada kata-kata kasar yang terucap, udah langsung kebentuk dia nggak bisa live lagi gitu kan.
1: Tapi kalau kata kasar ya janganlah.
0: Ya aku juga nggak tahu ya.
1: Teman pro 2 nih, masih mahasiswa apalagi pakai seragam. Hati-hati loh, karena kamu tahu nggak Jadi dulu aku zaman sekolah, ada adik kelasku yang buat video.
0: Video apa kak?
1: Video, dulu tuh Harlem Shake kalau gak salah ya. Ada kan yang kita tiba-tiba dia baru tuh kayak langsung gerak-gerak gitu, inget kan? Nah itu tuh dia kalau gak salah terlalu vulgar. Nah di awal pakai baju olahraga sekolahku, langsung kena teguran tahu itu. Gini teman pro 2 ya, viral boleh, tapi tetap pakai logika. Ya, kalau sudah tahu pakai baju seragam kampus, tulisan nama kampusnya, live TikTok ngomong kasar. Itu kamu tahu enggak? Kamu kalau kena SP doang dari kampusmu enggak apa-apa kalau dikeluarin.
0: Iya, benar sih.
1: Dan kamu lagi skripsian misalkan.
0: Aduh, sakit.
1: Jadilah mahasiswa dan pelajar itu yang kamu pengen viral. Tapi tuh tolonglah pakai logikanya, aku kesel banget tahu itu mencemarkan nama ini.
0: Nama sekolah.
1: Iya, karena memang beneran, itu tuh zaman dulu tuh, karena dia pengen ngejar viralnya kan.
0: Kalau sekarang yang aku sering lewat di TikTok itu kak, orang-orang kan pada live sambil misalkan ngerjain tugas gitu-gitu kan. Nah kadang tuh ada beberapa dosen tuh yang kayak ngebahas, ini dari TikTok ya, ngebahas-ngebahas kayak ngelihat mahasiswanya tuh menjelek-jelekkan nama dosen dan lain-lain gitu loh.
1: Di live?
0: Iya.
1: Jelekan dosen?
0: Iya, maksudnya mereka tuh gini nah kak, kita lagi nongki, lagi nugas, terus mereka cerita-cerita, kan namanya live ya. Terus kan live TikTok itu kan kalaupun gak dipencet live-nya kan kita tetap bisa nonton kan. Hah? Dari tanpa ini. Nah mungkin dia pikir, oh gak ada nih orang yang nontonin, ternyata ada yang nonton dan kayak dikasih tahu dan lain-lain, terus jadi bahasan-pembahasan gitu-gitu. Aku lihat di TikTok sih gitu.
1: Itu, ih, apa sih teman pro 2 gini ya. Kamu tuh kalau masih gini loh. Misalkan kamu, aku dipersulit dosen. Kadang tuh menurut aku ya, bisa aja kamu yang lebay. Misalkan emang kamu salah. Atau memang bisa sebaliknya, emang kamu dipersulit juga bisa. Cuman gak bisa jadi alasan buat kamu ngejelek-jelekin di live.
0: Iya,
1: kalau dosenmu banyak duitnya, terus kamu ada nyebut namanya, terus kamu dituntut kena UU ITE gimana?
0: Iya benar.
1: Nggak lucu gara-gara live kamu masuk penjara teman pro 2.
0: Karena menurut aku kayak kalaupun kita udah di apa ya, lagi dipersulit gitu kan, kayak ngapain kita cari masalah lagi harus diumbar-umbar ke publik gitu kan kak. Karena kan ngapain kita kayak, aku aja nih udah kesusahan nih sama dosen, ngapain harus nyari masalah lagi ke publik gitu kan.
1: Iya benar, benar teman pro 2 ya. Jadi tolong jangan aneh.
0: Aneh.
1: Benar, cukup Nabila aja yang aneh teman pro 2 ya. Kamu jangan.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Belanja online, Kak.
1: Bener, belanja online.
0: Belanja online itu kan sekarang di kayak apa ya? Kayak Indomaret.
1: Sebut merek tahun berdua. Indo April terus.
0: Iya, itu kan biasanya udah ada kurir-kurirannya gitu kan, ada aplikasi-aplikasinya gitu. Kakak pernah coba enggak?
1: Yang ini ya, yang kayak toko retail gitu. Aku tuh langsung di toko online sih kalau belanja.
0: Langsung ya?
1: Langsung.
0: Biasanya kan kalau yang itu aku tuh taunya dari teman ibuku ya, karena ternyata itu tuh ada aplikasinya. Terus tuh sering teman ibuku tuh sering banget pakai kayak diantar ke rumah gitu. Tapi menurut aku kayak nggak bisa aku beli di online ini.
1: Aku kayak kalau untuk belanja yang barang-barang kayak gitu aku nggak online sih, nggak pernah mau.
0: Nggak pernah mau.
1: Karena kayak menurut aku kayak beli beras, contoh beli gula, ya udah langsung ke tokonya aja. Terus kalau kamu beli cuma di cicil-cicil dikit-dikit doang, ya aku mending ke warung deket rumah aja. Aku tuh kalau belanja, misalkan contoh ya kayak ya udah sebulan misalkan beli beras 10 kilo, beli gula misalkan langsung. Karena di rumahku tuh jarang minum gula, jadi gula itu tuh kayak cuman ya udah beli sekilo, udah beli Rinso 2, 3, 4, 5 kilo contoh, beli ini deterjen, astagfirullah gitu. Aku jarang yang beli incerit-incerit gitu loh.
0: Oh, jarang yang kayak sedikit-sedikit
1: lah. Iya, pokoknya ya? Aku sebulan sekali belanja bulanan yang aku perluin apa itu. Jadi aku udah nggak yang bolak-balik ke, karena biasanya kalau ke toko-toko yang supermarket besar itu kan udah ada promo macam-macamnya kan. Kalau kita beli banyak, makin gede bonusnya.
0: Aku kayak pas aku tahu temen ibuku tuh sering banget belanja yang dia tuh belanja tuh sedikit-sedikit gitu loh, Kak. Bahkan kayak air minum gitu tuh dia belinya yang kemasan.
1: Hah?
0: Belinya yang kemasan, terus tuh diantar ke rumah gitu. Terus aku kayak padahal kan bisa ya kita datang ke sana. Terus
1: dia kemasannya berapa liter?
0: Biasanya tuh dia beli yang kayak dus-dusan gitu loh, Kak.
1: Oh, berarti yang cuman berapa, kayak yang aqua tanggung, air mineral tanggung?
0: Iya, yang biasanya 500
1: ml. 650.
0: Iya, 550, 650.
1: Ih, sayang banget kan sih beli yang kayak gitu.
0: Nah,
1: aku beli galon kalau di rumah mah.
0: Kenapa ya dia beli itu tuh, karena disaranin dokter atau gimana
1: gitu. Oh
0: gitu. Iya, jadi akhirnya belilah. Terus aku tuh sempat bilang juga kan kayak, kenapa gak beli langsung aja sih Tan gitu kan, kayak lebih murah dan menurutku uang untuk ongkirnya ini tuh bisa untuk beli yang lain lagi gitu loh kalau aku ya. Tapi yang namanya ibu-ibu kayak nggak apa-apa udah nggak biar
1: tergantung sih ibu-ibunya. Nah ini ibu-ibunya berduit mungkin.
0: Oh iya sih.
1: Kalau itu bukan soal namanya ibu-ibu, enggak, kalau itu memang dia yang banyak duit. Malah kalau ibu-ibu kan lebih cari yang murah.
0: Iya, juga sih.
1: Ibu-ibu itu nalurinya adalah misalkan nih toko dekat rumahnya minyak 11.000. Nah, toko di tempat perumahan tetangga 10.000, dikejar yang 10.000 itu ibu-ibu.
0: Padahal kan ya kita kesana juga misalkan naik motor ngabisin bensin. Kenapa ya nggak beli yang langsung yang deket rumah aja gitu?
1: Karena ngerasa ya, tapi mungkin positifnya adalah dia ikut berbagi rezeki. Dia ngasih rezeki ke kurir juga kan?
0: Iya sih benar.
1: Bayangin deh kalau misalkan orang-orang nggak ada yang mau pakai jasa kurir. Yang mau pakai siapa jasanya?
0: Iya,
1: karena yang pasti orang-orang seperti itu punya ekonomi yang lebih pastinya, iya, ya kan? Kalau dia pas-pasan terus hidupnya kayak gitu, namanya adalah tidak smart teman Pro 2.
0: Iya sih benar. Sekarang juga aku lihat-lihat kayak yang aku ini kan masih mahasiswa kan, kayak teman-teman aku tuh berapa ada yang jadi kurir gitu-gitu.
1: Oh iya, ih keren.
0: Ya, karena jadi sampingan aja sih Kak, karena menurut mereka kayak kalau aku dapat uang aku bisa apa namanya beli jajan sendiri tanpa, walaupun ya mereka juga dikasih uang bulanan gitu sama orang tua mereka, tapi mereka ngerasa kalau dapat uang sendiri tuh ya benar sama yang kakak bilang tadi, lebih apa namanya
1: kayak happy, lebih puas ya, lebih puas happy
0: gitu kan.
1: Yang kayak tadi kita awal cerita, nanti ngerasain deh kalau kamu punya udah kerja terus punya duit belanja bulanan, itu rasanya enak, itu seneng banget, bahagia banget, apalagi kalau kamu tuh bisa ngasih orang tuamu. Walaupun nih misalkan nanti Nabila udah kerja, mamanya Nabila memang berkecukupan, tapi menurut aku gak ada salahnya buat kita ngasih orang tua sebagai ini loh, kayak makasih ya mah, kayak udah makasih ya pah mah, aku udah dibesarin sampai saat ini gitu. Mau cuma 300, mau berapa terserah kamu, yang penting menurut aku ya ikhlas, karena nyenengin orang tua tuh sama juga kayak kamu tuh sayang sama Tuhan kamu, menurut aku tuh gitu. Dan Tuhan itu ketika orang terdekatmu kamu sayangin sebesar itu, pasti bakal dikasih rezeki yang lebih gede lagi.
0: Bener sih, menurut aku kayak kalau kita sayang sama orang tua dikasih yang lebih lagi kan.
1: Bener, asal sayangnya bukan orang tuanya orang. Nah kalau kamu sayang sama orang tuanya orang,
0: wah, agak beda ya yang ini.
1: Langsung ditegur tuh kayak, kamu kenapa tiba-tiba perhatian sama orang tua aku? Kamu ingin merebut kasih sayang dia?
0: Atau ada maunya?
1: Bener, ternyata kamu sayang sama orang tuanya orang karena orang itu adalah crush kamu.
0: Aduh,
1: asik teman Pro 2. Yaudah teman Pro 2, kita tunggu gabungan kamu. Stay tune terus.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung untuk tahu informasi cuaca hari ini. Doamu yang terdalam di jauh di dalam lubuk hati, jantung, usus besar, usus 12 jari, ginjal, paru-paru, apa isinya?
1: Berharap semoga hari ini hujan sih, Kak.
0: Amin sih ya. Yaudah. Kalau gitu kita udah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Prakirawan Bayat.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Rabu 30 September 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Meskipun demikian, terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda pada siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 95 hingga 85%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih. Perkiraan bayat. Alhamdulillah ada potensi hujan ya.
1: Tapi kalau dilihat-lihat di kawasan M. Yamin ini agak-agak mendung ya Kak ya.
0: Masa sih? Tapi tadi ada cerahnya juga. Tuh, iya sih. Kamu tau gak di kirinya mendung kan? Agak kesana tuh cerah.
1: Oh iya juga lagi. Atau ya tadi kan disebutnya di beberapa wilayah ya.
0: Bener, ada potensi di beberapa wilayah dan titik di Kota Samarinda. Yaudah teman Pro 2, jangan lupa setiap hari update cuaca kamu setiap jam
1: Jam setengah sembilan.
0: Dan nanti kita lanjut lagi ngobrol masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
5: Dan, jogging yuk.
4: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
5: Oh, ya udah.
4: Terus mau kemana?
5: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
4: Nggak ah, aku mau main game aja.
5: Oke deh.
6: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Ternyata belanja online dan offline itu punya kelebihannya masing-masing.
1: Bener. Kan? Apalagi kalau kita punya kelebihan duit, wah belanja online belanja semakin sangat menyenangkan. Jadi happy. Terus.
0: Kalau menurut yang dari tadi kita cerita ya, Kak, kalau online itu memang sih lebih praktis, nggak perlu kita buang-buang waktu untuk ke toko.
1: Kayak dengan satu kali sentuh, kamu bisa membeli dan barang langsung sampai.
0: Iya,
1: wih, iklan banget gak tuh?
0: Udah cocok.
1: Bener. Ayo, yang butuh voice over, boleh ke Veranino, boleh ke Nabila juga ya. Kata Nabila,
0: Fee-nya berapa?
1: Nah, kalau kamu kan, sekali buat video, sekali audio, gratis selamanya.
0: Enggak mau.
1: Sedekah.
0: Tapi kalau misalkan
1: katanya mau jadi anak baik.
0: Iya mau, tapi kalau selamanya juga nggak mau.
1: Iya benar. Dan itu dia teman Pro 2. Jadi yang pasti kalau misalkan mau beli online pun harus dicek nih.
0: Iya benar, karena kita nggak ada yang tahu kalau kita beli online apa kita akan ditipu atau tidak.
1: Benar.
0: Kalaupun kita beli ke toko offline juga ada kemungkinan ditipu juga.
1: Iya, semua itu ada kurang dan kelebihannya.
0: Iya masing-masing.
1: Jadi, pokoknya kalau katanya Nabila mah kalau misalkan mau order mau check out baca bismillah dulu ya.
0: Iya. Karena apapun yang
1: berawalah dengan bismillah, semuanya akan indah.
0: Akan asik. Menjadi berkah walaupun kadang barangnya gak berguna untuk kita.
1: Bener, dia beli ini teman Pro 2. Tau gak sih alat pemasang jilbab ya?
0: Enggak. Jadi, aku bisa kok pasang jilbab sendiri.
1: Iya bener. Ya sudah teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ngobrolin yang seru-seru. Tapi apa yang bakal kita bahas jam 9 nanti, tungguin aja.
0: Iya.
1: Ketemuan sama yang satu ini, nanti ketemu lagi sama kita. Kita gak kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus mendampingi dan menemanimu ya kan.
0: Bye.
1: Kok bye?

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Pagi, pasti happy.
1: Wih, itu kayak nama program acara TV, mohon maaf Anda ya.
0: Iya. Udah lama, udah jarang banget nonton TV.
1: Oh iya, kan kamu memang tidak tersentuh oleh zaman digitalisasi. Tidak kan?
0: Iya, kebetulan HP aja terus.
1: Enggak, HP pun enggak kan? HP-mu kan masih yang hitam putih yang mainannya ular-ular itu
0: yang
1: kan?
0: Yang ular-ular nabrak dikit, mati
1: gitu. Yang ngambilin apa sih? Ngambilin makanan, ya kan? Tapi teman Pro 2 ngelihat kondisi yang kayak gini, tau gak sih kemarin aku waktu di Balikpapan satu bulan yang lalu deh kayaknya. Jadi pas aku ke daerah dekat perumahan yang perumahan elit itu, tau gak sih kalau dari tol keluar sebelah kiri sih perumahan elit itu. Nah agak lurus sedikit sebelah kanan itu kan ada jurang. Pas aku lagi dalam mobil sama suamiku, ngeliatlah kami dari kiri kayak gini, kenapa itu pohonnya berasap? Selain itu pohon berasap, pohon itu ngeluarin ini loh, kamu tahu nggak arang tuh dibakar ada api-api merah-merahnya itu?
0: Oh iya, tahu.
1: Nah muncul itu, ada itunya
0: dari pohon-pohonnya itu,
1: dari pohon-pohonnya dan ada asap-asapnya. Ternyata kamu tahu nggak sih kemarin itu, satu pohonnya emang udah rapuh, dua ternyata di bawah jurangnya itu kebakaran, jadi si api sama asapnya tuh naik ke atas. Jadi sebenarnya si pohon itu tuh kebakar karena panasnya itu loh. Paham kan? Dan cuaca panas
0: gitu ya, Kak?
1: Iya, itu ada videonya tahu. Aku cuma kayaknya gak kelihatan deh. Tapi itu ada banget Tom Prado, makanya aku liat kayak gini kan. Ih kok rame banget, kenapa sih ini rame? Aku bilang kayak gitu.
0: Itu orang-orang rame gak, Kak, ngeliatin?
1: Oh, itu dari ini tahu. Bahkan gak cuman, kalau gak salah ada dari pemadam, terus ada dari BPBD juga. Terus ini provide ini yang orang-orang yang punya internet tuh loh, kabel-kabelnya dari masing-masing perusahaan tuh ada juga karena takut.
0: Iya.
1: Kabelnya kenapa-kenapa?
0: Takut kena tiba-tiba putus dan lain-lain.
1: Iya, gitu, pasti kan karena pasti jujur sih. Itu deket kabel semua. Ih, itu aku kaget banget ngelihatnya karena baru pertama kali kan ngelihat yang sampai segitunya banget. Jadi ada bara apinya di pohon-pohon itu.
0: Ngeri banget.
1: Iya. Asli. Jadi pohonnya tuh ngeluarin bara api. Baru aku tuh kayak, ya Allah. Dan itu super duper macet banget.
0: Tapi tuh
1: nih videonya nih, ada gak ya videonya nih? Aku harus kecilin suaranya teman Pro 2 nih. Nih liat gak asapnya nih?
0: Iya kelihatan.
1: Nih, nah ini kalau kamu ngelihatnya secara dekat, itu tuh kayak udah ada bara-bara apinya nih. Asapnya kelihatan kan?
0: Kelihatan
1: nih.
0: Banget, Kak.
1: Tuh iya, dan itu kayak ada bara apinya.
0: Udah mulai menghitam juga lagi tuh pohon-pohonnya.
1: Iya, jadi kayak aneh tau, jadi batang-batangnya itu yang berapi, jadi bukan api-api kebakar, jadi tuh ada bara apinya.
0: Kayaknya apa ya, pohon itu kan biasanya masih ada air-airnya gitu kan.
1: Emang ngaruh?
0: Ya karena kan api, ada apinya, ngaruh-ngaruh dikit gak sih?
1: Kalau ke air harusnya gak kebakar dong. Asbun teman Pro 2, asal bunyi ini teman Pro 2.
0: Tapi kalau yang ketosik gitu ya, tapi gak tahu ya.
1: Masa sih? Air?
0: Karena aku mikir kayak,
1: ini pikiranmu sendiri?
0: Iya sih.
1: Waduh. Ini sekte yang lagi lawan Bro 2. Ini ada namanya adalah sekte Nabila.
0: Nabila et al.
1: Semuanya. Kayak serem banget sih, makanya pentingnya kayak misalkan pohon kalau udah terlalu tua, iya, pasti kalau di Samarinda aku sering lihat tahu rajin dipotongin.
0: Tapi ada juga yang sering tumbang-tumbang gitu, Kak.
1: Daerah tempatmu ya?
0: Iya,
1: kasiannya kan, tidak tersentuh.
0: Karena kan seberang nih kebetulan. Terus kayak
1: tapi kan kamu bukan di Samarinda seberang kan, bukan kan?
0: Bukan, masih agak kesana lagi.
1: Aduh ya Allah, kasian banget. Enggak tersentuh ya?
0: Iya, karena kan di sana juga jalannya masih banyak yang pohon-pohon gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba, "Loh, apa nih tiba-tiba macet? Ternyata pohonnya jatuh." Tumbang gitu-gitu. Nah kalau yang tadi kakak bilang kan pohon-pohon tua biasanya sering ditebang. Nah mungkin ini tuh jarang dilihat gitu loh, karena kan udah agak-agak ke ujung sana kan. Jadi ya udah dia bisa tiba-tiba jatuh. Dan untungnya gak banyak makan korban jiwa gitu loh dan lain-lain. Karena kan agak ngeri kan di jalan raya kan.
1: Aku ada lihat ke waktu itu, jadi orang naik mobil jadi pohonnya jatuh.
0: Ditabrak?
1: Bukan ditabrak, pohonnya jatuh ketika mobilnya lewat. Jadi mobilnya hancur atasnya, dan kalau nggak salah waktu itu pengemudinya kehilangan nyawanya.
0: Ya Allah.
1: Iya, seserem itu teman Pro 2.
0: Karena kita juga memang harus sering lihat-lihat kejadian di sekitar, tanda-tanda kalau misalkan udah ada pohon ataupun retak-retak tanah itu tuh juga sering tau, Kak. Atau di rumah itu kan biasanya ada dinding kan. Dinding kan biasanya sering retak-retak gitu kan. Nah itu tuh juga harus diperhatikan, karena sebenarnya itu tuh bukan pergeseran tanah dan lain-lain sih, cuman itu tuh dari bahan-bahan bangunan yang kurang tepat. Jadi kalau misalkan ada retak-retak dinding gitu, biasanya memang udah harus segera dibaikin, karena kalau nggak dibaikin dia bisa menyebar ke bahan bangunan yang lain-lainnya gitu.
1: Bener teman pro, dan itu bahaya banget pastinya. Pokoknya hati-hati deh teman pro 2, apalagi ngelihat kalau udah mau masukin ini musim penghujan.
0: Iya.
1: Wah, itu
0: parah banget sih. Dari yang apa sih, tiang listrik gitu-gitu kadang bisa ada yang tiba-tiba mereng gitu.
1: Bener, kok. Ih serem banget ih. Dan kalau ngomongin soal itu tuh gak cuman bener gara-gara ngomongin kabel dan tiang listrik ya. Kayak kemarin tuh beberapa kali kabel-kabel kayak gini tuh turun banget sampai
0: iya.
1: Takut jujur mau lewat.
0: Bahkan kadang di rumah-rumah depan-depan rumahku gitu sering yang menjuntai. Biasanya ini kayak apa namanya, kabel-kabel wifi.
1: Oh iya benar.
0: Yang orang udah mutus tapi si yang punya si wifi ini tuh gak ngambil. Jadi ya udah dia menjuntai-menjuntai gitu di jalanan. Bahkan ada.
1: Dan gak cuma kabel wifi sih, di situ tuh banyak pasti kabel-kabel iya lainnya.
0: Tapi aku gak tahu itu apa aja.
1: Benar, andai ya kita kayak di luar negeri. Kabelnya tuh yang di dalam.
0: Bener.
1: Tapi di Samarinda kan sudah ada yang kabel di dalam tuh, yang di daerah kantor gubernur nggak ada kabel-kabel.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: di tengah jalannya
0: iya.
1: Itu, itu udah mulai tuh listriknya dari dalam. Jadi lebih indah tempatnya ya.
0: Semoga
1: kan.
0: Semoga di semua tempat juga bisa begitu ya.
1: Bener, walaupun emang untuk ngebuat kayak gitu tuh butuh proses kan.
0: Ya, gak apa-apa, perlahan.
1: Perlahan, perlahan tapi pasti. Iya asik banget. Kayak hubunganmu sama dia nggak?
0: Belum tahu
1: oh,
0: sih.
1: Oh belum tahu, jadi gak ada update-nya ya.
0: Iya gak ada update.
1: Yang sabar kan. Ya gak apa-apa kok. Siapa tahu nanti dia luluh hatinya sama kamu. Dih luluh hatinya sama kamu.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: ngomongin.
1: Jangan rusak mimpi. Kisahnya puisi, kisahnya puisi.
0: Oh, kisahnya puisi. Atau kakak pernah ikut apa? Lomba puisi?
1: Pernah waktu tuh mimpi tapi.
0: Jangan rusak mimpi.
1: Oh benar, benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal data-data kebencanaan ya, ngomongin kebakaran hutan dan lahan, seperti yang kita lihat nih dari samarindakota.go.id. Jujur, serem banget ya ternyata, banyak banget kalau dilihat nih.
0: Iya, hampir datanya. Semuanya merah nih kebetulan wilayah-wilayahnya kan kak.
1: Bener, ini kalau kita lihat ya, yang, oh ini ada yang nihil, belum terdata tuh gak ada. Oh, tapi iya. Kalau untuk yang aman, cuman sedikit kejadiannya itu di daerah Sungai Siring, daerah, oh Desa Budaya Pampang juga aman, Sempaja, Lok Bahu tuh aman. Kalau yang kerawanannya sedang, ada di mana aja?
0: Ada di Kelurahan Harapan Baru.
1: Di daerah Lojanan ini.
0: Iya, seberang
1: itu. Itu aman?
0: Aman, karena rata-rata di situ kan lagi kak, padat penduduk, Kak.
1: Oh, karena banyak orang di sana ya. Terus ini juga di daerah Handil. Ini ya. Handil ya, itu juga aman. Dan yang paling bahaya daerah mana ya? Sambutan.
0: Karena banyak pohon-pohon tuh di sana.
1: Bener nih, Sambutan.
0: Lahan terbuka gitu-gitu kan kak?
1: Oh Palaran tuh di daerah ini, Bantua sama Rawamakmur.
0: Ya, itu masih ini sih, memang masih banyak pohon-pohon juga di sana.
1: Karena banyak hutan masih ya?
0: Iya, karena banyak hutan.
1: Oke. Terus kalau tadi teman Pro 2 kayak pohon-pohon tumbang, itu yang paling rawan di daerah Lempake. Lempake sama Sempaja Selatan.
0: Banyak banget banjir, iya. Pohon tumbang juga.
1: Bener ya, kalau di Sambutan itu dia nggak jarang ada pohon di pinggir jalan gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi dia kan emang ada banyak ininya ya, lahan-lahannya kosong tuh ada. Yeah. Cuman pohonnya tuh adanya di lahan itu, jadi nggak di pinggir jalan. Yeah. Makanya jarang ada pohon tumbang.
0: Bener sih. Dia jalanannya itu tuh nggak yang terbagi dua terus di tengahnya pohon gitu, paham nggak kakak?
1: Oh iya, enggak, bukan itu aja. Ada kan pohon-pohon yang di pinggir jalan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang sering bahaya kan yang di pinggir jalan. Kalau yang kayak gini, yang di tengah gini masih aman karena enggak bakal sampai tinggi banget, karena akarnya kan kalau makin tinggi makin gede akarnya juga.
0: Iya sih, benar.
1: Bakal ngerusak jalanan kan?
0: Iya. Berarti ya emang yang di pinggir-pinggir jalan itu kan.
1: Bener, yang kayak di RR ini di sepanjang ini.
0: Oh iya, itu
1: yang di pinggir.
0: Yang gede-gede banget. Iya.
1: Kalau yang di tengah itu aman.
0: Kalau karena kecil. Cuma hiasan-hiasan doang.
1: Iya, atau pohon yang memang akarnya gak yang gede-gede. Biasanya kalau akar yang gede-gede itu kan sampai pohonnya bisa jadi sangat rimbun. Kayak gitu teman Pro 2.
0: Terus ngomongin soal zaman yang semakin canggih nih kak. Kalau biasanya kan di desa-desa itu kalau dia lagi kalau mau ngumumin, ada bencana, ada kebakaran gitu-gitu kan. Kalau yang aku tahu dulu dan aku sempat baca juga tadi, biasanya tuh pakai kentongan. Kalau sekarang kan ada bencana dikit, udah buka HP langsung tahu nih berita.
1: Malah gitu orang-orang kan. Itu tuh lebih cepat update-nya itu langsung difoto, divideoin, masukin ke story Instagram, mention beberapa akun-akun yang kayak ini bakalan rame nih kalau misalkan aku posting. Tapi menurut aku bagus loh, jadi kita tahu update info. Makanya kadang kalau ada kebakaran aku langsung buka akun-akun itu. Kayaknya sekarang saking seringnya ya, jadi gak terlalu banyak banget akhirnya. Karena banyak banget,
0: pasti ada aja yang kelewat. Kalau dulu kan ada lewat pemadam dikit, ih ada kebakaran di mana nih, langsung cari, oh udah langsung tahu kita ada di sini gitu kan. Kalau sekarang ya udah pasti udah tahu, oh ada di sana nih hutan-hutan kayak yang tadi kita baca itu kan, pasti udah tahu daerah-daerah mana aja yang terdampak kebakaran lahan ini gitu.
1: Dan yang paling parah itu ternyata adalah daerah rumah aku.
0: Iya,
1: di daerah Sambutan. Ternyata Sambutan itu tuh hampir satu kecamatan tuh ada insiden kebakaran semua teman Pro 2.
0: Oh iya.
1: Iya memang iya, tapi itu memang bener sih. Tadi kalau kamu mau tahu datanya, buka aja samarinda.go.id terus cari bencana, itu nanti bakalan keluar di situ semuanya, kebakaran hutan dan lahan. Dan yang emang ya Allah ini didominasi oleh Sambutan isinya. Serius.
0: Emang isinya banyak pohon-pohon. Bahkan aku sering
1: lahan denger, kosong tuh, lahan tuh banyak, lahan.
0: Sering denger berita kayak pohon tumbang juga di sana atau tanahnya yang mereng-mereng gitu.
1: Oh,
0: itu di mana sih, Kak?
1: Jarang. Sambutan tuh jarang gunung.
0: Oh, jarang.
1: Enggak ada orang yang tinggal di gunung-gunung tuh, enggak ada.
0: Itu di Pelita ya?
1: Pelita mana?
0: Kalau Sambutan yang agak sana-sana dikit itu ada pelita-pelita kah, atau aku yang salah ya?
1: Ada, tapi di situ jarang orang tinggal di bukit-bukit, enggak ada sih. Rata semua kok di situ. Ya? Makanya tadi kalau kamu lihat nih ya, data kebencanaan. Mm-hmm. Nah, tanah longsor. Kalau tahun ini untuk 2026 masih ya teman Pro 2 ya. Untuk data tahun 2025 deh kita lihat ya. Coba nih ya, tanah ya. Longsor. Aduh. Sorry teman. Melengset banget nih dia. Oh, tuh kan sambutan tuh enggak masuk. Tanah longsor enggak masuk. Terus tadi apa kata kamu? Pohon tumbang ya? Pohon tumbang itu cuma ada 2 kali doang paling dan itu enggak banyak. Ini yang paling banyak daerah mana nih? Samarinda Utara Tanah Merah, Samarinda Ulu Bukit Pinang tuh sambutan enggak jarang. Jarang di sambutan itu.
0: Atau kayaknya itu jalanan yang mau ke Makroman sih yang aku maksud.
1: Oh, tapi itu jarang ada gunung. Jarang maksud orang aku, tinggal di gunung gitu loh.
0: Maksud aku kayak jalanannya tuh aku pernah ngelewatin itu tuh dia tuh kayak turun gitu loh.
1: Oh, ambles. Ya, oh iya. Gitu. Tapi kalau emang jalanan ambles tuh zuzur ya. Di kota Samarinda tuh banyak banget tau. Iya. Tapi yang paling parah dulu kan yang di daerah ini kan. Yang mau kalau Duri itu yang sampai patah jalanan.
0: Oh, itu yang di Jembayan enggak sih?
1: Ya enggak tahu, enggak tahu nama tempat.
0: Tapi sampai sekarang juga ada. Tapi sampai sekarang juga ada tau kan. Oh. Karena aku itu pernah lihat juga kemarin jalanannya itu tuh udah dibenerin. Mm-hmm. Aku lupa ya teman Pro 2 ini di mana, tapi ini arahnya mau ke Tenggarong. Dari Loduri. Itu dia udah dibenerin, udah disampai ke pemerintah juga. Terus ternyata jalanannya lagi ambles lagi nih. Dan banyak warga yang ngerasa namanya juga pinggir jalan kan Kak, pasti banyak warga-warga yang buka toko ataupun jualan gitu kan. Nah, jadinya terdampak. Terus sampai sekarang juga belum tahu ini bakal mau digimanain lagi karena udah 2 kali dibenerin tapi jalannya tetap ambles. Ada kemungkinan mungkin bakal dikasih jembatan gak sih kalau akhirnya kayak gitu?
1: Iya, semoga ya. Dan iya, semoga ada solusinya konkret. Amin. Untuk permasalahan ini.
0: Benar.

0: Tahu lah ikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
6: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
6: Tuh, ayo, Mak.

0: Wow. Ngomongin bencana, Kakak ada persiapan diri nggak tentang bencana gitu? Misalkan jangan sampai ya terjadi suatu bencana gitu, jangan sampai. Tapi ada nggak persiapan? Kalau aku ya Kak, kan dulu aku tuh tinggal sama nenek aku. Nah di wilayah itu, di sekitaran situ itu tuh rawan kebakaran. Nah karena rawan kebakaran, jadi sering dikasih tahu sama nenek aku kayak, dokumen-dokumen penting itu tuh langsung masukin ke dalam tas, jangan pernah simpan di dalam lemari dan lain-lain. Karena kalau simpan ke dalam lemari itu tuh bakal buang-buang waktu untuk masukin dokumen ke dalam tas lagi, jadi nggak bisa diangkat. Jadi dokumen-dokumen itu dimasukin langsung ke dalam tas. Nah sampai sekarang kan aku udah pindah rumah, orang tuaku udah pindah rumah, dan itu tuh masih keterusan sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada dokumen-dokumen itu tuh nggak pernah dimasukin ke dalam lemari, langsung ke dalam tas-tas yang agak besar gitu, dan isinya tuh dokumen semua. Jadi apapun dokumen itu tuh dimasukin ke dalam situ semua, karena kalau misalkan ya kalau ada kebakaran kayak gitu bisa langsung diangkat gitu.
1: Bener, aku juga di rumahku tuh udah ada satu tas yang isinya emang dokumen semua. Bahkan tetanggaku tuh kayak ada berangkas khusus isinya berkas dan barang-barang pentingnya dia gitu loh. Bahkan dia cari berangkasnya benar-benar bagus, yang amit-amit ya kalau ada kebakaran berangkasnya itu nggak bakal kenapa-kenapa.
0: Oh, keren sih.
1: Karena memang kayak kita harus safe, apa ya, kita harus benar-benar ngejaga teman produa, jangan sampai kenapa-kenapa baru kamu mikir kayak gimana.
0: Karena kalau misalkan udah kejadian baru mikir, udah terlambat sih sebenarnya. Jadi harus dipersiapkan dari sebelumnya. Terus tadi aku juga ada sempat baca ada yang namanya tas siaga bencana, Kak.
1: Oh iya, tas siaga bencana tuh isinya tuh adalah, itu ada filler ILM-nya sama kita tahu.
0: Oh iya, aku
1: hari, iya, sering banget tuh diputer. Isinya itu adalah kayak barang-barang yang emang harus kita siapin. Ya,
0: misalkan kayak kalau aku ada sempat baca itu tuh biasanya
1: power bank, itu juga masuk.
0: Power bank, terus kayak minuman, makanan, terus juga obat-obatan.
1: Bener.
0: Terus juga benda-benda yang tajam kayak misalkan gunting atau apa, itu juga perlu dimasukin ke dalam tas.
1: Karena kita enggak tahu kan yang terjadi nanti akan gimana, ya kan?
0: Bener.
1: Terus kayak tapi ngomongin power bank ya. Kemarin itu aku lihat ini apa namanya, ada kejadian ini loh. Kamu tuh adiknya Raditya Dika baru nikah yang cowok. Nah istrinya Radit tuh kan punya kakak. Kakaknya dulu personilnya Bling kalau gak salah. Nah kakaknya itu kemarin baru aja kejadian, dia tuh naro power bank di mejanya, tiba-tiba meledak.
0: Meledak. Entah karena kepanasan atau enggak.
1: Gak dipakai. Dan aku gak tahu kenapa. Jujur ya kayak, aduh aku jadi takut untuk pakai power bank jadinya.
0: Tapi emang barang elektronik tuh gak bisa dipungkiri ya Kak, bakal bakal ada aja kejadian yang
1: enggak, cuman gitu, ini kan gitu. Gak dipakai tiba-tiba meledak itu kan serem banget ya. Serem banget.
0: Serem sih.
1: Kecuali kamu lagi posisi dipakai dan nonstop, ini tuh ditaro doang. Bingung dong ini, iya kenapa sih nih? Bukan soal itunya. Paham kan?
0: Iya paham.
1: Kayak dia meledak dan itu gosong hitam, sampai bahkan kayak ada beberapa yang kebakar, akhirnya sampai untung di rumahnya tuh sedia apar. Makanya penting teman produk punya apar. Betul, di rumah.
0: Betul.
1: Di rumahmu ada?
0: Enggak ada sih kebetulan.
1: Nanti enggak apa-apa, bisa beli ya, ya kan.
0: Perlahan-perlahan. Terus juga kita juga harus tahu jalur evakuasi, Kak. Itu penting banget sih menurut aku, karena misalkan kita lagi alam dan sini juga enggak terjadi tsunami. Kalau kita lihat yang di luar-luar Kalimantan, itu tuh harus tahu kayak kalau ada tsunami kita harus larinya kemana gitu kan. Karena kalau misalkan kita
1: kalau kita insya Allah gak bakal tsunami sih.
0: Iya gak bakal sih.
1: Cuman banjir. Bener.
0: Ya itu juga salah satu sih jalur evakuasi. Kalau misalkan kita banjir, kita harus larinya kemana? Ke atas kah? Mungkin kita maksud ke atas, tapi mereka gak tahu nih maksudnya ke atas nih kemana. Jadi kita juga harus cari tahu jalur evakuasi teman pro 2 di dekat rumah itu tuh harus kemana gitu.
1: Harus kemana? Apalagi ini ya, apa namanya, orang tua. Nah orang tua tuh juga harus sering dikasih tahu. Apalagi susah tuh kalau misalkan punya orang tua yang punya penyakit bawaan. Itu ribet banget, misalkan yang gak bisa jalan, susah jalan. Wah itu bakalan yang ini. Jadi emang harus dipersiapin bener-bener. Dulu tuh kalau daerah yang sering banjir ya teman pro 2, itu tuh daerah Pemuda. Wah
0: bener.
1: Itu kamu tahu gak sih, ibaratnya langit tuh bersin aja dia bisa bisa banjir langsung tinggi. Dan kayak selalu gak pernah gak banjir kayak gitu loh.
0: Iya. Bahkan sekarang aja daerah-daerah yang rawan banjir pun jadi sering banjir. Kakak sering lihat nggak sih di jalan-jalanan tuh sekarang lagi dikerok-kerok lagi, dibuka ininya apa namanya buat gorong-gorong dan lain-lain.
1: Tapi emang sering diperbaikin ya. Apalagi kalau sudah mau akhir tahun, wah ini makin lagi, sering tuh perbaikannya.
0: Ini lagi rame nih, lagi rame perbaikan nih.
1: Iya, ini kalau sudah mau deket-deket akhir tahun tuh pasti bakalan rame banget.
0: Terus juga kemarin kan di jalan kan kak, itu sempat ada demo tuh warga-warga di sana karena aku tuh bingung juga sodetan atau apa gitu.
1: Apa itu?
0: Itu kayak bakal ada pemutusan jalan dulu gitu loh, karena dia mau anu gorong-gorong. Nah tapi warga-warga di sana tuh nggak mau kalau misalkan diputus karena kan memutus akses jalannya juga kan. Nah makanya, tapi belum tahu sih sekarang kelanjutannya gimana karena
1: sodetan.
0: Sodetan atau apa gitu?
1: Itu nama apa sih?
0: Pokoknya dia kayak gorong-gorong gitu sih.
1: Oh
0: kak.
1: Namanya sodetan.
0: Iya.
1: Baru tahu aku jujur. Baru dengar teman produk, aku jadi mau searching nih sodetan tuh apaan sih?
0: Sodetan
1: adalah sodetan
0: air buatan.
1: Oh, untuk ngalihin sebagian. Oh, misalkan nih debit airnya di tempat ini tuh sangat membludak, dia bisa dialihin
0: iya,
1: gitu.
0: Cuman memang harus buka jalan dulu gitu. Bener. Maksudnya kayak dikerok-kerok dulu gitu kan. Nah, cuman warga di sana enggak mau karena memutus akses jalannya gitu.
1: Benar teman Pro. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, stay tune terus. Yeah.

0: teman berdua. Yang pasti kita harus sangat menjaga kenyamanan, keamanan ya kan. Gak cuma kenyamanan hatimu aja, mikirin jangan hati mulu dari tadi.
1: Kakak sih yang mikir itu dari tadi.
0: Enggak, karena hatiku udah ada isinya. Mohon maaf ya, di sini rata-rata yang ada di dalam sini itu rata-rata hatinya udah ada isinya.
1: Oke.
0: Jadi yang pasti jangan lupa buat teman produ, apalagi kalau punya orang tua ya, karena orang tua tuh kadang suka nggak paham.
1: Iya, harus sering-sering dikasih tahu. Kalaupun belum ada bencana juga ya sering-sering dikasih tahu aja, biar kalaupun jangan sampai ada itu, biar nggak kaget gitu loh orang tua.
0: Bener. Kagetnya gimana kagetnya? Oh orang tua kalau kaget gitu ya? Kirain kalau orang tua kaget dur.
1: Itu agak-agak ngeri.
0: Sih, oh agak betul. Ngeri. Ya udah teman produ, waktunya untuk aku Veranino
1: dan juga Nabila.
0: Dan thank you banget untuk teman kita PA kita hari ini yang super duper cantik, ada Meisha. Semoga mamanya Meisha cepat sehat, sembuh. Meisha bisa jualan open PO bihun lagi.
1: Biar kita bisa beli.
0: Iya benar. Ya udah, abis ini ada suara siar Habibi tuh. Nah, udah lewat dianya. Habibi yang bakal lanjut temenin kamu, katanya sih Habibi mau lanjut siaran sampai jam 1 dini hari katanya. Wah, ya kan Bi?
1: Semangat banget.
0: Kamu mau siaran dari jam 10 sampai 1 dini hari kan?
2: Sampai besok.
0: Oh, sampai besok. Ya udah kalau gitu kita pamit.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
3: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
4: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah bersama Habibie. Informasi pertama, Inggris menang 2-0 atas Republik Ceko di UEFA Nations League dan gol Anthony Gordon dan Harry Kane memastikan kemenangan di Stadion Fortuna Arena, Praha. Republik Ceko harus bermain dengan 10 orang sejak 23 menit ke-23 setelah Pavel Šulc diganjar kartu merah langsung. Hasil ini membawa Inggris naik ke peringkat kedua klasemen C Liga 1 dengan 3 poin dari 2 laga. Sementara Ceko masih terbenam di dasar klasemen tanpa poin. Informasi selanjutnya, film Asia Tenggara curi perhatian di Festival Film Internasional Pingyao ke-10 Shangxi, Tiongkok. Karya sineas pendatang baru dari Filipina, Kamboja, dan Malaysia menonjol lewat isu sosial lokal dan gaya visual khas. Debut film panjang Rafael Manuel asal Filipina, Filipinana, tayang perdana di Asia dengan tiket terjual habis. Film ini sebelumnya dipilih Filipina untuk bersaing ke kategori Film Panjang Internasional Terbaik Academy Awards, sementara versi pendeknya sudah meraih Silver Bear di Festival Film Berlin.

Informasi terakhir, Indonesia tambah emas dan 2 perak di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11. Bulu tangkis jadi penyumbang utama lewat ganda putra Leo Roli Carnando atau Daniel Martin yang menaklukkan pasangan Cina Liang Weikeng dan Wang Chan dengan skor 19-21, 21-13, 21-18 di Ichinomiya City Municipal Aichi. Kemenangan ini sekaligus melengkapi keberhasilan Indonesia menjuarai nomor bergu putra. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habib yang bakal nemenin kamu nih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Masih barengan sama aku Habib teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa requestan lagu nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau request lagu bisa banget. Ini untuk siang ini kita sampai merapat di jam 12 ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung ke WhatsApp kami di 08125848788 atau di Instagram @rriprodusamarida teman Pro 2 ya, di story-nya ada itu question box-nya buat kamu tulis mau lagu apa di siang ini, dan bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital. Dan ini teman Pro 2 sudah ada yang request teman Pro 2 langsung di WhatsApp kami, ada Kak Min Ace atau Minace ini ya, cara bacanya gimana nih Kak? Jujur bingung. Nah ini minta lagunya Kak Min Ace, minta lagunya Selena Grace teman Pro 2 yang judulnya Sumpah Mati. Jadi ini langsung aja aku puterin buat Kak Minace dan buat teman Pro 2 juga yang belum request, ini masih aku tungguin sampai di jam 12. So ini langsung aja Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama aku Habibi. Dan requestan masih aku bacain dari WhatsApp dulu sebelum aku akan pindah ke Instagram. Tapi nanti aku bakal ke WhatsApp lagi kalau misalnya memang kamu ngechatnya di WhatsApp ya, teman Pro 2 ya. Dan ada requestan terbaru teman Pro 2 ya, dari Kak Lara Purnamasari yang minta lagunya Billie Eilish bersama Khalid, teman Pro 2 ya. Dan judul lagunya Lovely. Jadi ini langsung aja aku putarin buat Kak Lara dan buat teman Pro 2 juga yang suka sama lagunya nih ya. Ini dia Billie Eilish dan Khalid dengan judul lagu Lovely.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Habibie nih ya. Dan tadi aku sudah bacain dari WhatsApp ini teman Pro 2. Kita pindah dulu sebentar ke Instagram, karena di Instagram sudah banyak banget yang request teman Pro 2 ya. Jadi aku akan pilih dari Kak ini dulu deh, Regang Leticia, yang minta lagunya Pice Kota teman Pro 2 yang judulnya Sedikit Lebih Lama. So ini langsung aja aku puterin Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak lah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Merapat di jam 11, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan di Pro 2 Hitlist ini, kalau kamu mau request lagu masih aku tungguin teman Pro 2. Batasnya sampai di jam 12 siang. Karena kamu kalau misalnya tidak terbaca gitu ya, karena banyak banget yang sudah request sama Pro 2, bisa kamu request lagi besok sampai, pokoknya tiap hari lah teman Pro 2 ya, di jam 10 sampai di jam 12 siang. Itu Pro 2 Hitlist itu namanya. Dan teman Pro 2, aku bakal bacain langsung dari WhatsApp dulu. Ini ada Kak Muhammad Syahidin yang minta lagunya Tulus teman Pro 2, yang ramai banget ini di mana-mana teman Pro 2, bahkan ada remixnya gitu ya. Jadi ini dia Teh Hijau dari Tulus teman Pro 2.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Oke teman Pro 2, kita masih lanjut di Pro 2 Hitlist ya. Dan dari Instagram itu teman Pro 2, aku berpindah dulu ya di Instagram. Kalau kamu mau request di WhatsApp bisa banget teman Pro 2, langsung aja ke 0812584878885 atau di Instagram @rrpro2 sama Rinda tuh ya. Ada question boxnya teman Pro 2, di situ langsung aja kamu tulis di situ. Nah, ini ada requestan dari Kak Endah Warsa 02 teman Pro 2 yang minta lagu nya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Jadi ini langsung aja teman Pro 2 aku putarin buat kamu ya, spesial ini dari Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Produa Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi. Masih banyak juga requestan kamu-kamu nih ya yang aku pilih. Kali ini dari Instagram lagi ada Kak Zatia Vinovic, teman Pro 2, yang minta lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Jadi langsung aja teman Pro 2, langsung aku puterin aja kali ya. Ini dia Liodra dengan Pura-Pura.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang, atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Berapa tuh jam 12 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie ya. Dan di siang ini teman Pro 2 seperti biasa kita bakal ngobrolin soal kuliner ini. Dan hari ini spesial teman Pro 2 aku mau ngomongin soal cookies. Kenapa sih harus ngomongin cookies, Bi? Kenapa harus ngomongin makanan gitu? Makanan. Cookies. Cookies apa sih bahasa Indonesianya? Lupa gak tuh? Biskuit. Iya, biskuit ya teman Pro 2. Ya itulah. Nah, jadi kenapa kita ngomongin cookies teman Pro 2? Karena nanti aku gak bakal sendirian teman Pro 2. Di jam 12.30 nanti akan ada tamu spesial teman Pro 2, owner dari Dulce Meyer. Dulce Meyer atau Dulce Meyer, belum tahu nih. Nanti kita tanya ke Kak Yunisanya aja langsung nanti gimana tuh cara bacanya. So nanti kita bakal ngobrolin soal soft cookies teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

22. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie ya. Sesuai janjiku teman Pro 2, aku gak sendirian. Karena ini aku ditemenin sama Kak Yunisa. Halo Kak Yunisa.
4: Halo Kak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Tadi aku sudah ngomong-ngomong sama teman Pro 2 nih soal cookies-cookies. Nah jadi spesial ini teman Pro 2 ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal cookies juga dari Dulce Meyer.
4: Benar.
3: Betul ya. Nah, boleh cerita dulu enggak Dulce Meyer ini awalnya berdiri dari mana dan kenapa akhirnya milih soft cookies nih buat produknya?
4: Oke, jadi pertama-tama itu aku sebelumnya belum punya dasar baking ya, Kak. Jadi cuman hanya melihat dari terinspirasi dari mama. Okay. Jadi mama tuh dulu suka nge-baking, suka buat bolu-bolu kayak gitu. Nah, terus jadi terinspirasi nih kayak punya pengen coba gitu ya, pengen coba untuk baking juga. Dan ada suatu waktu kayak aku nih lagi nyari jajan gitu ya, nyari apa ya, mau cemilan apa ya. Dan akhirnya aku scroll sosmed tuh deh. Terus dapat resep soft cookies. Dan di situ aku mulai coba tuh kayak kebetulan bahan-bahannya tuh juga ada di rumah. Jadi aku coba juga saat itu juga. Dan ternyata hasilnya enak gitu Kak. Itu first try banget.
3: Oh iya?
4: Iya,
3: sekali coba aja?
4: Sekali coba.
3: Iya,
4: makanya kayak langsung wow ternyata enak gitu ya Kak. Dan terus aku langsung cobain ke orang-orang rumah. Ternyata memang pada suka gitu kan. Terus ada kakak. Kakak itu langsung nyaranin kayak kenapa gak dijual aja gitu ya. Nah itu awal mula ada Dulce Meyer. Awal mula ada bisnis gitu ya. Nah kenapa gak dicoba jual aja. Terus aku langsung kayak mikir mungkin coba-coba dulu ya Kak gitu kan. Coba dulu nawarin ke teman-teman dekat dulu awalnya. Nawarin ke teman IG second gitu, story. Terus tuh ternyata pada banyak yang mau gitu. Banyak yang reply. Mau dong gitu. Terus tuh jadinya pas besoknya pas aku sekolah itu tuh aku bawa dulu tester. Awalnya tester dulu Kak, tester ke teman-teman. Dan ternyata respon mereka tuh positif semua, kayak enak. Dan ternyata semuanya tuh pada bilang kenapa gak dijual aja gitu kan. Nah itu mulai kayak mulai bibit benih pengen jualan gitu Kak. Nah dari situ awal mula ada Dulce Meyer. Dan kenapa soft cookies, karena itu first try banget. Coba soft cookies ternyata enak, jadi mau buat soft cookies.
3: Gitu. Nah Dulce Meyer ini dari mana? Apa namanya?
4: Namanya itu dari Dulce, itu dari bahasa Prancis, itu artinya manis, makanan manis.
3: Oh gitu. Bahasa Prancis,
4: Iya benar. Terus mayor itu kan kayak mayoritas gitu ya. Jadi kayak dominan yang dijual sama di aku itu tuh kebanyakan manis. Nah makanya namanya Dulce Meyer.
3: Itu tuh teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita langsung kenalan sama produknya kali ya. Apa yang bedain nih soft cookiesnya Nisa sama yang lain? Apakah teksturnya kah? Atau rasanya nih?
4: Jadi yang paling membedakan tuh di teksturnya sih Kak. Jadi ciri khas dari soft cookies itu dalamnya chewy, luarnya crunchy. Nah jadi kalau dibandingkan sama cookies lain kan renyah ya Kak. Nah terus ini soft cookies tuh ciwi itu karena dari faktor bahannya. Jadi bahannya itu kita ada brown sugar, ada pakai butter gitu. Jadi itu membuat teksturnya jadi ciwi. Dan apalagi yang membedakan lagi itu produk aku itu pakai madu. Jadi dia lebih ciwi lagi gitu, lebih lembut gitu. Dan yang membedakan tuh juga di teknik ovennya juga. Itu kan kandungan di cookies tuh ada kandungan butter ya kak. Jadi butter kalau misalnya di oven itu bakal meleleh gitu kak, mencair gitu. Nah tapi kalau misalnya kita sudah keluarin ke suhu ruang, dia bakal mengeras sendirinya. Kayak gitu. Jadi dia tetap crunchy di luar, makanya lembutnya di dalam gitu.
3: Jadi itu tuh yang membedakan ya dari yang lain. Nah kalau kita ngomongin soal membuat soft cookiesnya sendiri, ada gak tantangan yang paling sulit pas buatnya?
4: Sulitnya tuh di oven tadi sih kak. Jujur pas aku awal-awal coba itu kan ngikutin resep juga 20 menit itu api atas bawah. Dan ternyata aku belum memahami, belum mendalami banget gimana soft cookies itu tuh matang sempurna gitu kak. Jadi aku pada saat itu masih mikir soft cookies nih kok belum matang ya kak. Ternyata memang soft cookies itu kalau misalnya di dalam oven itu memang belum matang kak, kayak masih setengah basah. Karena butternya masih basah, jadi pas dikeluarkan kan kering ya kak. Jadi trikinya di situ. Kalau misalnya kita kelamaan di oven itu bakal mengeras, nanti hasilnya mengeras, tambah keras lagi gitu kalau di luar. Terus trikinya itu juga kalau misalnya dari bahan ya kak, bahan itu kan itu faktor dari kalau misalnya kebanyakan butter, kebanyakan brown sugar atau kebanyakan tepung itu kan hasil di soft cookiesnya juga, teksturnya gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan tepung, teksturnya bakal padat banget gitu ya kak. Jadi perbandingannya itu kita harus pas gitu. Jadi jangan baking tuh jangan sesuai feeling. Itu bedanya baking sama masak biasa, cooking biasa gitu.
3: Iya benar. Jadi memang harus ada takaran yang tepat ya.
4: Iya benar.
3: Kalau enggak bakal susah banget tuh Tuan Pro 2. Nah pernah gak ngalamin kayak akhirnya kayak gagal produksi, ntar keras kah, terlalu keras kah atau gimana gitu?
4: Pernah banget kak. Namanya juga usaha kan pasti ada susahnya gitu ya. Ada trial and errornya gitu. Nah jadi awal-awal aku coba itu varian Irendi itu masih masih masa-masa Irendi, rasa-rasa baru gitu ya kak. Dan disitu masa-masa aku paling sering mengalami kegagalan gitu ya kak. Karena kan kita masih coba-coba gitu ya, masih apa sih yang salah, evaluasi gitu kak. Nah disitu dari situ aku mulai kayak memahami kayak kenapa soft cookies tuh kayak gini gitu kan. Memahami bagaimana cara pembuatan lebih lanjut tentang soft cookies terkait bahan, tekstur atau enggak tekniknya juga, seperti itu.
3: Dan kalau kita ngomongin pasarnya di Samarinda gitu, apakah banyak banget peminatnya?
4: Kalau pasar Samarinda tuh sendiri menurut aku lumayan banyak ya kak, cukup cukup banyak, apalagi di kalangan Gen Z, kalangan anak-anak muda itu kan sukanya yang manis-manis gitu ya kak.
3: Bener
4: banget.
3: Bener itu, pasti carinya yang manis.
4: Yang manis produk gitu.
3: Bahkan minumannya tuh manis juga biasanya.
4: Iya,
3: biasanya minum manis, cookiesnya juga manis. Nah kalau kita ngomongin varian kan ini di depan sudah ada banyak banget nih teman Pro 2 ya. Ada berapa biji tuh. Nah ini aku mau nanya soal varian apa yang paling diminati nih sama pelanggannya Dulce Meyer. Nah kenapa menurut kamu itu yang paling disukai sama orang-orang?
4: Oke, jadi untuk bestseller akhir-akhir ini tuh di Matcha kak. Kenapa matcha? Karena matcha yang dibuat dari produk aku itu menggunakan bahan-bahan premium, menggunakan filling. Jadi dalamnya tuh ada filling matchanya lagi. Jadi pas dimakan tuh ada sensasi lumer-lumer matcha gitu ya kak. Terus di atasnya tuh ada white coklat. White coklatnya juga pakai bahan premium tentunya. Terus dibandingkan dengan yang lain, karena matcha itu kan lagi hits juga ya kak. Jadi apa-apa mau minumnya matcha.
3: Bener.
4: Apa-apa rasanya matcha. Nah jadi akhir-akhir ini tuh kebanyakan teman-teman aku belinya yang matcha. Kayak gitu.
3: Jadi yang paling bestsellernya adalah si Maca ini tadi ya. Oke, dan kalau ada orang yang baru pertama kali mau coba nih nanti The Chemeyer setelah ini, varian mana selain Maca deh yang wajib dicoba?
4: Menurut aku sih Belgian klasik ya kak.
3: Oke, kenapa
4: karena tuh? Itu original dari semua cookies aku.
3: Okay.
4: Jadi dia masih yang belum ada rasa varian-varian yang banyak gitu ya kak. Jadi dia masih ori, cuman cookies, soft cookies, sama dark coklat kayak gitu. Tapi menurut aku ada beberapa orang yang memang kurang suka coklat gitu ya. Jadi kalau yang kurang suka coklat, aku saranin coba Maca tadi sih menurut
3: okay.
4: aku.
3: Dan pokoknya berarti Belgian coklat.
4: Belgian coklat sama Maca.
3: Oke. Dan ini sebenarnya yang menarik ini teman Pro 2. Karena Yunisa sendiri, dia tuh masih kuliah. Masih semester 5 teman Pro 2. Jadi aku tuh pengen tahu soal gimana sih cara kamu bagi waktunya nih. Antara kuliah, terus sama ngurus The Chemeyer-nya ini.
4: Oke, jadi aku pakai cara bagi waktunya lebih ke manage timeline. Nah, untuk dough cookies-nya itu sendiri, jadi dough cookies tuh bisa dibuat pas saat weekend atau enggak, dia tuh tahan seminggu gitu, Kak.
3: Oh, oke.
4: Okay. Iya, di kulkas tapi.
3: Aha.
4: Nah, jadi kalau misalnya lagi weekend atau lagi free, aku buat cookies dulu gitu ya, Kak. Nah, terus untuk gimana kuliahnya, gimana organisasinya, aha, itu setelah kayak setelah nge-baking gitu kak, misalnya pas weekday kayak gitu-gitu. Okay. Weekday itu aku fokusnya di kuliah sama organisasi. Nah untuk karena doughnya itu tuh memang sudah ada, jadi kalau misalnya ada orang mau order tuh tinggal di oven aja, tinggal di packaging gitu kak.
3: Ah, oke. Okay.
4: Jadi kayak udah prepare gitu ya dari awal.
3: Oke, okay. Jadi memang sudah disiapkan weekend gitu ya. Jadi walaupun pas lagi kuliah, kamu juga bisa kalau misalnya tiba-tiba ada yang pesan gitu.
4: Yeah.
3: Karena sudah memang dipersiapkan di weekend itu tadi.
4: Bener.
3: Oh oke, okay. Ternyata ini ya butuh preparation yang lumayan ya gitu ya. Karena Sabtu Minggu harus buat itu lagi gitu. Dan pernah gak ngerasain kayak jadwal kuliah sama orderan gitu bentrok gitu?
4: Pernah sih kak. Okay. Ada waktu kayak aku nih open pre-order pas lagi weekday, lagi aku ada kelas gitu ya kak. Jadi pada kondisi itu aku prioritasin kuliah dulu, kelas dulu. Dan itu aku koordinasi dulu sama customer aku, kayak janjian gitu ya kak.
3: Okay.
4: Janjian bisanya jam berapa, kayak gini-gini. Komunikasi intinya kayak komunikasi sama customer. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi customer aku tuh rata-rata anak kuliahan juga kak. Jadi mereka tuh juga ada kelas, juga ada kegiatan yang sama juga kayak aku. Jadi kita cari solusinya jadwal di tengah-tengah dari itu. Untuk prioritas tetap kuliah.
3: Okay. Jadi kamu langsung ngantar sendiri tuh?
4: Iya benar.
3: Buat sendiri, ngantar sendiri.
4: Oh, kadang
3: sendiri.
4: Ya, kadang aku lebih sering COD sih kak, COD di fakultas aku. Jadi teman-teman aku biasanya yang datang ke fakultas aku, terus tuh kita ketemuan di pos gitu ya kak misalnya. Jadi langsung aja di situ.
3: Oke, jadi memang teman-teman kampus jadi salah satu pasar utamanya ya.
4: Bener banget.
3: Pernah gak kayak dapat yang orderan dari teman atau acara kampus nih, kegiatan? Karena kan pasti banyak tuh butuh ya, pernah gak?
4: Pernah kak.
3: Okay.
4: Jadi aku itu pernah punya customer, teman aku juga pas di SMA. Jadi dia itu punya bisnis hampers gitu ya kak. Nah jadi dia order ke aku sebagai supplier hampersnya dia gitu. Jadi dia pesen banyak, langsung banyak. Dan itu dalam jumlah yang banyak dong ya kak berarti. Terus tapi itu cuman setahun sekali. Karena hampers itu pas saat lebaran gitu ya kak. Lebaran buat dibagi-bagi ke orang terdekat gitu ya kak. Nah untuk di luar dari itu aku juga pernah jadi jualan di acara kampus aku sendiri. Acara ulang tahun himpunan aku gitu. Nah kemarin kebetulan diadakan di teras Samarinda.
3: Samarinda.
4: Nah di sana tuh aku yang jualan sendiri kak, bukan aku yang
3: iya.
4: aku yang langsung datang ke tenannya, langsung disediain standnya sendiri gitu kak. Jadi itu benar-benar pure satu tenan tuh soft cookies aku gitu. Jadi memang disediain dari himpunan aku sendiri gitu kak.
3: Itu kamu buat sendiri berarti semuanya?
4: Buat sendiri. Wah, dari awal.
3: Berapa banyak itu? Banyak banget ya?
4: Lumayan.
3: Tapi kalau ngomongin soal kayak gini kan mungkin ada tuh masa-masanya kayak jualannya jadi kayak gak terlalu banyak, orderan sepi gitu. Itu pernah gak sih ngalamin kayak gitu?
4: Jujur pernah. Kalau menurut aku kayak kalau misalnya sepi itu aku biasanya nge-push promosi kak. Kayak penjualan aku pas lagi turun-turunnya itu sering open order, sering nge-promosi, mention-mention akun gitu ya kak. Nah terus buat atau enggak buat foto baru, foto cookies yang update gitu kak. Jadi biar lebih menarik customer. Jadi biasanya mungkin customer tuh ngerasa kayak bosan gitu ya kak, ngelihatnya itu-itu aja gitu kan. Jadi itu mungkin jadi bahan evaluasi aku kalau misalnya pas lagi sepi-sepinya orderan.
3: Oke, jadi mainnya tetap di sosial media gitu ya.
4: Sosial media.
3: Jadi menurutmu penting banget ya sosial media ini ya?
4: Penting banget.
3: Oke, dan kalau kita soal ini nih, kan bahan kadang bisa naik nih ya. Kadang bisa naik nih. Kalau harga bahan kayak butter, terus coklat, tepung, itu lagi-lagi naik gitu. Gimana cara kamu nentuin harga jual supaya tetap masuk nih untuk kantong-kantongnya mahasiswa, tapi kamu tetap dapat untung juga gitu.
4: Oke, jadi untuk harga bahan ketika naik itu aku mainnya di ukuran cookies. Okay. Jadi menyesuaikan juga dengan budget. Kan budget tuh sangat ngaruh ya buat customer gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi naik, itu tuh disesuaikan lagi soft cookiesnya ini cukupnya berapa dengan harga segitu biar aku juga gak rugi gitu ya kak. Dan tapi mereka tetap dapat soft cookies aku gitu.
3: Oke, jadi mainnya di seberapa banyaknya itu ya tadi ya. Oh oke, paham. Berarti rasanya pasti tetap sama. Rasanya tetap sama. Bahan juga pasti tetap sama teman produa. Jadi jangan khawatir kayak ih kok tiba-tiba beda rasanya. Gak mungkin ya. Pasti itu tidak mungkin teman produa. Karena itu tadi dari Unison sendiri katanya itu cuman dari ukuran lagi gitu. Tinggal diukur pakai ya gimana lah gitu teman produa ya. Biar tetap untung. Tapi pembelinya akan tetap senang dengan rasanya gitu. Nah kalau kita ngelihat perjalanan Dulce Mayer sendiri nih sampai sekarang, apa pencapaian yang paling membuat kamu nih kayak bangga gitu sebagai mahasiswa sekaligus pengusaha?
4: Jadi kalau ditanya pencapaian itu menurut aku yang paling bangga tuh bukan dari angka penjualan yang aku dapetin, tapi dari bagaimana aku memulai bisnis ini dari nol gitu kak. Bagaimana cara aku menjalankan kuliah tapi sambil bisnis juga, itu menurut aku pencapaian dalam sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi dari Dulce Mayer ini aku banyak banget belajar cara langsung, mulai dari perhitungan HPP, menghitung harga jual, mengatur produksi, sama branding, promosi, sampai menjaga kualitas produk aku sendiri gitu kak. Nah jadi aku juga cukup senang karena kalau misalnya sudah ada customer yang repeat order terus itu juga bagian dari pencapaian aku sih kak.
3: Oke, dan kalau ini ada mahasiswa lain nih misalnya yang punya keinginan gitu berbisnis tapi masih takut kuliahnya keganggu atau takut gagal gitu ya. Nah ada gak yang ingin kamu sampaikan ke mereka-mereka nih yang baru mau mulai?
4: Menurut aku pribadi nih ya kak, jadi jangan sampai kita terlalu termakan sama rasa takut kita sendiri. Jadi kadang kalau misalnya kita mau mulai sesuatu, kita tuh kayak selalu mikir gimana ya kalau gagal, kayak gimana ya, kayak nanti kedepannya pasti OVT ya kak gitu kan. Nah terus sebenarnya pikiran itu tuh yang bisa kendalikan cuman kita sendiri gitu kak. Jadi daripada kita mikirnya gimana kalau gagal, harusnya kita tuh mikirnya gimana kalau kita berhasil.
3: Oke.
4: Nah Padahal kan kita nggak tahu ya nanti hasilnya tuh kalau misalnya kita belum mencoba gitu ya. Yang penting coba dulu, baru nanti hasilnya tuh belakangan gitu ya kak. Kalau dari aku sendiri, mulai Dulce Mayor tuh dari hal-hal sederhana yang awalnya dari tadi coba-coba dulu. Jadi menurut aku memang harus punya passion sih. Jadi kalau misalnya bangun bisnis itu harus punya passion. Jadi kita harus sesuai sama passion kita. Nanti kalau misalnya kita nggak sesuai passion kita, bakal nanti nggak mood, emang nggak enjoy gitu menjalankannya gitu kan ya kak. Jadi bisnis tuh memang harus sesuai passion gitu menurut aku. Dan untuk memulainya itu just start small. Jadi mulailah dari hal-hal kecil gitu ya kak. Jadi nggak harus mulai dari punya bisnis besar, terus nggak harus yang langsung perfect. Pasti bisnis itu pasti ada gagalnya, pasti ada trial and error-nya gitu ya kak. Terus kalau misalnya kuliahnya terganggu, itu sebenarnya kuliah sama bisnis tuh juga nggak harus dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya kita masih bisa jalanin keduanya, why not gitu ya kak?
3: Yes, benar.
4: Nah, pesan dari aku itu coba dulu, karena takut itu wajar. Tapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita gak pernah mulai gitu, gak pernah ada bisnis itu. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu.
3: Oke, tuh. Jadi mulailah dari diri sendiri dulu teman Pro 2 ya. Dan apa ya, kalau mau mencoba jangan takut lah ya.
4: Benar.
3: Dan yang paling penting tuh poinnya tuh, aku suka banget. Kalau kita mulai sesuatu gitu ya, itu harus sesuai dengan passion. Jadi kayak pasti gak ada tuh yang namanya lagi gak mood gitu. Gak mungkin tuh pasti ngerasain kayak gitu teman Pro 2. Namanya juga passion sendiri kan. Nah BTW aku belum nanya nih soal ini, apa aja variannya? Tuh, boleh deh, boleh tuh dikasih tahu ke teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 masih bingung, tadi ada maca, terus Belgian tadi kan, terus apa lagi ya gitu. Boleh disebutin semuanya nih variannya apa aja.
4: Jadi untuk yang di sini tuh ada 4 cookies, 4 soft cookies, ada Monster, ada Belgian Classic, ada Matcha, ada Lotus. Sebenarnya dia ada 6 varian, Kak. Jadi yang lainnya tuh ada Marshmallow, ada sama Red Velvet. Nah, untuk Scoopable itu aku ada 6 varian juga. Untuk yang sekarang tuh aku lagi ada bawa S'mores. S'mores itu tuh cookies, dalamnya cookies, di atasnya ada marshmallow. Jadi dia tuh pas dimakan ciwi-ciwi gitu kak. Jadi lumer-lumer kayak gitu. Terus yang satunya ini ada red velvet cheese. Jadi di dalamnya tuh ada filling keju. Jadi pas dimakan tuh manis-manis gurih. Terus ada dark chocolate. Dark chocolate itu mirip Belgian Classic, cuman versi scoopable-nya gitu. Ada matcha juga, terus ada lotus, sama ada Nutella.
3: Oke, itu ya teman Pro 2 ya, tinggal kamu pilih mau yang mana. Dan mungkin terakhir

0: banyak banget variannya gitu ya. Kalau kamu suka matcha juga ada, ya suka yang coklat-coklat juga ada. Suka red velvet juga ada, teman produk yang pasti ada marshmallow tuh. Itu biasanya kesukaan anak Gen Z banget ya Yurisa ya. Dan terima kasih buat Yurisa sudah mau datang ke sini, udah menyempatkan waktu. Semoga Dulce Mayor semakin sukses ke depannya. Ya semoga siapa tahu ada nanti offline store-nya gitu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ada impian tokonya banget
0: sendiri
1: sih,
0: ya. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi buat Yurisa. Kita lagi live juga di YouTube. Jadi kita bisa dada-dada nih ke sini. Nah, jadi habis ini teman Pro 2 aku bakal lanjut lagi. Kita bakal masuk ke santai siang. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 nih ya. Stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat Yurisa. Kita boleh dada-dada dulu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.

0: Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Produa Samarinda.
1: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
2: Tidak! Jangan bunuh kami! Ya kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Berapa di jam 1 Teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin soal info olahraga kali ya, yang dimana ini tim nasional Swiss Teman Pro 2 yang mengalahkan tim nasional Skotlandia. Terus ada timnas Slovenia juga yang bisa mengatasi perlawanan tim nasional dari Makedonia Utara di pertandingan UEFA Nation League Teman Pro 2. Jadi Swiss ini nunjukin kekuatannya ya dengan mengalahkan Skotlandia 3-0 di grup A Liga 2 UEFA Nation League. Terus skuad asuhan Murat yakin mengemas kemenangan berkat gol yang dicetak sama Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi dan Zeki Amdoni Teman Pro 2. Jadi Skotlandia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-11 karena kartu merah langsung ke Jack Henry nih. Jadi hasil ini yang membuat Swiss kokoh Teman Pro 2 di posisi pertama klasemen sementara grup A Liga 2 UEFA Nation League dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Skotlandia turun ke tempat ketiga dan 1 poin. Jadi sisi lain Teman Pro 2 ada di grup A juga Slovenia yang sudah melawan Makedonia Utara dengan skor 2-0 tuh, dan Slovenia memastikan kemenangan atas Makedonia Utara karena gol yang dicetak sama Sandy Lovrić dan Aljo Samatko di babak kedua pas pertandingan itu, dan kemenangan bikin Slovenia mempertahankan posisi kedua di klasemen sementara grup A Liga 2 UEFA Nation League.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
6: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
5: I miss the taste of your lips.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Timnas Indonesia teman Pro 2 nggak bisa nganggap remeh Bangladesh karena ya kita tahu ya harus semua tampil habis-habisan lah pokoknya ini di grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini sangat tidak terlihat teman Pro 2 siapa yang bakal menjadi juara grupnya karena kita lihat sekarang poin Indonesia dan Malaysia sama-sama 4 terus ada Singapura dengan poin 3 teman Pro 2 ya. Dan si Bangladesh itu hanya kayaknya belum ada poinnya teman Pro 2. Bahkan dia 0 poin. Jadi timnas Indonesia butuh banyak gol saat menghadapi Bangladesh teman Pro 2. Demi mengalahkan produktivitas gol dari Malaysia. Karena kalau mau lolos final otomatis minimal banget nih teman Pro 2. Indonesia harus bisa nyetak 3. Jadi kayak kalau kita ngomongin Indonesia apakah masih bisa lolos, bisa banget. Karena memang kita bisa ngelihat Singapura dan Malaysia juga sama-sama hebat teman Pro 2. Terus posisinya adalah ketika kita bisa bermain bagus dan banyak gol, pesta gol gitu ya. Ya otomatis mau gimana pun Singapura dan Malaysia kita akan tetap lolos gitu teman Pro 2. Jadi memang semua ada di John Hartman oleh Romani dan kawan-kawan ya. Semoga besok bisa banget teman Pro 2 untuk memenangkan gitu ya. Minimal banget masuk final dulu gitu ya. Dan ya semoga mendapat trofi pertama buat Indonesia nih.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Merapat di jam 2, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin soal entertainment teman Pro 2 ya. Yang di mana nih? Ada salah satu idol gitu ya. Ini idol favoritku teman Pro 2 dari dulu ya. Beliau enggak tuh kayak so. Namanya Jong Ye-in teman Pro 2, mungkin kamu tahu. Dia salah satu member dari Lovelace teman Pro 2 yang resmi bergabung dalam jajaran pemeran The Trauma Code Heroes on Call gitu ya. Jadi dia ini datang menggantikan Hayoung teman Pro 2 setelah memutuskan mundur dari proyek sequel drama medis populer ini. Jadi kepastian bergabungnya Ye-in disampaikan teman Pro 2 kayak yang diberitakan sama Korea Jongang Daily dalam season 2 dan 3. Ye-in bakal merankan perawat Chun Jang-mi, karakter yang pernah diperankan sama Hayoung di musim pertama tuh teman Pro 2. Jadi sementara itu proses syuting untuk Trauma Code season 2 dan 3 dijadwalkan mulai berjalan bulan depan nih. Jadi proyek lanjutan tersebut dipastikan tetap menampilkan aktor Ju Ji-hoon teman Pro 2, ada Chu Yong-woo yang kembali sebagai pemeran utama. Terus sebelum dipercaya memperkuat sequel The Trauma Code, Jung Ye-in mengawali karirnya teman Pro 2 ya di industri hiburan lewat debut bersama Lovelace yang aku bilang tadi, salah satu grup. Ini kayak apa ya? For your information. Enggak sih, lebih kayaknya enggak penting aja sih sebenarnya informasinya. Tapi Lovelace ini salah satu grup favorit aku yang debutnya itu di 2014 teman Pro 2. Jadi dia mulai merambah ke dunia seni peran, waktu itu membintangi kayaknya serial drama Criminal Minds teman Pro 2 di 2017, terus ada Nara The Socialite Wannabe di tahun 2023. Jadi ada langkah pergantian pemain ini tuh diambil menyusul keputusan hengkangnya si Hayoung setelah diterpa kontroversi kemarin tuh teman Pro 2 ya. Jadi Jong Ye-in sendiri datang itu bukan secara tiba-tiba, tapi dia ikut audisi teman Pro 2. Jadi sudah sepastinya harusnya karena audisi udah pasti ya 90% pasti jaminannya bagus teman Pro 2 ya. Yang milih kan juga pasti ininya ya, sutradara dan yang lain-lainnya. Jadi kemarin agak lumayan banyak tuh orang ribut tentang kok ini penggantinya gimana nih, apakah dia bagus actingnya. Tapi karena dia dari audisi ya kemungkinan harusnya sih bagus teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Oke teman-teman, berdua masih di Santai Siang barengan sama aku Habibi ya. Dan aku mau ngomongin soal tentang tuh kayak apa, coba nambah itu bahasanya. Jadi film Spider-Man Brand New Day teman-teman berdua yang disutradarai sama Destin Daniel Cretton menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global. Jadi film ini teman produk sedang meraup pendapatan luar biasa sejak dirilis di akhir Juli 2026. Dan film itu sekitar 389,7 juta dolar US untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame teman produk yang ada di bioskop yang berada di posisi kedua teman produk. Jadi berdasarkan catatan box office, kalau kita lihat dari deadline teman produk, Spider-Man Brand New Day saat ini mencatatkan pendapatan global sebesar 2.495 miliar dolar dengan perolehan pasar Amerika Utara mencapai 957 juta dolar. Jadi capaian tersebut teman produk sudah ngelampaui rekor nih dari Star Wars The Force Awakens di 936. Jadi memang beda 20-an tuh kayaknya teman produk ya. Dan Spider-Man ini menggeser pendahulunya tuh ya, yang di 2021 Spider-Man No Way Home dengan pendapatan 1,92 miliar dolar sebagai film terlaris Sony Pictures sepanjang masa sejak beberapa pekan lalu tutupan produk, habis itu diganti sama Brand New Day.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
8: Watashi tachi wa

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: FM, teman terbaik kamu. Produa.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan. Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja nggak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, nggak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luweh deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

And that's it teman Pro 2 ya. Udah di jam 14.50 aku nemenin kamu. Tapi ada informasi terakhir nih dari drama Hyperknife yang dibintangi sama Park Eun Bin dan Seo Kyung Gu. Ini resmi masuk nominasi International Emmy Awards ke-54 dalam kategori TV, movie, atau miniseries teman Pro 2. Jadi pencapaian ini mencatat sejarah sebagai serial original Korea pertama yang berhasil mendapatkan nominasi International Emmy Awards. Jadi ini filmnya tentang thriller medis tentang dokter jenius Seok yang diperankan sama Park Eun Bin dan mentornya Dok Hae dan diperankan oleh Seo Kyung Bu teman Pro 2 ya. Dan ini sudah 14.51 teman Pro 2, aku nemenin kamu dari jam 10 tadi dan waktunya aku Habibie pamit undur diri karena setelah ini akan ada suara siar dari yang lainnya. So aku Habibie pamit undur diri, see you and bye bye.

0: dibuang, dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
1: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Dari kawasan siar jalan MM nomor 8 Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Nom Citro yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu di hari Rabu akhir bulan September nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari Jakarta nih teman Pro 2, dimana Jakarta ternyata menduduki peringkat ke-140 dari 1000 kota di dunia ya dalam Global Laporan Cities Index 2026 yang dirilis oleh lembaga riset Oxford Economics, di mana ya pencapaian kota yang dulu bernama Batavia ini didorong oleh unggulnya pilar modal manusia atau human capital yang berhasil menembus jajaran 25 besar global ya, di mana Oxford Economics itu mengukur performa kota-kota itu di dunia berdasarkan 5 pilar utama, yaitu ekonomi, modal manusia atau human capital, terus juga ada kualitas hidup ya, quality of life. Selain itu juga lingkungan, environment, dan juga ada tata kelola atau governance, teman-teman Pro 2. Jadi secara umum, Global Cities Index 2026 ini juga masih menempatkan New York sebagai puncak dari kota terbaik di dunia, diikuti oleh London peringkat kedua dan Paris di peringkat ketiga. Pencapaian tertinggi Jakarta tercatat pada kategori modal manusia, di mana Jakarta sukses mengamankan posisi ke-23 dunia, sementara pada pilar ekonomi, Jakarta berada di urutan ke-59. Tapi, peringkat Jakarta pada pilar kualitas hidup, lingkungannya yang masih mencatatkan tantangan cukup besar dengan berada di atas posisi 500 tuh teman Pro 2. Jadi kayak tadi modal ini manusia atau human capitalnya itu peringkat 23, ekonomi peringkat 59, governance-nya 372, environment-nya 553, dan quality of life-nya 561. Semoga nanti kedepannya makin baik gitu ya. Siapa tahu peringkatnya bisa naik juga nih teman Pro 2.

2022, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana perbedaan gaya komunikasi antara Gen Z dan milenial tuh kerap terlihat jelas perbedaannya, terutama di ruang digital dan juga di dunia kerja gitu tuh Teman Bro 2. Gen Z lebih dikenal dengan spontan, terus juga ringkas, terus juga akrab dengan bahasa informal yang juga dibentuk oleh media sosial gitu. Tapi di sisi lain, gaya komunikasi milenial sering dianggap terlalu formal dan kaku bagi generasi yang ada di bawahnya. Apakah betul begitu gitu ya? Nah, jadi perbedaan gaya komunikasi antara Gen Z dan milenial tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh pengalaman mereka yang tumbuh bersama teknologi yang berbeda. Temuan ini itu tampak dalam penelitian Fatima Jihan yang dipublikasikan dalam jurnal Language Horizon di tahun 2024, di mana menurut studi itu, gaya komunikasi Gen Z sangat dipengaruhi budaya global dan perangkat komunikasi digital. Karena sudah terpapar teknologi komunikasi sejak dini, jadi praktik linguistik generasi ini banyak dibentuk oleh media sosial dan komunitas online. Jadi memang berbagai platform tersebut mendorong penggunanya untuk bisa mempraktekkan gaya komunikasi yang lebih santai dan langsung. Jadi hasilnya bahasa gaul dan informal itu lebih banyak digunakan. Tapi generasi milenial yang juga sebenarnya dipengaruhi oleh komunikasi digital, tetapi mereka juga mengalami secara bertahap ya. Sebagai generasi yang hidup di masa peralihan, milenial itu nggak sejak awal tumbuh di tengah ekosistem digital seperti Gen Z. Hal ini yang buat pendekatan milenial terhadap bahasa itu tetap lebih konservatif, terutama dalam konteks profesional. Terus juga milenial umum itu tetap mematuhi norma dan praktek komunikasi yang sudah mapan. Mereka juga menyeimbangkan pengaruh komunikasi digital dengan ekspektasi generasi di atasnya tentang formalitas dan juga rasa hormat. Jadi perbedaan ini itu terlihat jelas ya, misalnya kayak di tempat kerja, Gen Z itu juga cenderung lebih sering menyingkat pesan dan menggunakan gaya bahasa santai. Adapun juga milenial yang lebih memilih untuk bentuk yang sedikit lebih formal tuh Teman Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update bersama Anom Citro.

0: Kontingen Indonesia belum menambah perolehan medali pada hari Rabu ini. Dan juga dari sejumlah pertandingan yang diikuti oleh atlet Indonesia dari kano, slalom hingga e-sport, belum ada berubah medali. Karena itu perolehan medali Indonesia tidak berubah, di mana Indonesia tetap mengoleksi 30 medali. Rinciannya adalah 3 medali emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Dengan jumlah medali ini, Indonesia tidak beranjak dari peringkat ke-15. Karena itu juga kans Indonesia untuk mengejar negara lainnya, utama sesama ASEAN, yaitu adalah Malaysia dan Thailand, semakin sulit. Dan saat ini juga Thailand sudah mengoleksi 12 emas, 10 perak, dan juga 12 perunggu. Informasi berikutnya, nama Pro 2, penulis novel Ali Hazelwood resmi mengumumkan sequel dari karya komedi romantis populer miliknya The Love Hypothesis yang rilis 2021. Dan sequel tersebut tak hanya hadir dalam buku baru melainkan juga film sama seperti yang pertama. Sequel novel berjudul The Two Body Problem itu tersebut juga dijadwalkan terbit pada Februari 2027 bersamaan dengan rencana pengembangan adaptasi filmnya untuk Amazon MGM Studios. Pengumuman itu juga disampaikan Hazelwood melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari Selasa kemarin, di mana selain menerbitkan novel lanjutan, ia mengkonfirmasi rumah produksi MRC sedang mengembangkan proyek film The Two Body Problem bersama dengan Amazon MGM Studios, dan dia juga menegaskan bahwa proyek layar lebar itu juga masih dalam tahap awal. Hazelwood juga mengaku tidak pernah membayangkan bakal menulis kelanjutan kisah hubungan pasangan fiksi Ollie Smith dan juga Adam Carlson. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat sore teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya teman Pro 2. Kali ini kita di sore ceria pastinya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang sosok-sosok inspiratif nih teman Pro 2. Dan ini ya yang kali ini kita bakal kenalan teman Pro 2, ini adalah anak kembar ya. Bahkan bisa dibilang ini dua-duanya menempuh pendidikan ya sampai menjadi dokter. Walaupun keduanya kembar tapi tetap beda riset. Menjadi saudara kembar ya membuat Dr. Durinda Puspasari SPD MPD dan Dr. Durinta Puspasari SPD MPD punya banyak kesamaan bahkan dalam perjalanan pendidikannya. Sekalipun lahir dan besar di Malang, Durinda dan Durinta ini menempuh S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang. Dan setelah itu mereka melanjutkan S2 Pendidikan Ekonomi di kampus yang sama. Dan sekarang keduanya sama-sama kompak menghantamkan disertasi gitu ya. Pada Senin 22 Juni kemarin keduanya sukses menyelesaikan program doktor pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Walaupun banyak kesamaan gitu ya, Durinda dan Durinta ini itu rupanya punya minat yang berbeda dan kekhasan ini tampak dari topik yang mereka pilih dalam disertasi itu teman produk. Ya, Durinda meneliti perilaku belajar mahasiswa pada era digital, sementara Durinta itu ya mengkaji apa yang membuat mahasiswa memiliki keinginan untuk berwirausaha. Keduanya memang membahas persoalan yang berbeda, tapi keduanya penelitian tersebut sama-sama menyoroti kehidupan mahasiswa yang semakin lekat dengan teknologi digital. Topik itu juga terasa dekat gitu ya, terutama berdua dengan keseharian mereka, karena Durinda dan Durinta sendiri itu sama-sama berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dan tiap hari mereka tuh juga berhadapan dengan mahasiswa, ngelihat proses belajarnya gimana, sekaligus juga memahami berbagai tantangan yang muncul di lingkungan perguruan tinggi. Dan pengalamannya ini juga yang buat dosen tersebut menjadi konteks yang dekat dengan penelitian mereka. Mahasiswa bukan sekedar objek penelitian, tapi juga bagian dari lingkungan akademik yang mereka temui dalam pekerjaan sehari-hari itu teman Pro 2.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Selamat malam. Mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
3: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di mana uniknya mereka menempuh pendidikan dokter tuh bersama. Sebenarnya bukan sebuah rencana yang kayak direncanakan gitu tuh Teman Pro 2 dari awal oleh Durinda dan juga Durinta. Tapi sebagai pendidik mereka tuh paham bahwa studi dokter itu menjadi bagian dari upaya untuk bisa memperkuat kapasitas mereka sebagai dosen dan juga sebagai peneliti. Dan pada akhirnya Durinda dan Durinta itu memutuskan untuk mengejar gelar dokter lagi dan lagi. Ia memilih di UM ya, Taman Pro 2 Universitas Negeri Malang sebagai tempat belajarnya. Dan kesamaan perjalanan tersebut ternyata tidak membuat keduanya itu menjadi kompetitor. Status sebagai saudari kembar gitu ya, itu memberi mereka seorang teman buat berdiskusi yang selalu dekat. Ketika tugas perkuliahan, penelitian, atau disertasi itu menemui persoalan, keduanya tuh saling bertukar pikiran tuh Teman Pro 2. Dan juga ini Teman Pro 2 ya, menjalani pendidikan dokter sambil tetap mengajar juga bukan perkara yang ringan. Dimana Durinda dan Durinta harus membagi waktu antara perkuliahan, penelitian, dan juga penyusunan disertasi. Terus juga pekerjaan sebagai dosen dan kehidupan personal. Karena memang tantangannya tuh bukan hanya menyelesaikan penelitian aja, terus juga menjaga motivasi dan juga kesehatan mental juga menjadi bagian dari perjalanannya itu. Dukungan keluarga dan teman ya Teman Pro 2 membantu keduanya yang melewati proses akademiknya tuh sampai selesai. Dan selain itu juga mereka mengantongi keuntungan, apalagi ketika karir dan akademik itu tidak dijadikan sebagai ajang kompetisi, di mana Durinda dan Durinta saling memberikan dukungan tuh Teman Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jadi ya, sebagai informasi aja, disertasi dari Dr. Durinda Puspasari itu berangkat dari perubahan perilaku belajar mahasiswa di era digital gitu tuh Teman Pro 2. Jadi teknologinya itu membuat mahasiswanya itu memiliki akses terhadap informasi dan berbagai sumber belajar yang lebih luas. Tapi kemampuan menggunakan teknologi itu ternyata bukan satu-satunya faktor yang menentukan bagaimana seorang belajar. Durinda juga kemudian mengembangkan model yang menghubungkan 4 faktor, yaitu adalah social influence, literasi digital, motivasi belajar, dan juga self-efficacy. Dimana literasi digital itu secara sederhana bisa dipahami sebagai kemampuan untuk seseorang mencari menggunakan teknologi juga dan informasi digitalnya itu secara tepat gitu ya, termasuk mencari, memahami, menilai, dan juga memanfaatkan informasi itu Teman Pro 2. Terus juga penelitian Durinda memadukan dimensi sosial, psikologis, dan digital dalam satu kerangka penelitian. Dia juga mengaitkannya dengan sejumlah teori yang digunakan dalam kajian pendidikan dan teknologi seperti social cognitive theory, theory of plain behavior, dan juga teknologi acceptance model. Dimana social cognitive theory itu perilaku manusia sebagai sesuatu yang dipengaruhi hubungan antara individu, lingkungan, dan perilaku gitu ya. Sementara theory of plain behavior ini itu menjelasin gimana sikap, pengaruh sosial, dan persepsi terhadap kemampuan diri itu bisa berkaitan dengan terbentuknya niat untuk melakukan suatu tindakan tuh Teman Pro 2. Adapun juga teknologi acceptance model banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan seseorang terhadap teknologi. Itu aja untuk kali ini Teman Pro 2 ya. Kita habis ngebahas saudara kembar ya, Durinda dan juga Durinta, yang sama-sama mendapatkan gelar doktornya Teman Pro 2 ya. Benar-benar lulusnya bareng-bareng, sekolahnya bareng-bareng juga pastinya. Itu aja untuk kali ini ya di Sore Ceria Teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Ini sorenya tumben ya, kayak udah mau agak-agak senja gitu.
1: Iya. Kayak suara aku enggak sih suaranya?
0: Oh, waduh.
1: Sore senja kan?
0: Gimana nih?
1: Suaranya kayak aku kan.
0: Oh.
1: Senja kayak suara aku sekarang dilihat kayak agak-agak bindeng, sendu-sendu mau habis udah gitu.
0: Oh, gitu ya. Aku baru tahu kalau misalnya sore-sore itu ada bindeng-bindengnya gitu.
1: Ada dong. Ada.
0: Aduh, kalau di Jawa Barat Bandung.
2: Bandung.
1: Ya. Di sini adanya bindeng.
0: Bindeng. Kalau aduh nyari lagi ya, kita lanjut aja.
1: Lanjut aja ya.
0: Gimana kabar kalian sore hari ini? Yes. Ceman-ceman.
1: Alhamdulillah.
0: Ya dua-duanya kan sama-sama alhamdulillah. Ya emang kalau barengan emang kenapa?
1: Enggak apa-apa sih.
0: Ya udah.
2: Kayak kita
0: kayak terasa aneh.
1: Iya, agak kerasa kayak wow, chemistry ya.
2: Iya, chemistry-nya dapat gitu.
0: Benar gitu. Baik ya berarti ya.
1: Baik but not very well.
2: Not bad sih.
0: Oh,
1: yeah. Nah, ini not bad.
0: Iya.
1: Kalau misalnya aku not very well.
0: Not very well.
2: Karena aku hari ini tuh banyak banget kejadian di sekolah yang buat bad mood jujur.
0: Oh.
1: Lah, tadi not bad tapi.
0: Not bad yeah, at not, all berarti
2: yeah.
0: Ya. Di sini okay, tapi di sekolah bad.
2: Iya, benar.
0: tapi Siva ini not well body.
1: Iya, not very well sih sebenarnya.
2: Not very well.
1: Ya body gue sih. Body gue sih yang enggak well guys.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Iya, pokoknya apa ya? Karena kadang musim-musimnya sakit kayak gitu.
1: Stay safe ya teman-teman.
0: Stay safe, pokoknya semoga lekas sembuh gitu. Pokoknya jaga kesehatan tuh teman-teman.
1: Jangan lupa pakai masker ya teman-teman.
0: Yang satu jaga kesehatan, yang satu jaga emosi. Sabar.
2: Iya, oke.
1: Masuk.
0: Hari ini gitu ya teman Pro 2, kita bertiga bakal ngomongin apa nih ceman-ceman?
2: Apa tuh? Kira-kira kalau misalnya apa tuh?
1: Kira-kira deh, Elisha,
0: ngomongnya apa? Anu enggak selesai.
1: Apa tuh
2: kepo ya?
0: Iya.
1: Apa tuh? Kamu ngomong apa tuh tadi?
2: Kira-kira kalau hidup ini bisa
0: diapain?
2: Ulang, kita mau ngapain sih?
0: Oh.
1: Kalau bisa di skip kita mau ngapain ya?
2: Iya.
1: Oh. Tapi aku punya pertanyaan deh buat Elisha. Hari ini bad mood kan? Kalau bisa ngulang waktu dimana momen itu kamu tuh kedapetan bad moodnya, kamu ngapain sih biar sekarang nggak kayak gini?
2: Nggak sekolah sih tadi.
0: Maksudnya hari ini?
2: Iya, hari ini.
0: Aku kira ya Allah kalau sampai berhenti sekolah aku kayak kasihan sama Elis ya.
1: Jangan.
0: Hari ini aja gitu maksudnya.
1: Iya, cukup hari ini aja biar nggak bad mood gitu. Ya itulah tadi seputar apakah kita kalau misalnya waktu bisa diulang, waktu bisa di skip, mau gimana tuh?
0: Mau diapain tuh teman Pro 2? Apakah di apa ya namanya? Maksudnya balik ke
2: masa lalu.
0: Jauh ya. Atau cuman pengen baliknya kemarin?
2: Atau mau misalnya, dihadapin aja gitu?
0: Nah itu juga bisa gitu dilewatin begitu aja. Atau mau cepet-cepet hidup di masa depan, fast forward ke depan?
1: Iya. Atau mau mute suara Kak Anom sekarang? biar agak-agak biar kita aja yang ngomong ya.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kok semuanya sih?
1: Kita yang ngomong.
0: Kok malah jadi DPR, aneh banget dah ya. Tapi pastinya ini teman Pro 2 buat kamu ya yang mau gabungan. Bisa gabungan bareng sama kita ya ceman-ceman. Betul?
2: Betul.
0: Nah, kasih tahu bisa gabungan di mana.
2: Di WA kita teman Pro 2 di 0812-5848-7885.
1: Atau bisa juga gabungan aja langsung di Instagram kita @RRIPro2 sama Rinda.
0: Ada @-nya tuh kayak sabar.
1: Oke, aku mau ngulang waktu. Aku mau ulang, aku gak mau ngomong kayak gitu. Ulang ya.
0: Oke.
1: @RRIPro2 sama Rinda. Atau bisa juga langsung di RRI Digital kita.
0: Ya, mantap, cakep. Nanti kita balik lagi nih teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tapi kalau emang beneran bisa ngulang waktu, aku pasti bakal bener-bener langsung bilang kalau hal yang pengen, paling pengen aku ulang di dunia ini adalah
1: apa tuh?
2: Apa?
1: Apa?
0: Awal-awal masuk SMA.
2: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Gak apa sih, karena di masa-masa itu benar-benar kita masih labil kan.
1: Iya, benar.
2: Labil-labil excited gitu gak?
0: Labil-labil excited sih. Kalau Kak Anom jangan-jangan pas SMA-nya baru masuk udah.
2: Aku tipe orang yang kayak bukan excited. Kalau dulu tuh bukan excited, tapi takut karena pertama kali, ih nanti gimana ya kalau sudah SMP, ih gimana ya kalau sudah SMA. Karena kan belum, kita cuma ngelihat, tapi ini kan kita ngerasain sendiri. Aku tuh lebih ketakut gitu. Menerka, benar. Ya, kayak gitu.
0: Aku pengen ngulang sih karena di masa-masa itu, kalau aku pribadi, aku tuh orangnya masih labil dan terlalu emosional di masa-masa itu. Aku pengen ngulang dimana cara aku menyikapi sesuatu agar aku gak melukai orang lain. Gimana cara aku menyampaikan kebenaran tanpa aku harus menyinggol hati orang lain. Aku pengen mengulang masa-masa itu untuk hal-hal seperti itu sih.
2: Oh, gitu.
1: Karena pasti udah dilewatin tuh pasti kepikiran kan. Kemarin tuh aku kayaknya gini deh, terlalu begini deh gitu kan.
0: Dan impact-nya tuh sampai sekarang. Kalau misalnya kepikiran tuh sampai sekarang
2: sih.
0: Kalau kalian gimana tuh teman pro 2? Kak Anom, Kak Elisha gimana tuh?
1: Kalau aku sih pengen ngulang momen-momen aku SMP.
2: Kenapa?
1: Kalau SMP tuh Kak, kita tuh gak banyak mikir tentang masa depan gitu loh. Karena masih fun. Terus juga teman-temannya juga seru. Gak terlalu serius lah kalau di SMA. Jujur kalau saya di SMA tuh serius-serius banget orangnya.
2: Tapi
1: beda
2: kalau bandingin SMP. Sama maksudnya kan, kalau bandingin SD tuh bener-bener oh ya udah seru-seru aja. Tapi SMP tuh
1: lebih
2: jauh
1: seru.
2: Jauh lebih seru
1: banget,
2: tapi
1: seru.
2: Tanpa kayak ya udah, maksudnya belajar tetap, mainnya juga tetap
1: gitu.
0: Kayak masih belum realize aja gitu
2: sama benar.
0: Kehidupan nih, biaya apa segala macam.
1: Kalau sudah SMA nih kayak
2: SMA tuh udah mulai kepikiran ini. Maksudnya step setelah SMA kan kuliah, mau jurusan apa, abis ini mau
1: kerja
2: gimana, atau kerja atau apa, bla bla bla.
1: Itu sih pengen banget momen itu diulang, cuman kayak
0: menetap, mengulang dan menetap di situ.
2: Tapi kayaknya dia pengen mengulang yang bagian senang-senangnya aja.
1: Iya.
0: Karena gak mungkin, pasti ada bagian yang anu juga kan di SMP. Gak mungkin seanu itu.
2: Kalau aku sebenarnya pengen tuh pengen bukan mengulang sih, lebih tepatnya tuh kalau sekarang tuh udah nerima gitu. Kalau pengen mengulang tuh mungkin mengulang banyak hal yang kayak apa ya? Kayaknya aku tuh dulu tipe orang yang sangat menunda-nunda.
0: Bad
2: kayak gitu
0: ya?
2: Iya benar, kayak habit yang menunda waktu, menunda ini itu, banyak hal gitu ya. Yang akhirnya tuh aku ngerasain sendiri dampak-dampaknya.
1: Sekarang kan Kak dampak.
2: Kalau sekarang sih udah lewat masanya, karena sekarang aku udah apa ya? Maksudnya udah sadar. Jadi nggak bisa tuh nunda-nunda lagi kayak waktu mungkin SMA atau kuliah kayak gitu. Terus kalau misalnya pengen kalau misalnya hidup kita bisa ada tombolnya, kalau aku adalah pause sebenarnya.
1: Pause
2: dalam arti pengen berhenti jeda, pengen nggak ngapa-ngapain, aku pun diem juga nggak apa-apa gitu.
0: Oh, pause dalam artian istirahat kayak gitu.
1: Iya.
0: Aku kira pause berhenti digerak. Berhenti gerak gitu di satu momen kayak lagi bahagia banget nih, stop. Oke, aku mau di sini aja.
2: Enggak.
1: Kayak berada di zona itu aja gitu.
2: Iya, aku tuh kayak pengen berhentiin waktu aja kayak
0: istirahat.
2: Misalnya istirahat gitu.
0: Jeda
2: kayak misalnya
0: deh.
2: contoh ya. Hari ini kerja, besok kerja, ada libur, tapi pas libur masih ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu-gitu. Pengennya tuh mungkin pas hari libur beneran di pause gitu, jeda gitu, enggak ada interaksi dari luar, nggak ada
0: distraksinya
2: juga gitu ya, itu juga interupsi atau apapun gitu, kayak pengen bener-bener di rumah sampai waktunya itu selesai gitu dan besok udah start lagi.
1: Sibuk
2: gitu
1: ya,
2: pengennya
1: lanjut
0: orang
1: lagi.
0: Sibuk
1: ya,
0: orang sibuk kayak gini,
1: orang
0: guys.
1: Sibuk.
0: Aduh. Orang sibuk pengen pausenya tuh istirahat gitu ya.
1: Ada waktu libur ngejob ya kan. aduh
0: relate banget nih ya,
2: aduh ya, ya gitulah ya, namanya juga masih berjuang ya.
0: Benar.
2: Sama-sama kan kita berjuang,
0: sama,
2: masih
0: berjuang
2: gitu.
0: Berjuang untuk hidup ini guys.
2: Ya betul gitu. Kayak gitu sih pengennya tuh benar-benar
0: tombol pause
2: yang ya udah beneran di pause sehidup-hidupku gitu kayak.
0: Jadi pengen diulang aja Kak.
2: Apa?
0: Gak pengen diulang.
2: Kalau aku bingung ya, karena kalau mengulang Aku sebenarnya gini, realize kalau misalnya aku menyadari bahwa ya mungkin baru ini aku sisi dewasanya. Dulu tuh ya kayak masih sisi anak muda,
0: main-main lah gitu.
2: Masih ya berenergi, iya, pengen nyoba ini itu. Tapi kan namanya anak muda juga gak jauh-jauh dari kemageran dan lain-lainnya. Yang akhirnya, makanya aku bilang tadi banyak hal yang kayak menunda-nunda itu. Mm-mm. Itu tuh juga jadi habit yang wah ini udah separah itu gitu loh. Mm. Sampai bukan berarti ada kejadian gimana atau gimana, enggak. Tapi kayak udah mulai mikir, ih aku habitnya udah... Kenapa ya dari dulu kayak gini-gini udah mulai kepikiran
1: sudah
2: gitu.
1: Sudah mulai sadar lah.
2: Sudah gitu mulai sadar, bener.
0: Jadi kalau bisa diulang pengen perbaiki bad habits itu.
2: Sebenarnya iya. Nah. Ya itu aja sih. Lebih ke kenapa sih aku dulu nunda-nunda gitu loh. Kayak gitu aja.
0: Ini baru orang dewasa ya.
1: Iya benar.
0: Keinginannya gak banyak. Dia coba lihat paus pengennya istirahat. Kalau bisa ulang pengennya ya baikin sikap aja lah. Gak usah
2: sudah
0: situasi
2: deh.
0: Gitu ya.
2: Ya sudah deh. Aku mau Tahiti gimana. Oh,
0: jadi nyuruh aku ke depan dulu nih beli.
1: Oh iya udah.
2: Ya gitulah ya sama Pro 2. Pastinya kamu boleh banget gabungan. Nanti kita bakal balik lagi. Bisa kamu kasih tahu aja. Kalau misalnya kamu... hidup itu ada tombolnya.
0: Iya benar. Kamu pengen paus momen apa dan rewind momen apa.
1: Betul.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh, feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Oke, teman Pradua, kalau kamu dikasih kesempatan untuk fast forward untuk kedepannya, kira-kira kamu bakal mau nyiapin apa untuk waktu kedepannya gitu kan?
1: Oke.
0: Kira-kira apa sih? Tapi sebelum itu, sebelum kita
2: lanjut.
1: Betul ya.
0: Kita mau dengerin challenge dulu gak sih?
1: Betul, ya, kita bakal challenge. Dengerin tebak suara.
0: Iya,
1: ya.
0: Tebak suara apa tuh kira-kira? Aduh.
1: Si Pama gak penasaran gitu ya.
2: Iya dong, gak penasaran, lihat aja teman Pro 2.
1: Ya udah deh, langsung aja kita dengerin dulu kali ini teman Pro 2 ya. Untuk tebak suara hari ini.

0: hari ini kembali lagi bersama saya, bersama aku Shiva. Jadi hari ini aku sedang berada, ya bisa dibilang mungkin di hutan. Tapi jangan salah loh, di hutan begini aku ketemu sama, ya lumayan lah, ada kakak-kakak cantik di sekitaran sini. Jadi hari ini aku mau kasih tebak-tebakan ke kakak-kakak di sekitaran aku. Apakah mereka tahu tentang apa yang akan aku berikan? Atau teman pro 2 yang ada dimanapun itu juga boleh ikut tebak ya. Oke, di sini langsung aja ada bersama aku. Halo kak, dengan nama siapa?
1: Nama saya Atul.
0: Atul, biasanya dipanggil Atul emang ya?
1: Ya, nama panggilan sayang dari teman-teman saya.
0: Oh, nama panggilan sayang, oke. Kalau sekiranya aku kasih tebak-tebakan, kakak berkenan gak nih?
1: Boleh.
0: Oke, boleh, langsung aja kita setel

0: Nah, itu dia. Apakah bisa menebak?
1: Gak tahu, Kak.
0: Oh, gak tahu ya? Gak pernah dengar sebelumnya?
1: Gak pernah, Kak.
0: Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya nih. Kakak orang Kalimantan Timur atau bukan sih?
1: Orang Kalimantan Timur.
0: Asli?
1: Asli, Kak.
0: Oke, mungkin nanti bisa di-searching-searching kali ya, Kak, ya lagunya tentang itu tadi. Oke, makasih ya, Kak Atul. Oke, teman Pro 2, ternyata kakaknya tidak tahu. Jadi kita next saja ke... Ada kakak selanjutnya nih. Halo kak, permisi.
2: Hai.
0: Hai, oke. Sebelumnya boleh nggak nih kalau aku tanya-tanya, boleh kan ya?
2: Boleh banget.
0: Boleh banget. Oke, kakak namanya siapa?
2: Zahra.
0: Zahra, dipanggil?
2: Zahra.
0: Dipanggil Zahra. Oke, kakak kalau aku kasih tebak-tebakan, apakah berkenan untuk menjawab?
2: Berkenan.
0: Berkenan. Oke, langsung aja kita style.

0: Nah, itu dia nih. Gimana, Kak?
1: Mungkin Marskaltim?
0: Marskaltim?
1: Iya, Gen? Kurang yakin, yakin. Ragu-ragu.
0: Oke, jawabannya betul sekali. Wah. Oke, guys. Ternyata kakaknya tahu. Kakaknya real nih, real Kaltim.
1: Iya. Real.
0: Oke, sebagai warga negara yang baik ya teman Pro 2, kita harus kakak Atul ketawa. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tahu lah ya sama Mars Kalimantan Timur itu sendiri. Oke, begitu, terima kasih Kak Atul dan Kak Zahra. Oke, begitu saja teman Pro 2, tebak-tebakan dari Syifa. Kalau begitu, kembali ke studio.

0: Jujur
1: kak nggak tahu.
2: Tidak expect.
1: Nggak expect.
2: Kita kira, kita kira adalah sosok gitu kan ya.
1: Seseorang.
2: Ternyata judul lagu Mars-nya.
0: Tapi pas pertama kali denger mikirnya apa?
2: Mikirnya,
1: jujur kayak Mars suatu komunitas sih.
2: Aku kepikiran hampir ya. Nih maaf nih, Mars Muhammadiyah.
1: Iya sama.
0: Ngapain sih?
1: Tapi setelah didengar lagi kan ada kayak reformasi Kalimantan Timur.
2: Itu baru kedengaran.
0: Tolong ya pengetahuan tentang Kalimantan Timurnya. Aduh.
2: Tapi jujur, kalau mungkin itu diajarin di sekolah mungkin baru tahu gitu.
1: Sedangkan
2: aku kayak di sekolah tuh nggak pernah ada
1: bahas tentang itu.
2: Iya. Tapi mungkin Mars sekolah masing-masing mungkin ada kali ya.
0: Mars sekolah, Mars Indonesia.
2: Iya.
0: Tapi Mars daerah sendiri dilewatin.
1: Nah, jujur baru tahu Kalimantan punya Mars.
2: Iya. tapi ya.
1: Jujur.
2: Ini kan jujur, enggak apa-apa dong. Okay. Iya.
0: Jujur aku juga taunya dari acara-acara gitu sih.
2: Oh, gitu. Okay. Tapi kamu taunya kapan ini?
0: Kapan ya? Pas SMA juga sih, tapi pas awal-awal SMA aku pernah ikut acara gitu di setel itu dan ya aku ngangok-ngangok juga sih pas baru dengar.
2: Oke. Okay. Habis itu dia... setelah beberapa acara hafal.
0: Hafal. Bagian-bagian ref-nya aja sih.
2: Tapi ya itulah ya tambah umur 2 sebenarnya lagu-lagu yang kayak gitu tuh penting-penting juga gitu.
1: Iya benar.
2: Cuman nih ya yang disayangkan apa sih namanya
1: pengenalannya kurang
2: disebarluaskan. Iya, makanya kayak aku sama Elisi aja sampai belum tahu gitu. Tapi mungkin teman Pro 2 ada yang tahu gitu kan ya. Ya kalau yang udah tahu bisa dikasih tahu yang lainnya. Bener. Kayak gitu.
0: Nah, kayaknya kita harus ngulang waktu ke masa di mana pendidikan di Indonesia itu baru mau dirumuskan deh. Jadi biar ada tuh pelajaran tentang Mars.
1: Mars daerah.
0: Lagi-lagi kita ulang waktu aja gimana.
2: Iya. Tapi kalau misalnya nih kayak mata pelajaran bisa apa ya kayak
1: mata
2: kan
1: pelajaran.
2: Kurikulum nah ya kan kurikulum. Memasukkan itu gitu ya kayak dulu mungkin aku ngerasa ini bocah SMP mana nih minta masukin begini-begini di kurikulum yang orang-orang dewasa buat gitu kayak ya sudahlah gitu.
0: Wow.
2: Iya kan, kepikiran kayak apa dah kita dulu gitu kan.
1: Apa dah kita dulu.
0: Tapi sekarang ya kita masih merasakan ya.
2: Mungkin nanti bisa kalau misalnya kalian udah dewasa, kalian sudah betul-betul sekolahnya serius ya. Akhirnya punya wewenang kayak gitu.
0: Aku serius sih. Aku menteri pendidikan sih nanti.
1: Oh, oke. Okay. Amin.
0: Amin ya.
2: Yeah, serius aku menteri mie goreng boleh enggak?
0: Oh, mie goreng kenapa biar apa tuh?
2: Enggak tahu, asbun saja saya.
0: Asbun, aduh.
2: Ya udah. Teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
5: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
4: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
5: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
6: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
7: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
4: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah. Cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 sama Rinda.
1: Selamat!

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Tahu-tahu udah gelap aja ya.
1: Iya.
0: Kayak suara Kak Anom.
1: Waduh.
0: Maaf ya suara Kak Anom mulai deh kayaknya dimension.
2: Jadi tiba-tiba, gitu ya.
1: Tiba-tiba aku dimension, suaraku begitu gelap.
0: Tiba-tiba kita jadi jaga malam.
2: Iya. Tiba-tiba
1: Masih di sore ceria nih teman Pro 2 dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Iya.
1: Apalagi nih?
2: Apa ya?
1: Masih nyeruput dia ternyata. Gak apa-apa kita kasih tahu aja
0: haus.
1: Biar teman Pro 2 tahu ada yang lagi nyeruput.
2: Benar.
1: Oh, ada. Enggak,
0: tapi aku tipenya bukan yang yang kayak gitu.
2: ASMR ya?
1: Enggak, aku kira tuh.
0: Enggak sih, aku dalam diam gitu.
1: Gelek
0: gelek gelek gelek gitu. Coba ya. Kita ASMR dulu.
1: Coba coba.
0: Gelek gelek gelek.
1: Oke. Enggak kayak minum dah. Kayak lagi VO.
0: Loh, gak ada VO kayak gitu.
2: Ada gak sih karbon?
0: Ada
1: VO. Ya VO
0: ya. Ada VO kayak gitu.
1: Iya kan VO aja. Bukan VO yang bagus.
0: Oke. VO yang emang disengajain.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya.
1: Betul. Masih ngomongin tentang kehidupan yang kalau misalnya bisa diubah-ubah gitu kan ya. Ada tombolnya
0: banget.
1: Itu pengen diapain lagi. Apakah ada ya orang yang apa ya, maksudnya di hidupnya pengen volumenya up gitu. Kan biasa kalau tombol di remote volume up gitu.
0: Aduh jangan deh, pusing. Bisa nggak di lowin aja? Aduh.
1: Oh, mungkin lebih tepatnya ini ya, lebih tepatnya apa ya? Kalau misalnya melihat tuh tombol kan mungkin keterbatasan tombol tuh maksudnya cuman biasa arah gitu kan ya.
0: Ya benar.
1: Terus tadi pause start mau bertanya nih.
0: Loh, gimana sih?
2: Pause start. Lucu ya, lucu.
1: Jokesnya begitu-begitu aja kita.
0: Begitu-begitu aja terus jaknya tombol.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin kehidupan tuh pasti enggak jauh-jauh juga ya, selain tombol enggak jauh-jauh dari emot.
0: Emot.
1: Kayak apa ya, kalau misalnya kita chattingan gitu ya sama orang, sama orang lain gitu. Gak tau kenapa kayak ujungnya pasti ada emotnya
2: kalo
1: gitu.
2: Kalau aku stiker sih Kak.
0: Nah iya setuju.
1: Emot-emot jarang atau gimana? Emot atau sesekali Kak?
2: Sesekali sih, tergantung kondisi.
0: Emot aku paling sering nangis sih.
1: Nangis bahagia, nangis ketawa itu.
0: Nangis itu multifungsi.
2: Iya,
0: ketawa, beneran nangis, kocak, apa itulah semuanya.
1: Nangisnya ketawanya sampai nangis gitu kayak gitu.
0: Banyak sih.
1: Itu juga.
0: Malah emot yang beneran ketawa sekarang udah enggak dipakai lagi.
2: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya. Kayaknya Kakak masih pakai deh.
1: Oh enggak, kalau ketawa aku jarang. Aku tuh ada emot
2: kalau ketawa VN.
1: Oh.
0: Oh, kalau ketawa VN beneran.
1: Masa cuma di VN ketawa? Masa begitu doang? Makanya kurang ini. Aku ada satu emot baru kalau enggak salah di iOS tuh ini yang matanya melongo yang kayak gitu-gitu.
2: Itu yang mana ya? Oh, yang baru enggak sih?
1: Iya, itu baru. Kamu enggak update ya?
0: Kayaknya aku ada deh. Cuma kan aku lagi-lagi aku bilang aku cuma sering pakai yang nangis. Aku udah jarang banget nih emot-emotan. Karena hidup aku sendiri udah emot.
1: Iya. Wah. Emot udah emot. Bentar. Itu lebih ke emot atau emot?
0: Makasih.
1: Kan itu nanya.
0: Enggak. Tapi kan ngadepi ke aku teman berdua, natap aku juga. Aku emang imut.
1: Ya sudah. Iya, Siva imut.
0: Iya, simut, Siva imut. Oke lah.
1: Iya. Kalau kalian misalnya dideskripsikan nih kayak misalnya bukan tentang apa ya, tentang kondisinya, tapi kalau kalian sendiri menggambarkan diri kalian tuh emotnya apa?
2: Apa ya?
1: Apa itu?
2: Emot apa ya? Ini kali ya kalau aku.
0: Apa tuh?
2: Ayo.
1: Ya emot kan enggak berbunyi ya.
2: Iya kan?
1: Kan bisa dikasih.
2: Yang ada bintangnya itu loh Kak di mata.
0: Tapi emot tuh harus banget yang kuning-kuning itu atau bebas nih?
1: Maksudnya apa yang ada di keyboard.
0: Di keyboard itu harus
1: boleh,
0: banget.
1: Boleh deh apa?
0: Bebas nih.
1: Kalau yang wajah dulu apa deh?
0: Aduh.
2: Wajah.
1: Wajah baru nanti
2: kita
1: bisa yang bebas. Boleh sambil dibuka boleh.
0: Aku kalau aku apa ya? Oh. Aku
1: apa?
0: Kayaknya emot ini deh.
1: Emot apa
0: bintang,
1: itu?
0: Bintang yang matanya ada bintang-bintang gitu loh.
2: Nah iya, tadi aku bilang gitu juga.
0: Emot-emotnya yang ada bintang. Karena suka apa ya? Hidup ini banyak banget nih, kita pasti ngeliat hal-hal yang mengagumkan dan sejauh
2: yang
0: ini
2: bersinar-sinar.
0: Dan harapannya diri ini juga bisa bersinar.
2: Asik.
0: Jadi ya emotnya kayaknya yang menggambarkan diri aku itu deh, yang bintang-bintang.
1: Okay. Nah kalau Alicia kayak mana?
2: Jujur sama sih, tadi aku
0: bilang. Tuh, dia
1: tadi bilang gitu ya.
2: Mikir lagi
1: maknanya deh. Gimana? Tapi kalau misalnya itu juga, ya maknanya menurut kamu
2: kalau makna, aku tuh kalau ngadepin orang tuh kayak kalau balas chat ya, itu excited sih kak, kayak excited sendiri gitu loh. Okay. Jatuhnya tuh excited sendiri.
0: Enggak, Elisha dry text teman-teman.
2: Beda sih, beda orang beda emo.
0: Bisa nggak yang spill?
1: Oh, enggak, feelingku sih dry textnya ke kamu aja sih, si pak.
0: Aku nggak apa-apa.
1: Nah, kalau aku tuh yang ini, yang tadi ku bilang.
0: Oh, iya aku tahu itu. Kenapa kayak gitu? Maksudnya apa tuh, maknanya apa?
1: Kayak
2: anu nggak sih?
1: Kayak sedih enggak, senang enggak, tapi kayak nah ya, gitu-gitu aja gitu, kayak gitu. Apa sih?
0: Cowok bingung.
1: Enggak nyambung enggak?
0: Cowok bingung ya, curiga.
1: Bingung bukan bingung arah gitu ya, tapi kayak apa ya? Kayak kalau di gambar sih kayak kosong sih sebenarnya.
0: Jujur aku enggak bisa tahu.
2: Emang yang senyum lebar itu loh kayak
1: senyum lebar yang kayak sarkas gitu?
2: Iya.
0: Yang matanya
2: yang matanya
0: biasa aja atau nyipit? Yang biasa aja.
1: Ini kalau biasanya dibalas aku pinjem pulpenmu dulu ya. Iya. Boleh kok.
0: Boleh kok gitu.
1: Iya, baru ada tambahan di bawahnya. Tapi jangan lupa dibalikin ya. Kalau enggak dibalikin, langsung kasih
0: atau emot itu lagi. Emot yang kayak malaikat itu loh.
2: Oh, yang ada
0: Ada motornya. Itu juga emot kematian sih biasanya. Buat ngancem orang biasanya.
1: Bener, awas kamu ya, baru ada emot malaikat. Tapi apa ya? Kenapa sekarang tuh berhubungan dengan ada sarkas-sarkasnya gitu kayak.
0: Iya ya,
1: senyum menandakan bahwa kamu tuh lagi not tidak baik-baik aja. Kayak
0: jadi aneh gitu,
1: bergeser. Jadi ancaman gitu.
0: Bergeser gitu ya maknanya emot ini.
2: Dari mana ya itu ya?
0: Dimulai dari kapan ya? Itu kayaknya zaman kakak, jangan-jangan milenial.
1: Kok tiba-tiba dirimu menembak diriku?
0: Gak apa-apa, lagi pengen aja.
1: Gen Z ya? Diriku aja sudah mulai kenal emot dari buatan sendiri yang titik dua tutup kurung. Titik dua buka kurung. Mau yang versi kucing bisa titik dua tiga.
2: Wow. Oh iya benar-benar.
0: Wow, alhamdulillah sih masih muda. Jadi enggak kenal yang gitu-gitu.
1: Jadi karena itu agak ribet dan buatnya makanya sekarang ada emot gini mempermudah.
0: Benar-benar. Stiker gitu. Mempermudah banget sih.
1: Stiker. Nah, lebih ini variatif. Ke stiker.
2: Bahkan mukaku dipakein stiker kan sama teman sendiri.
0: Jujur, pasti semua kita di sini punya stiker muka sendiri kan ya.
1: Kalian pernah buatin stiker gitu enggak?
0: Apa tuh?
1: Kayak ya maksudnya stiker, kan biasa tadi stikermu dibuatin sama temenmu. Nah kamu pernah buatin temenmu gitu pernah? Juga enggak?
0: Aduh kalau aku sendiri pernah sih tapi minta tolong.
1: Karena enggak ngerti?
0: Ngerti, cuma kayak males gitu. Pengen ngebuat cuma suka ngejepretin aja tapi minta tolong orang yang buatin gitu.
2: Ngejepretin
0: aib sih.
2: Tapi minta buat
0: kamu, tunggu ya kamu ya. Awas ya kamu Nisha.
1: Tiba-tiba ya. Aku juga pernah aku kalau membuatin enggak pernah, tapi kalau dibuatin orang
0: sasaran empuk deh kayaknya.
1: You know lah editor handle kita yang satu itu, Kasara Nino.
0: Kebayang. Pasti yang tidur ada tuh.
1: Tidur ada dua. Yang tidur aja ada dua. Yang tutup kuping satu, yang apalagi? Ya emot, itulah pokoknya. Aduh, dipakai-pakai kemana-mana itu.
0: Kayak kalau misalnya di momen-momen kayak gini kakak lebih milih untuk apa nih? Kalau misalnya ternyata muka kita dijadiin emot, pernah nggak sampai baper banget?
2: Maksudnya kayak apaan sih? Gitu-gitu.
0: Iya.
2: Atau malah kayak gitu-gitu.
1: Aku pernah nih kalau baper lebih ke kayak kesel lucu-lucuan aja. Nah karena mungkin kalau kayak emosi agak jarang ya aku ya. Yaitu aku sama pacarku sebenarnya. Dia itu suka banget yang kayak kasih emot. Kayak misalnya nih aku nyuruh abis nih mandi gitu ya kan. Abis itu dia bilang enggak weh gitu. Tapi abis itu dikasih stiker bebek geol-geol yang kayak gitu-gitu aja kayak. Ih kurang ajar ya. Keselnya tuh ya kesel lucu gitu.
0: Gak beneran gitu ya.
1: Gak beneran. Tapi kayak tetap bikin kesel aja
0: dan
1: gitu.
0: Dan ketika momen kayak gitu lebih milih untuk tekan tombol hadapin ya. Hadapin aja ya.
1: Iya itu juga. Atau balas dengan emot lain yang kayak. Aduh soalnya itu yang kayak udah paling lucu gitu. Menurutku jadi kayak aduh aku balasnya kayaknya gak ada yang lebih lucu daripada waktu dia ngeledekin kayak gitu.
0: Stiker multi tafsir sih.
1: Betul. Kalau kalian gimana? Biasanya ada kesel kalau dikasih stiker apa atau?
2: Kalau aku sih sama ya kayak Kak Anum, jadi tergantung kondisi juga.
1: Iya, tapi contoh stikernya tuh stiker apa?
2: Marah aku tadi, sih karena kan memang raut wajahku tuh agak ngerengut-ngerengut jadi kalau itu jadi kayak balasannya pasti kayak apalah gitu. Terus gitu-gitu loh.
0: Oh, kan? Emang stiker-stiker Judas minta kayak Lisha ya.
2: Judas
0: emang
2: kayak Judas-Judas gitu kali.
1: Nih, aku dikasih emot yang begini nih. Nah. Ngeselin kan kayak kayak gitu-gitu.
0: Lucu sih tapi.
1: Iya, lucu sih tapi. Kayak gitu.
0: Aku kesel sih kalau misalnya stikernya dikirim ke grup forum yang emang serius. Bisa enggak sih? Aku pernah loh kayak gitu. Aku enggak apa-apa kalau di okelah grup circle kita main-main. Ini enggak benar-benar di grup formal. Yeah. Anggaplah pimpinan. Nah, di grup pimpinan tuh keluar. Aku pernah sih sampai marah kayak gitu.
1: Oh, kayak gitu karena jadi
0: untuk nyebarin. Di saat itu aku pengen banget ngulang waktu untuk gak buat muka kayak gitu. Nah untuk di saat itu aku pengen banget.
1: Kalau misalnya disuruh ngulang bukan buat muka kayak gitu tapi mukanya lebih bagus.
0: Bener banget, untuk gak apa-apain aja kalau.
1: Tapi biasanya muka aja. Bagus gak dijadiin stiker.
0: Iya bener. Makanya itu dia.
1: Aduh, kayak gitu.
0: Senyum aja terus kita.
1: Bener kayak gitu. Ya kadang itu apa ya, teman berdua hidup tuh penuh dengan stiker seperti mereka-mereka ini yang wajah-wajah kita itu sudah di mana-mana.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya kalau
1: apa?
0: Kalau
1: aduh, apa Kak? Kalau apa?
0: Kalau misalnya
2: langsung diancem apa?
0: Kalau misalnya kamu mau ngancem aku maksudnya apa, Lis?
1: Apa? Apa?
0: Kalau
1: apa?
0: Ku foto kamu sekarang ya, jadikan stiker. Jangan. Ya kalau misalnya remote, itu kan emang terbatas sih pilihannya. Terbatas pada pause, fast forward, rewind volume up atau mau diturunkan volumenya. Tapi pada realitanya kita tuh punya banyak pilihan buat jalanin hidup loh. Kita punya banyak pilihan dan itu ada di kita sendiri. Karena di remote itu enggak ada pilihan untuk sabar.
1: Iya.
0: Oh. Gak ada pilihan untuk sabar.
1: Benar.
2: Nah, gak ada juga pilihan untuk inhale, exhale.
0: Ya, benar banget.
2: Disuruh napas gitu gak ada gitu. Ya memang udah napas auto gitu kan ya. Gak perlu dipencet lagi kayak gitu.
0: Tergantung kita semua teman-teman hidup kita ini. Aduh. Langsung aduh. Jaga malam aja gimana yuk.
2: Nyambung dong. Tapi benar sih kalau misalnya untuk ngomongin kehidupan ya kita juga bisa menentukan hidup kita juga gitu. Mau apa, mau apanya, gimana gitu. Tapi mungkin gak semudah yang kayak kita tinggal klik ini. Misalnya kita kan kalau misalnya nonton TV yang masih ada TV ya. Kalau mencet 5 keluar stasiun TV nomor 5 kayak gitu. Maksudnya kita milih gitu kan juga enggak semudah itu gitu. Jadi ya pasti
0: andaikan
2: butuh
0: bisa
2: proses.
0: Ya kalau kayak gitu langsung
1: milih kayak maunya yang itu
0: gitu. Pilih kehidupan.
2: Langsung pilih di New York. Wah, klik langsung. Langsung
1: mustahil
2: apa?
1: Mustahil banget ya.
0: Mustahil banget.
2: Makanya. Wah, sama-sama makanya gitu ya.
0: Kayak misteri kak, biasalah, udah sering kan?
2: Iya, keseringan malah.
0: Tapi bentar lagi udah gak lagi kan?
2: Oh tweet.
0: Yaudah pause aja.
1: Aduh, pause aja gak sih?
0: Pause aja biar kita bareng aja.
2: Tapi menurut kalian gimana nih ngomongin tentang hidup yang kita berangan-angan bisa punya tombol-tombol untuk bisa kembali, bisa maju, bisa apa aja kayak gitu. Nah kalau dari kalian gimana nih konklusinya?
0: Itu dia tadi pilihan yang sebenarnya ada di kita.
1: Benar.
0: Sih.
1: Ya. Terus juga kalau misalnya kita mau kembali ke hidup kita yang lalu, menurut aku kayaknya kalau aku akan terus maju sih. Kita bisa belajar dari pengalaman kan. Kita bisa evaluasi kesalahan-kesalahan kita tadi gitu kan. Kesalahan-kesalahan kita di sebelumnya dan kita bisa perbaiki di kedepannya seperti itu. Kalau aku mikir baiknya seperti itu.
0: Good. Kita sering juga sih kak mikirnya tuh kayak kalau misalnya aku gak kayak tadi, kalau aku gak bersikap kayak tadi pasti gak kayak gini. Kalau aku gak milih ini pasti gak kayak gini. Padahal belum tentu kalau misalnya kita putar balik dan kita pilih pilihan yang lain belum tentu akhirnya tuh baik juga. Benar. Gitu
2: kan. Betul. Maksudnya kan kayak kamu tadi pengen mengulang tadi karena ada gestur yang tidak enak. Ya kan. Berarti kan kamu bisa memperbaiki bukan di kemarin tapi memperbaiki buat di kedepannya.
0: Benar.
2: Kayak gitu. Sebenarnya tadi aku apa ya kayak kalau misalnya ditanya pengen mengulang sebenarnya enggak karena aku udah bersyukur hidupnya tuh begini gitu kayak setelah dari masa lalu yang akhirnya terakumulasi sampai menjadi diriku hari ini gitu kan ya. Jadi kayak oh ternyata memang begitulah kehidupan kayak gitu. Kalau apa misalnya disuruh ngulang ya pengen aja. Tapi kalau melihat ke belakang juga ternyata bersyukur juga hidup kayak gini yang kayak oh dulu mungkin ada tahu susahnya, ada senangnya juga,
0: prosesnya
2: itu juga. Jadi ya akhirnya aku tahu kayak love the prosesnya itu loh.
0: Aku
2: maksudnya,
0: yang sekarang terbentuk dari struggle-struggle yang ada.
2: Betul.
1: Menjadi evaluasi buat diri kita sendiri.
2: Betul, kayak gitu. Jadi udah gak mikir. Yang kalau misalnya aku pun mengenang ke belakang, aku tuh bukan mengenang tentang mungkin siapa orangnya atau gimana. Tapi mengenang kayak momen baiknya, momen kerennya apa. Kan kita juga kalau mengingat masa lalu juga banyak yang lupa yang kayak gak semua kita
0: ingat itu.
2: Detail-detailnya kan.
0: Benar.
2: Nah jadi kayak kadang pasti ini tuh jadi kayak wih ini kalau aku pernah gini nanti pasti beberapa tahun ke depan aku pasti bakal keinget nih yang kayak gini-gini. Dan itu ya terbukti tuh kayak ada momen sesuatu yang spesial atau suatu mungkin sedih yang sedih banget gitu pasti bakal jadi ya udah kita kenang aja gitu kayak cuman kita ingat-ingat udah tetap kita ngelanjutin hidup gitu.
0: Bener banget. Wow.
1: Mantap ya Pro 2.
2: Mantap. Tiba-tiba mantap Pro 2. Itu aja ya untuk kali ini. Siaran
0: pesan
2: kita.
0: Pesan kehidupan ya. Buat teman pro 2.
2: Boleh-boleh.
0: Ya, sedikit pesan kehidupannya itu dia.
2: Oh, iya. Oh itu tadi. Selama siaran. Dia mau nambahin tadi. Iya. Oh.
0: Selama siaran tadi itu semua pesan kehidupan kita.
2: Betul. Benar.
0: Emang banyak pilihan nih kalau misalnya kita lihat keluar. Mm-hmm. Kita bisa ngelihat orang-orang mungkin punya banyak pilihan nih untuk hidupnya. Tapi kalau untuk kita terapkan di kehidupan kita sendiri itu bisa jadi beda lagi teman pro 2.
2: Nah, iya.
0: Jadi beda lagi. Kalau
2: makanya kita tuh enggak ada yang tahu. Mm. Kedepannya kita enggak tahu itu mau kayak apa. Kita berbuat apa juga kita nggak tahu, kita ngapain aja kita nggak tahu gitu, karena ya udah makanya jalanin sama fokus aja apa yang lagi kita jalani sekarang.
1: Benar,
2: gitu.
1: Kuat-kuat aja.
2: Nah, kuat-kuat aja.
0: Sabar.
2: OTW aja. Oh. Kenapa sih aku tiba-tiba nyebutin itu nggak tahu?
0: Astaga, dari tadi sumpah.
1: Pengen ya kak?
2: Iya.
0: Pengen. Ini adanya lempar mau nggak?
2: Aduh, aku udah ada.
1: Oke.
0: Apa tuh?
2: Lempar.
0: Oh, udah ada. Kan kirain lempar dalam bentuk yang lain gitu.
2: Apa ya? Gak nemu lagi yang lucu. Ayo sudah.
0: Sudah akhir aja.
2: Ya dah akhiri aja untuk kali ini. Terima kasih banyak ya Siva. Terima kasih juga Alicia.
0: Iya. Terima kasih juga ya Kak Anmol.
2: Betul, sama-sama gitu. Karena mereka habis ini pulang, aku lanjut lagi nih teman pro 2.
0: Semangat ya.
1: Jangan bosan ya teman pro 2.
2: Oh, gitu.
0: Semangat ya dengerin
2: Kak Anmol. Kok aku jadi beban hidup mereka sih jadinya?
0: Enggak, semangat ya buat dengerin Kak Anmol.
1: Iya, jangan bosan-bosan.
0: Jangan ninggalin Kak Anmol. Nah, gitu maksudnya.
1: Temenin Kak Anmol.
2: Tapi kok kayak kalian ngancem mereka buat dengerin aku?
0: Bisa enggak sih positif thinking?
2: No. Ya sudah itu aja untuk kali ini ya. Terima kasih banyak buat kamu juga yang udah dengerin teman pro 2. Waktunya mereka pamit and bye-bye.

Saben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2 masih barengan sama Anom Citron untuk malam hari ini, dan kita lanjut lagi di ngomongin untuk malam hari ini ya teman Pro 2, edisi akhir bulan September, tanggal 30 September 2026. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu juga gitu ya. Kali ini kita ngomongin tentang in this economy ya, yang ternyata cukup dirasakan banyak orang, bahkan mungkin semua orang lagi ngerasain gitu tuh teman Pro 2 ya. Dan ini banyak juga dari netizen atau orang-orang nih teman Pro 2 yang rame, dia itu curhat soal barang mereka yang di downgrade tuh ya, karena ya ngomongin tentang ekonomi ini tuh teman Pro 2. Jadi mereka ya teman Pro 2 itu lagi banyaknya curhat di threads ya terkait downgrade barangnya apa aja. Ini rata-rata dari mereka tuh ya, mobil-mobil mereka yang biasa digunain itu ya, itu udah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dari awalnya mobil SUV itu akhirnya berubah menjadi mobil LCGC apa ya, pokoknya gitu loh teman Pro 2, yang entry level. Gara-gara ya itu, melihat bahwa bensin juga makin mahal, apalagi misalnya Pertamax harganya juga makin naik gitu ya. Jadi spek mobilnya diturunin supaya bisa dapat yang lebih murah gitu. Terus juga ada yang ngubah mobilnya itu menjadi dijual gitu ya teman Pro 2, akhirnya dia naik kendaraan umum gitu ya. Kalau tinggalnya di Jakarta ya dia naik Transum gitu ya. Tapi kalau di luar kota ya udah naiknya ini aja tuh teman Pro 2, kayak manggil ojek online atau ya iseng-iseng sesekali naik angkot gitu juga ada gitu ya. Terus ada juga nih ya, dari motor juga tuh teman Pro 2, ada yang di downgrade jadi sepeda listrik gitu ya. Dan sepeda listriknya juga digunain buat berjualan gitu ya, supaya muter juga duitnya gitu tuh teman Pro 2, biar juga bisa dapat untung juga. Ada juga nih ya, dari mobil juga berpindah menjadi sepeda motor. Gak apa-apa, yang penting sama-sama bisa jalan tuh teman Pro 2. Tapi kalau menurut aku sebenarnya ya itu tuh teman Pro 2. Ya kadang kita tuh butuh barang tapi sesuai dengan fungsinya. Gak perlu yang kayak oh ini harus spek yang teratas gitu ya, atau mid range gitu. Bahkan yang kayak entry level pun itu juga udah bisa, ya kenapa enggak gitu. Ini pun juga masih berfungsi, ya kenapa harus ganti gitu tuh teman Pro 2 ya. Mungkin dari kamu yang udah mulai nabung mau beli barang-barang yang lebih bagus gitu teman Pro 2, kayaknya lebih wise kalau disimpan dulu deh teman Pro 2.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, datang dari negara bagian Amerika Serikat yaitu California, yang akhirnya ya Teman Pro 2 resmi memasukkan dua hari raya buat warga agama muslim, yaitu Idul Fitri ya dan juga Idul Adha ke dalam daftar hari libur negara ya, bagian usai Gubernur California Gavin Newsom itu menandatangani Assembly Bill 2017 tuh Teman Pro 2. Jadi di situs resminya pemerintah California ya, undang-undang tersebut juga menyebutkan kalau Idul Fitri ditetapkan sebagai hari pertama bulan Syawal, sementara Idul Adha jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah. Tapi ada catatan bahwa status state holiday ini itu nggak bikin seluruh California otomatis libur, Teman Pro 2. Dari AB 2017 ya, Teman Pro 2 itu nggak mewajibkan sekolah, kantor, pemerintahan, terus juga pengadilan, terus juga pemerintah daerah maupun bisnis swasta itu untuk tutup gitu ya. Untuk sekolah publik dan juga community college, keputusan untuk libur tuh bisa ditentukan melalui prosedur kebijakan lokal yang berlaku. Jadi bagi pegawai negara bagian gitu ya, aturan ini juga memungkinkan mereka pakai untuk cuti ya. Oh ya, itu juga udah tersedia, termasuk dari vacation, annual leave, terus juga ada compensating time off gitu ya, atau personal holiday, kredit buat untuk merayakan kedua hari raya tersebut. Yang artinya bahwa undang-undang ini tuh nggak otomatis memberikan dua hari tambahan cuti berbayar kepada seluruh pekerja di California atau Teman Pro 2. Dimana dengan peresmian yang ditandatangani pada 27 September kemarin, California menjadi negara bagian kedua Amerika Serikat yang menerapkan ini setelah Washington tuh Teman Pro 2. Ya, yang kita tahu ya Teman Pro 2, kalau misalnya mahasiswa Indonesia gitu ya, apalagi yang muslim gitu Teman Pro 2, pas mereka lagi abroad ke sana, kuliah di sana gitu ya Teman Pro 2, itu tuh kadang mereka ya yang bikin sedih tuh pas lagi hari raya. Tapi mereka tetap melakukan kegiatan kayak biasanya ya, kayak tetap kuliah, kayak tetap kerja gitu. Bahkan kayak tidak merasakan hari rayanya itu sendiri. Tapi dengan adanya gini, ya setidaknya ada ada keringanan gitu Teman Pro 2 untuk mungkin mahasiswa ataupun juga pekerja muslim di sana yang juga bisa ikut merayakan hari rayanya juga saat lagi ada di California. Itu aja Teman Pro 2 untuk kali ini pastinya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan waktunya juga aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Teman Perodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Perodo Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perodo di musim 2025, Marc Marquez yang berstatus sebagai juara dunia kembali menelan pil pahit kala tampil di Grand Prix Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sepekan setelah merayakan gelar juara dunia di Sirkuit Motegi, Jepang, Marc Marquez justru tampil di sirkuit Mandalika secara tidak maksimal, bahkan tidak bisa menyelesaikan balapan. Namun teman Perodo, di musim 2026 Marc Marquez yang memburu gelar juara dunia ke-8-nya tentu saja diharapkan pada langkah krusial, yakni harus melawan Marc Marquez curse dengan bisa tampil maksimal di GP Indonesia, di mana secara tidak langsung GP Indonesia akan menjadi salah satu kunci menuju gelar juara dunia 2026. Beralih ke informasi lainnya, teman Perodo, panda raksasa kembar Wibau dan juga Wibau yang lahir di Korea Selatan pada Juli 2023 dan saat ini menghuni panda Second House Everland dijadwalkan kembali ke Tiongkok pada pekan ketiga bulan Desember. Menurut Everland, teman Perodo, divisi resort dan rekreasi Samsung CNT, semua panda raksasa yang lahir di luar Tiongkok harus dikembalikan sebelum mencapai usia 4 tahun, yaitu sebelum memasuki masa reproduksi potensial mereka. Everland menyatakan telah berkonsultasi secara erat dengan pihak Tiongkok untuk memastikan jadwal pemindahan yang optimal bagi kedua panda betina kembar tersebut. Informasi terakhir, teman Perodo, film fiksi ilmiah menegangkan terbaru yang digarap Zach Cregger berjudul The Flood dilaporkan menampilkan aktris pemenang Oscar Jennifer Lawrence sebagai pemeran utamanya. Berdasarkan laporan Deadline pada hari Selasa, film produksi New Line Cinema dan juga Warner Bros. Ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 11 Agustus 2028 mendatang. Teman Perodo, demikian Perodo Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perodo Update.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya, mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih, atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri enggak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Udah istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel
0: iya.
1: Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet,
0: masih
1: muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, ya.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali
1: itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu gak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and proud. Happy. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Iya just do it ya.
0: Iya iya iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Ya,
1: feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya.
1: Harus.
0: Oke oke, jadi sebenarnya ini lagu cinta tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: So, oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, bener. Nanti malah nggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar-benar, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksud bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya, iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya, iya, iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya. udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo.
1: Halo.
0: Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat Teman Berdua dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaat.

0: Dunia yang nanti dari Laimla. Raimla Odin. Kedua. Mau ngomong Laim, Laim lagi. Mau ngomong Raimla Odin jadi Laimra Odin. Kebalik tuh. Selamat malam.
1: Malam. Ini malamnya dingin ya, Kak?
0: Eh, jujur iya, udah berapa hari ini kayak Samarinda kalau siang tuh panas.
1: Betul.
0: Tapi kalau malam dingin banget. Aku udah kayak 2 harian ini tidur tuh selalu pakai selimut yang tebel. Karena kayak aduh kok dingin banget ya. Tapi yang lucu ya, Alia.
1: Kenapa?
0: Aku tuh kayak meskipun sedingin itu, aku selalu pakai kipas.
1: Sumpah? Kok bisa? Maksudnya udah dingin kok dikipasin lagi?
0: Jadi karena kayak kita tuh tetap butuh udara, perputaran udara ya, teman. Jadi kayak emang tetap harus pakai kipas aja gitu. Enggak tahu deh. Ya, itulah.
1: Aku enggak bisa sih, Kak. Aku bahkan
0: kenapa?
1: Kalau ini pun tidur enggak dingin, enggak panas, aku kadang tuh enggak pakai kipas, enggak pakai AC gitu. Enggak tahu mungkin enggak kebiasa ya. Jadi kalau kena kipas, kalau misalnya aku tidur di rumah keluarga aku nih,
0: pasti kamu masuk angin ya.
1: Enggak enak aja, kayak mata aku perih dan lain-lain gitu loh.
0: Tapi denger-denger ya teman berdua, Alia ini kalau tidur tuh di lapangan sepak bola.
1: Panasnya ada, dinginnya ada tuh kayaknya.
0: Anyways teman berdua, malam hari ini kita bakal ngebahas sama salah satu hal yang kayaknya ini relate banget sama kamu yang tengah malam biasanya, ih ngapain lagi ya,
1: gabut,
0: udah habis scroll TikTok udah sampai ujung.
1: Akhirnya
0: akhirnya ya udahlah, ih aku buka-buka ini deh screenshotan foto di HP aku.
1: Iya, yang lama-lama ini dari tahun-tahun berapa tuh?
0: Iya, kalau aku mulainya dari situ, benar-benar yang kayak ya udah dari itu, dari si
1: dari screenshotan
0: ya,
1: gitu.
0: Dari screenshot itu kan. Biasa kan kita suka gini ya. Ya, kalau misalkan kita lagi butterfly Ira ya teman pro 2, terus kayak ih, maksudnya lucu. Screenshot.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu yang bikin pertama kali kayak aku iya, terus habis itu ya tapi ini udah long time ago ya.
1: Tapi kalau aku, Kak, kalau emang udah enggak sama orang itu, aku hapus sih.
0: Oh
1: kayak
0: iya.
1: Kayak emang aku screenshotin waktu butterfly era juga. Cuma kalau emang udah enggak gitu ya aku hapus. Enggak tahu kenapa ya.
0: Tapi kalau aku mungkin pembelaan. Aku sih kayak yang bukan yang enggak mau hapus ya, lebih ke kayak lupa hapus. Pembelaan.
1: Tapi benar sih kan galeri itu kadang kalau memorinya udah penuh ya baru kita hapus-hapusin. Ya, Jadi ini bukan maksudnya kita menyimpan kenangan.
0: Benar, ini memang enggak sengaja kesimpan aja gitu. Dan enggak cuma itu doang sih, banyak banget ya teman Predo kalau kita ngebahas soal chat itu, chat-chat lama, terus habis itu kayak yang paling bikin sedih tuh kadang aku enggak cuma ngelihat room, enggak perlu masuk ke room chatnya ya. Kayak ngelihat namanya orang itu. Dan aku tuh kadang sekarang tuh udah mulai kalau sebel sama orang tuh aku pasti archive chatnya.
1: Oh.
0: Jadi kayak pas aku ngechat ngecek archive tuh kayak ya dulu perasaan chattingan tiap hari ya.
1: Iya gitu. Deket banget. Sekarang
0: di archive ya, udah kayak musuh gitu.
1: Kadang apa ya, Kak, emang dari nama aja tuh kita lihat dari luar aja kan. Kita langsung throwback ke chatan-chatan lama gitu. Kita aku tuh jujur deh, aku kalau lihat chat-chat di IG gitu, Kak, aku lihat username-nya aja, itu chatnya belum kebaca nih. Misalnya dari lama aku udah enggak mau balas chat dia lagi nih. Aku biarin aja enggak aku baca. Eh, ada misal kayak 4 pesan yang belum dibaca gitu. Aku lihat dari username aja kayak udah enggak mood gitu loh. Kayak throwback juga. Ya keinget sih, keinget, cuma gak amat sendiri gitu.
0: Tapi yang paling membekas dari kayak throwback-throwback itu adalah apa yuk?
1: Apa?
0: Kalau aku sih selalu kepikiran kayak ya emang bisa seberubah ini ya?
1: Aduh,
0: kita kayak meratapi nasib banget gitu sih, Alia.
1: Tapi kalau ngomongin berubah, emang berubah itu bisa tiba-tiba banget, Kak.
0: Kan kita ini Power Ranger.
1: Langsung pink, berubah.
0: Aku pink, kamu apa?
1: Aku kuning. Kenapa? Aku suka cerah-cerah.
0: Kan pink juga cerah, Mbak.
1: Kalau kuning itu lebih sunshine aja.
0: Enggak, bentar dulu, kenapa kita jadi ngomongin Power Ranger ya? Bentar dulu nih. Kamu boleh gabungan dong teman produs ini, merapat barengan sama kami berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ceritain kamu kah orang yang kayak buka chat-chat lama ternyata jadi shy-shy cat.
1: Jadi malu-malu, jadi kangen.
0: Iya, coba boleh gabungan kemana, Alia?
1: Ke 0812-5848-78-85.
0: Atau kamu boleh merapat di Instagramnya Produa Radio Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital teman Produa. Kita ketemuan lagi barengan sama lagu-lagu terupdate-nya Produa Radio Samarinda. So, make sure kamu stay tune barengan sama kami ya.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Tapi Kak Zulis, kalau kakak kan tadi bilang kakak tuh lebih sering ini ya liatnya dari screenshotan-screenshotan di galeri gitu. Kalau aku emang suka malam-malam bukain chat gitu.
1: Jujur gabut.
0: Jujur. Kayak kadang tuh kalau malam ya nggak bisa tidur, pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Terus akhirnya aku bukain first account aku sih yang biasanya aku bukain tuh. Aku
1: tapi kadang kalau kayak gitu tuh bukannya ini ya?
0: Apa?
1: Di second nggak sih?
0: Di second aku enggak sih. Kalau di first tuh karena lebih banyak teman-teman lama yang kayak dari SMP, dari SD gitu. Terus aku scroll-scrollin lah dan di situ aku ini ya, aku pernah menemukan aku pernah menemukan ini Kak, chat aku sama cinta monyet aku waktu SD. dan itulah Kak, kayak chat lama ternyata sememalukan itu. Masa di sini posisinya aku sebagai cewek ya, teman pro 2, aku gombalin si cowok itu. Waktu SD, so, aku malu sendiri dan itu aku menemukannya pas kenaikan semester 3 kuliah.
1: Nggak coba gombalannya apa sih kalau boleh tahu, kasih tau dong.
0: Ini aku kasih ya, aku lupa sih kata-kata intinya kayak intinya kayak
1: dulu.
0: Intinya tuh kata-kata kayak berumah tangga.
1: Jorok banget jujur.
0: Teman brodo, aku juga kaget karena aku kok waktu SD ketikannya kayak gitu ya, astagfirullahalazim. Dan aku menemukan itu lagi waktu kuliah. So, itu langsung aku hapus kacetnya. Karena sememalukan itu.
1: Aku tuh cuman inget momennya kalau kayak gitu tuh emang pas awal-awal jadi ini ya teman prodo, apa sih namanya, pas PDKT, pas itu kayak ada aja momen-momen di mana kita tuh yang ih kok bisa ya kita mengetik itu dan secara sadar gitu. Kita nggak lagi abis makan kecubung, enggak teman prodo, kita memang benar-benar lagi sadar gitu. Aku pernah kayak ini,
0: kenapa?
1: Tapi aku bukan ini sih, aku bukan oknum yang melakukan,
0: okay.
1: Tapi aku kan mendengar itu. Jadi pas malam-malam tuh lagi masih PDKT, tau gak sih teman prodo, aku udah nyanyiin full satu lagu.
0: Sama PDKT kakak.
1: Iya, sama gebetanku. Terus waktu itu aku udah ngerasa kayak, oh bagus banget. Tapi kalau gue ingat-ingat lagi, jelek tuh suaranya.
0: Ya biasanya emang karena faktor kondisinya sih Kak. Karena kita lagi naksir kan.
1: Iya benar. Kita lagi kayak yang dia cakep lagi. Enggak, padahal enggak teman berdua. Jujur dah.
0: Iya pas sudah enggak deket lagi kayak ih perasaan dulu biasa aja deh, kenapa seanu itu ya respons kita
1: iya.
0: Ya aneh.
1: Sekarang
0: gitu.
1: Kok sampai sebegitunya gitu. Padahal ya teman berdua kalau kita ngomongin soal chat-chat zaman dulu itu sebetulnya kayak yang ya ampun gak jelas banget tau, kayak ntar kayak ini kayak tim-tim absen gitu loh. Kamu udah makan
0: tim-tim
1: belum?
0: Absen.
1: Oh. Kamu lagi di mana? Kamu lagi apa?
0: Kalau aku ini sih dulu itu lebih ke emoji-emoji. Bukan emoji sih Kak.
1: Stiker.
0: Mungkin kakak juga kayak gini sih, tau kan yang titik dua baru huruf V. Tahu
1: nggak? Enggak sih, aku nggak kayak gitu sih.
0: Aku kayak gitu Kak waktu dulu, terus aku kayak.
1: Ntar dulu kamu hidup di zaman apa sebenarnya?
0: Nggak tahu ya, mungkin Gen Z-nya bukan Gen Z kali ya, terlalu alay kali ya chatan aku dulu kayak gitu. Tapi ya gitu ya, aku merasa emang buka chat lama itu bikin aku sadar kayak aku udah berubah aja gitu loh, dari typing yang jujur sealay itu gitu. Dan aku juga lihat orang-orangnya kayak ih dulu deket dan dulu aku bisa bercandanya sealay ini sama dia, sedekat ini, sekarang kayak udah enggak gitu.
1: Sekarang udah asing ya.
0: Yes.
1: Asing rasa masakan tuh.
0: Apalagi ya, aku tuh kalau dulu itu selain emoji-emoji gitu, bahasa-bahasa aku kali ya yang alay. Mungkin kayak ketawa-ketawa kayak awok-awok-awok kayak gitu.
1: Awok-awok-awok, tapi emang itu sekarang lagi kayak ditaipu-taipuin gitu ya teman Pradua. Tapi kalau menurut kamu gimana teman Pradua?

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: kalau ngomongin chat lama itu emang malunya nggak bikin habis sih kak, nggak ada habisnya gitu kita denger, ngomongin denger kemauannya.
1: Kan kamu ini ya apa namanya?
0: Apa?
1: Kamu denger dulu suka chat sama
0: ini kayaknya aneh nih
1: sama Iqbal.
0: Iqbal siapa? Iqbal A3.
1: Jujur, aku nggak expect kalau dia bakal nyebut itu. Kamu kangen Iqbal ya? Iqbal ada yang kangen nih Iqbal.
0: Beneran udah lama lagi nggak ketemu gitu.
1: Ya udah, dia lagi sibuk jadi fotografer kesenian tradisional.
0: Oh iya.
1: Iya dia lagi sakit sih BTW.
0: Oh GWS ya Iqbal.
1: Gak kenapa jadi ngomongin Iqbal ya Iqbal. Oh, iya. Tapi yang penting kamu harus cepat sembuh karena Alia udah kangen berat sama kamu.
0: Iya kita harus cepat-cepat bertemu. Kalau Alia gitu
1: pengen dicintai secara ugal-ugalan deh.
0: Sebenernya kemarin udah ugal-ugalan sih kak.
1: Pantesan sampai sakit.
0: Kalau gitu nih kita boleh dengerin curhatan dulu kali ya Kak Solis.
1: Oh, boleh.
0: Siapa tahu ada juga yang merasakan juga kan kayak kita nih malu ini gitu lihat chat lama.
1: Ini denger orangnya apa? Yang curhat ini ya.
0: Siapa?
1: Iya kan.
0: Inisialnya R ya.
1: Rindri. Oh, iya. Ya udah langsung aja kita dengerin deh teman berdua curhat apa sih kira-kira dia ini.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Halo teman Produa, kenalin nama aku Rosella Aprilia Winanti atau biasa dipanggil Sela. Di sini aku mau ceritain nih secuil tentang akhir-akhir ini. Aku itu ada buka GC WA lah ya, GC Circle SMP. Kenapa aku buka sampai masa-masa lama gitu chatan lama pas SMP karena aku tuh mau cari foto-foto circle aku yang full team gitu karena aku tuh pengen buat tren di CapCut yang lagunya Harry Styles. Kalian tau gak sih yang lagunya As It Was? Nah itu tuh kayak foto-foto dari tahun ini ke tahun sebelumnya lagi aku mau cari foto-foto kita yang full team gitu. Terus itu throwback ke zaman masa-masa SMP dan ternyata typing aku tuh jelek banget, kayak bener-bener geli banget. Terus itu kan aku gak mau ngerasa geli sendiri, aku forwardin chatan zaman-zaman SMP itu ke GC itu sendiri lagi. Jadi kayak teman-teman aku tuh ikutan malu gara-gara ngeliat typing kita dulu kayak kenapa separah itu ya. Jadi itu lucu banget sih. Terus itu aku ketemu fotonya juga, akhirnya aku forward juga dan wow, nanti kita udah se-glow up itu dari masa SMP sampai sekarang udah beda banget. Even cara typingnya juga udah beda banget. Oke, aku cuma mau cerita itu aja. Thank you.

0: tapi jujur sih, typing zaman dulu emang nyebelin banget tau. Aku merasa kayak
1: kenapa? Emang typing kakak dulu gimana?
0: Oh my god, super duper mega alay.
1: Tapi aku relate kak sama yang curhat ini. Aku kalau nemuin hal-hal memalukan yang dulu dilakukan sama teman-teman aku gitu di grup, aku forward lagi. Jadi kayak sekarang ngelihat itu lagi kayak lucu banget. Jadi di grup jadi ketawa-ketawaan lagi gitu.
0: Kalau aku nggak cukup kuat untuk sampai aku forward ke grup sih. Kayak bahkan aku baca sendiri aja udah kayak najis ya.
1: Kalau di forward malah lebih malu lagi.
0: Iya, lebih malu lagi ntar kalau misalkan di forward. Bahkan yang teman berdua kadang kalau misalkan udah ketemu momen dimana ngelihat typingan kita, aku dulu kenapa? Ya Allah, jadi kebawa keinget itu ke typing-typing yang lainnya. Misalnya aku lagi ngelihatin typing aku pas zaman SMP yang kayak hai, itu tuh kan H-I-Y-Y gitu. Bayangin gimana bacanya?
1: Hai.
0: Hai. Hai. Lagi itu L kecil, G-nya besar. Terus bosen. B0S3
1: oh, N pakai besar. Angka-angka ya.
0: Oh my god, itu kan
1: jujur pusing kak, aku dulu pernah baca yang kayak gitu, cacetan kayak gitu kan, itu pusing.
0: Dulu bahkan ya teman berdua kalau ada di orang-orang di zaman aku, maksudnya udah tua ya.
1: Enggak dong.
0: Ada yang ngetik jangan itu tau gak sih?
1: Gimana?
0: 7-4-N-9-4-N. Jangan.
1: J-nya pakai 7.
0: Kan keriting banget, tapi kenapa ya maksud aku kok ada itu gitu, siapa pencetusnya gitu.
1: Kalau ngetik kayak gitu pakai angka kan jadi lebih mikir enggak sih, Kak?
0: Tapi dulu enggak. Bener-bener yang kayak ya udah aja gitu.
1: Emang trennya kayak gitu.
0: Iya. Terus ada temanku yang dia tuh expert banget. Kan dulu tuh tombol tuh bukan yang QWERTY kan. Handphone-handphone tuh ya ampun masih yang dulu kita pokoknya kalau komunikasi pakai SMS deh teman berdua. Yeah, sehari dapat gratis 10.000 SMS juga habis. Dipakai buat SMS-an gitu. Terus abis gitu dari 10.000 itu ngetiknya kan bukan pakai QWERTY tombolnya. Dia pakai A B C D E F G H I J K L gitu-gitu kan. Temanku tuh megang handphone benar-benar cuma megang, terus dia tuh matanya ke depan kemana-mana sambil ngobrol dia ngetik kayak gini. Dia balesin. Oh misalkan nih dia ditanyain, ceritain dong yang kemarin kamu pergi ke sana. Dia ngetik, iya jadi kalau kita ke sana itu dia nggak ngelihat. Saking jagonya.
1: Bisa tulisannya benar semua kak?
0: Benar, tulisannya benar. Jadi dia kayak, apa sih? Kamu ngetik apa sih? Gitu kan. Enggak, aku lagi cerita sama temanku. Terus kenapa kamu gak liat layarnya? Ya emang harus lihat ya. Jadi kayak dia sesantai itu, dia kayak sambil ngelamun. Kayak wow, debus kah dia ini ya.
1: Jago banget jujur. Berarti dia udah hafal dong sama tata letak.
0: Saking hafalnya tau gak?
1: Apa?
0: Tulisan di keypadnya tuh udah hilang teman-teman. Udah gak ada lagi, udah blur teman-teman.
1: Jadi dia cuma ngeklik-klik doang dan bener.
0: Iya dan bener.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh, kakak.
1: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: tapi aku sadar Kak Sulis kayak
1: kenapa?
0: Apa ya, kalau chat-chat lama itu masalah kita juga yang di masa-masa lalu tuh berbeda dengan sekarang, dan obrolannya juga beda-beda gitu loh. Sekarang sama dulu, kayak dulu mungkin masih have fun kali ya, sekarang have fun sih, cuman kan lebih banyak kalau chatnya yang lebih penting-penting aja gitu.
1: Tapi aku tuh ngerasanya kayak gini ya, dulu mungkin kita agak cringe membaca cara chat kita, baca topik kita, baca gombalan kita buat gebetan kita gitu.
0: Jangan dimention.
1: Tapi kayak akhirnya tuh ada satu pace yang ngebikin kita kayak apa ya?
0: Apa?
1: Oh ternyata people itu benar-benar grow. Satu, people grow. Dua, people come and go.
0: Oh,
1: jadi kayak sadar banget teman berdua yang kayak okay, mungkin aku tuh punya satu teman yang kita tuh jarang banget, hampir nggak pernah chattingan. Kami benar-benar kayak yang okay, nge-react story, okay, paling nanyain kayak Omi di mana, oh okay, sip gitu doang, atau kayak sehat kah, ya okay. Padahal kami jaraknya cuma di Samarinda sama Balikpapan. Somehow aku tuh malu kayak yang kok kita nggak pernah kayak ngumpul gitu ya. Ternyata ya emang udah waktunya untuk nggak seintens dulu, tapi kita tetap temenan. Itu yang aku sebut kayak ternyata kita tuh people itu grow ya, kayak nggak kayak dulu banget gitu, yang secara nggak langsung. Kalau dulu ya aku tuh selalu maintain pertemanan aku kayak, iya aku nggak boleh nih stop pertemanan sama ini aku nggak enak banget, sebisa mungkin aku harus ya.
0: Tapi sekarang sadar kayak emang orang punya kesibukan masing-masing kan kak.
1: Selain itu juga kayak udah capek ya.
0: Nggak, tapi ini emang ada sih kak, temen yang nggak harus chatan terus gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau ketemu ya emang masih nyambung aja gitu, emang pertemanannya mungkin udah ya emang deket banget kali ya, jadi emang nggak yang harus chatan setiap saat. Kayak aku sama teman-teman SMA aku juga kan sekarang karena beda kampus ya, jadi udah sibuk juga kuliah, tugas masing-masing kan, beda jurusan nih. Ada yang kesehatan lah, kesehatan tuh gimana sih kak, ya Allah pusing banget.
1: Setiap minggu itu kayak ngumpul laprak bisa 2-3 kan teman.
0: Iya betul, jadi kayak ya udahlah, main juga jarang. Sempet main tuh awal-awal semester kuliah itu, semester 1 itu masih sering lah ya, kayak sebulan, 2 bulan. Ini naik semester 2 ke semester 3 udah jarang. Aku kayak terakhir ketemu itu bulan Juni, Mei, Juni.
1: Lama banget ya.
0: Jujur, tapi chatan tuh kadang kayak ya saling ngirim reels gitu-gitu aja, cuman ketemu ya jarang.
1: Tapi emang udah fasenya sih. Maksud aku kan kita udah punya kesibukan
0: masing-masing
1: tuh. Yang penting nanti biasanya kalau kayak gitu ya, meskipun satu tempat terus kayak kita udah beda-beda, ngumpulnya itu, momen ngumpulnya itu pas liburan semester.
0: Iya, liburan semester. Tapi kadang tuh teman-teman aku juga liburan semester yang lebih milih buat spend sama keluarga sih, Kak. Jadi kayak buat main sama temen bener-bener dicari waktunya
1: ya?
0: Gitu. Iya juga dong. Cuman kalau aku pribadi ya, aku ada waktu yang aku sisakan untuk teman-teman aku gitu loh. Jadi aku emang, menurut aku teman-teman aku itu merecharge energi aku.
1: Tapi emang penting sih. Maksud aku kayak kadang tuh ketika kita udah terlalu sibuk sama dunia kita, kita tuh lupa sebenarnya kita itu dulu pernah seperti apa.
0: Betul.
1: Kayak let's say ini teman produk kita udah sibuk banget ngejar, ya ngejar career, asik.
0: Wanita karir.
1: Ngejar IPK itu, ya kan. Ngejar cum laude itu. Sampai akhirnya kamu tuh lupa teman produk untuk sedikit having fun lah ya. Dan at least ketika kamu balik sama teman kamu, itu jadi momen dimana kamu ya recharge energi kamu itu.
0: Betul.
1: Tadi. Jangan lupa gabungan sampai nanti berapa di jam 11. BTW Alia masih di sini, dia lemes tapi teman produk itu

0: Wish I didn't have to leave.
1: I still just wanna hold you as you fall asleep.
0: And I hope it all works out and you find everything you need. I guess I had to lose you on the way to finding me.
2: 15 detik berharga.
3: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
8: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Hai teman berdua, jaga malamnya kamu masih barengan sama Sris dan juga
1: Alia.
0: Iya, Alia, Alia. Teman berdua, hari ini kita masih ngebahas soal sebenarnya bukan cuma ngebahas soal chat doang ya, tapi kayak
1: yes, tapi ya
0: apa ya?
1: Old version kali ya.
0: Then versus now gitu.
1: Then versus now.
0: Kalau dulu benar-benar yang ini teman berdua, apa namanya? Langsung inget tuh karakter sih kalau aku. Kayak inget nih, dulu ada teman aku yang sangat-sangat
1: kenapa?
0: Cowok kan. Terus kayak dia tuh pendiam banget. Benar-benar kayak pendiam banget. Terus pas udah kuliah semester 3 atau 4 gitu kalau enggak salah ya. Dia benar-benar si comel itu ngomongnya kayak dia ternyata tuh bisa ngomong gitu. Karena dulu pas zaman SMA teman perdua dia tuh kalau misalkan enggak diajak ngomong aja dia diam. Jadi dia akan menjawab seperlunya kayak, "Eh, kamu udah gini-gini-gini kah?" gitu kan. Enggak.
1: Ya, gitu aja. Seadanya jawabnya.
0: Iya.
1: Jadi dari introvert seadanya ke extrovert gitu, Kak.
0: Menurut aku itu lingkungan enggak sih yang ngebentuk?
1: Oh, jadi dia terbawa lingkungan.
0: Kayaknya ya.
1: Mungkin teman-temannya aktif juga atau apa?
0: Kayaknya dia aktif kayak inisial R deh.
1: R. Oh. Yang di sebelah Kakak.
0: Iya, enggak bisa diem gitu.
1: Tapi emang lingkungan itu biasanya ngaruh sih, Kak. Kayak aku ada diceritain Kak Anom sih. Kak Anom tuh kan dulu katanya kayak gitu juga ya. Yang kayak pendiam ngomong, ya? Bukan yang pendiam juga kali ya. Yang ngomongnya gak yang semantep sekarang gitu. Jujur kadang sekarang tuh ngomong kayak tek tek tek tek gitu. Emang sekalain karena lingkungan juga belajar gitu. Emang
0: dan bisa sih. Bisa karena terbiasa juga gak sih teman berdua?
1: Terbiasa di apa nih?
0: Bisa karena terbiasa. Ya terbiasa.
1: Melakukan
0: hal yang sama berulang-ulang akhirnya kan bisa gitu.
1: Iya betul. Kalau aku waktu SMA nih, aku tuh di kelas nih presentasi itu masih yang kayak baca teks gitu-gitu. Di kuliah nih kebanyakan dosen itu gak ngebolehin, Kak. Ini sih mungkin terbiasa karena itu kan. Jadi sekarang tuh ngomongnya jadi lebih apa ya, dikuasai gitu materinya. Terus ditambah apa ya, karena aku di sini kali ya, di announcer academy, jadinya tuh harus belajar yang kayak bener-bener bisa ngomong gitu-gitu. Jadi belajar dan emang terbiasa sih, betul tadi yang kata Kak Solis, ngomong tuh terbiasa.
0: Tapi emang ini tuh kayak muara dari semuanya ya teman produk. Kayak dari tadi kita misalnya ngepoin chat kita sama orang gitu. Kayak gak sengaja kelihatan. Terus akhirnya kayak, ini orang apa kabar ya gitu.
1: Iya, jadi kita jadi buka akunnya kan.
0: Iya, aku tuh pokoknya merembetnya dari tadi, dari galeri kan. Terus lihat chat lama. Dan biasanya tuh kayak screenshotan chat di grup gitu kan. Sama temen-temenku yang lucu. Ih, iya dulu sering banget ngobrol lagi. Ih, aku lihat foto-foto zaman dulu. Nah, ada tuh makan-makan tengah sawah ada. Terus lagi bikin rujak dalam kelas ada. Kita masak-masak dalam kelas juga ada. Jadi kan kayak, ya memorable banget ya. Tapi yang ini apa kabar ya?
1: Pindah jadi buka akunnya.
0: Pindah tuh ke IG kan teman berdua. Turns out malah teman kita yang dulunya mungkin kayak ya kita bilang mungkin introvert gitu ya. Sekarang tuh IG-nya bener-bener yang kayak wow. Ini personal brandingnya oke banget.
1: Jadi iya Kak, itu loh. Sama kayak teman aku, dia SMA-nya tuh kayak apa ya, bukan yang ansos juga sih, cuman dia enggak yang organisasi atau apa. Di kuliah organisasi banyak banget. Dia tuh kayak ikut UKM, UKK gitu-gitu, terus ikut BEM. Dan aku langsung kayak, wah ini orang keren sih, improve-nya dia berarti grow up-nya kayak mencoba hal-hal baru gitu ya.
0: Dan itu kayak gak gampang loh teman berdua, karena ya itu kan kayak dia keluar dari comfort zone kan. Yang secara gak langsung dia harus belajar lagi dari nol gitu kan. Tapi jujur ya kadang kayak gitu aku suka ikutan seneng sih kayak, ih dia keren banget ya sekarang gitu.
1: Atau kita ikut senang atas pencapaian orang.
0: Tapi kita kayak, aku kapan ya gitu. Bukan ngebandingin teman berdua, bukan gak seneng sama dia gitu, enggak. Tapi lebih ke kayak, ya
1: ke diri sendiri
0: sih. Udah sekeren ini, kok aku belum gitu biasanya.
1: Tapi kan, ini jadinya. Iya, tapi kan proses orang beda-beda ya Kak Solis. Kayak kita mungkin sekarang ya belum yang wah banget gitu. Tapi mungkin masih di jalan menuju ke sana kan bisa kayak.
0: Kita sekarang lagi masih wah.
1: Wah apa? Wah kecil.
0: Kan tadi kamu bilang kita belum yang wah. Nah, kita masih sekarang di step wah.
1: Oh masih gitu. Kayak, wah,
0: nanti kalau
1: belum yang wah.
0: Jangan lupa gabungkan pokoknya WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital teman berdua.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luang

0: ada Raisa dan juga Ahmad Dhani, teman berdua. Baru aja temenin kamu barengan sama singlenya biar menjadi kenangan. Sama kayak chat alay kamu itu.
1: Cuma udah kenangan.
0: Gak usah dibahas-bahas, ntar malu ujung-ujungnya.
1: Kenangan yang memalukan ya.
0: Iya. Tapi kadang ya kayak gitu tuh jadi refleksi buat diri kita sendiri sih. Kayak mungkin awalnya kita geli ya sama diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Kayak dulu aku pernah punya akun Facebook, kamu tau gak sih namanya?
1: Apa?
0: Tau,
1: apa tuh?
0: Geli banget. Soal si cewek imut. Sumpah tulisannya kayak sulis tuh Sulie ZZ. Si-nya tuh ya si biasa SI. Cewek tuh bukan, kalau dulu kan cewek tuh kan, kan kalau kita nulis cewek sekarang C-E-W-E-K gitu kan.
1: Iya.
0: Itu enggak cewe, C-E-U-E, cewe.
1: Cewe gitu.
0: Iya, tapi itu maksudnya cewek. Cewek imuets. Geli banget sumpah, merinding teman berdua.
1: Tapi kayaknya emang orang-orang dulu tren-trennya kayak gitu gak sih,
0: iya,
1: Kak?
0: Iya, dulu kalau typingnya biasanya malah gak gaul tau.
1: Oh, malah kayak anu ya, orang-orang kudet gak punya temen gitu ya.
0: Kayak orang-orang yang gak bergaul gitu loh.
1: Yang gaul malah yang typingnya kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bener. Dan akhirnya kayak sadar makin kesini, ya ampun aku dulu pernah melewatin masa-masa ini. Aku dulu pernah begini-begini-begini ya, ya ampun. Bangga mungil sih, karena kayak gak sealay itu juga sekarang.
1: Sekarang sudah berubah.
0: Tapi sekarang katanya Rindri aku tetap ini teman pria tetap alay.
1: Enggak dong, kan sekarang typingnya udah enggak yang cewek dan pakai angka-angka kayak gitu.
0: Enggak, tapi aku kalau misalkan deket gitu aku typingnya bukan enggak gitu tapi enggak.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak terus ini gimana?
0: Enggak.
1: NGA gitu dong.
0: E N G A. Kalau banyak dibacanya E sekeding. Maaf ya,
1: malah semut.
0: Iya. Aduh, hai, pertemanan juga udah berubah ya. Maksudnya kayak gak cuman kita doang yang kayak akhirnya dari dulu sama sekarang tuh beda banget. Cuman yang aku notice aku dulu dan sekarang adalah aku dulu itu sangat-sangat menggebu-gebu.
1: Menggebu-gebu?
0: Yang marah tuh marah, senang tuh senang, gitu-gitu.
1: Ini kali Kak, lebih ke belum bisa mengontrol ini kali ya, emosi.
0: Iya, sekarang kan udah bisa dikontrol, ya kan?
1: Iya, tapi aku dulu juga kayak gitu Kak, kalau di mungkin SD SMP kali ya. Mm-hmm. Jadi kalau di chat tuh aku oversharing sih. Kayak lebih ke enggak bisa ngontrol apa yang harus diceritakan gitu.
0: Pasti kamu kalau di chat sama gebetan kamu satu kampung tahu kan? Kamu bikin pengumuman kan?
1: Atau enggak kayak gini, aku malah cerita ke gebetan aku kayak aku ceritain keluarga aku, silsilah nenek aku gitu-gitu. Overthinking itu jujur overthinking banget ke aku dulu.
0: Tapi kalau sampai silsilah keluarga agak tua sih
1: teman. Enggak.
0: Kayak ternyata kayak gini. Iya, aku dulu punya kai. Nah, kaiku dulu punya kai. Nah, kainya kaiku itu punya padepokan. Oh.
1: Padahal mungkin gebetan aku gak mau tahu kali ya. Tapi, cuma kayak oversharing
0: tapi
1: aja.
0: Tapi kalau dia niat deketin kamu, dia bakalan denger 24 hours sih.
1: Jadi akan listening.
0: Iya, apakah mendengar. Dia salah satu orang yang mau dengerin kamu?
1: Yang aku dulu mendengarkan sih.
0: Coba kita baca chat Iqbal dulu ya. Kita baca chat Iqbal dulu.
1: Jangan dong, Iqbal. Chat kita mau dibaca nih.
0: Teman berdua ternyata ada udang di balik rempeyek.
1: Tapi sekarang aku lebih ini Kak. Aku pernah dapat kejadian gitu sih yang kayak cerita di chat itu malah diceritakan ke orang lain.
0: Hah, sumpah?
1: Iya, makanya aku sekarang lebih mikir-mikir lagi untuk bercerita. Bercerita sedikit pun, kayak oversharing udah enggak, cuman cerita sedikit pun aja aku udah kayak enggak berani gitu loh, kayak was-was sendiri gitu. Apalagi kan sekarang tuh tinggal screenshot terus disebar kan gampang ya, dijadiin omongan, mungkin di omongan circle kali ya awalnya. Cuman kan omongan tuh kalau udah diceritain tuh akan melebar kemana-mana dan gak original gitu lah ceritanya.
0: Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, kita kalau mau kayak gitu mulu sih gak bakal ada habisnya ya teman berdua. Somehow emang kita tuh gak boleh berharap terlalu berlebihan sama orang-orang gitu. Kayak yaudah ketika kamu udah berinteraksi sama orang itu, terus atau misalnya nih kamu cerita sama orang itu, ya konsekuensinya kalau dia nanti cerita ke yang lain, ya udah biarin aja. Cuman itu emang gak gampang, ilmunya emang kayak iya, begitulah.
1: Iya, dan kadang mendengarnya pun kayak aduh ini terlalu beda sama cerita aku sih. Jadi sakit hati sendiri sih Kak.
0: Banyak dikasih bumbu gak sih?
1: Iya.
0: Orang kita requestnya gaduh-gaduh, dia ngasih ke orang rujak cingur ya. Beda dong.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: What a Perfect Night dari Edi. Sok-sokan banget. Itu teman Perdo, sumpah yang di samping gue ini agak julid ya. Bener deh, tadi aku dikomenin mulu. Inisialnya Rindri, pokoknya males aku.
1: Julid Perfect Night.
0: Iya bener. Eh BTW, pertemanan zaman dulu sama zaman sekarang ya, kayak kenapa? Gimana?
1: Hah, bedanya ya.
0: Kan pasti selain throwback itu, throwback apa namanya, bentar mau bersihin saya, agak gatal ya hidungnya.
1: Throwback
0: chatting dan lain sebagainya, itu pasti kan kayak throwback pertemanan gitu kan.
1: Kalau aku dulu pertemanannya mungkin lebih ke apa ya, enjoy-enjoy aja ya. Ini SMP sama SMA ya kayak aku omongin. Kalau SMP tuh enjoy aja karena emang belum punya pikiran yang gimana-gimana juga sih. Jadi kayak ya udah buat teman-teman main aja gitu. Tapi sampai sekarang aku masih temenan sama teman-teman SMP aku kan. Jadi itu kalau dulu enjoy, sekarang sama teman SMP aku ya omongannya juga udah beda gitu.
0: Kayak tapi gak nyambung gak sih jatuhnya?
1: Iya, tapi tuh kalau dibandingin SMP sama SMA, kalau SMP enjoy, SMA tuh jujur udah mulai drama-drama gitu. SMA itu aku sempat mengalami beberapa drama ya di pertemanan, cuman ya aku sadar kayak emang semakin besar aja sih. Jadi pemikiran orang beda-beda, isi kepala orang beda-beda gitu.
0: Aku pikir isi kepalaku kamu, jadi terlalu bukan ya.
1: Bukan dong.
0: Tapi iya ya, maksudnya perjalanan kita tuh bener-bener yang kayak berasa banget kalau misalkan emang kita ngelihat lagi gitu.
1: Kayak
0: misalnya kita flashback gitu kan. Iya ampun, iya ya dulu tuh kita pernah sehappy ini, tapi kok sekarang enggak bisa ya? Iya ya bla bla bla bla bla. Itu bakalan ke rewind lagi gitu loh teman Perdua. Cuman kalau kita terlalu meromanticize atau kita terlalu meromantisasi, jadinya kita kayak stuck di situ terus ya udah. Terus apa dong akhirnya? Enggak ada kan? Kayak ya udah cukup diingat-ingat aja kalau pernah ada momen-momen ya. Kalau kata orang-orang Betawi,
1: apa tuh? Jauh ya Betawi ya.
0: Gini, seize the moment.
1: Seize the moment apa tuh?
0: Ya pokoknya kayak kamu harus pilihlah yang mana nih momen yang mau kamu apa ya namanya? Momennya tuh yang harus kamu ingat tuh yang indah-indah aja.
1: Jadi yang jelek-jelek udah dilewatkan aja. Bener. Gitu.
0: Jadi kalau mau throwback ya udah yang bagus-bagus aja teman berdua.
1: Tapi emang ada kak teman aku, dia tipe orang yang stuck in the moment banget. Jadi dia itu kadang moodnya itu malah jadi kebawa sama masa lalunya gitu.
0: Hah? Sampai sebegitunya ini ya?
1: Iya, tapi dia lebih ke ini sih, relationship sih. Jadi tuh di masa lalunya kan misalnya sama mantannya tuh hubungannya kayak gini. Dia ini masih suka buka-buka chat juga sama mantannya itu loh. Jujur buka chat sama mantan aja tuh udah apa ya, lebih baik jangan gitu loh. Nah dia ini ngebuka dan udah tahu hubungannya gak baik ya dulu dibukanya, dan dia malah jadi teringat terus gitu. Jadi kalau ketemu sama aku tuh kadang obrolannya ya tentang masa lalunya itu, aku tuh bingung mau negur seperti apa ya. Karena stuck in the moment itu juga gak bagus teman berdua.
0: Bener, kayak maksudnya memang gak apa-apa kamu inget ya teman berdua. Cuman maksud aku kayak gak juga kamu tuh apa ya,
1: terpengaruh lagi gitu. Bener. Loh dengan suasana yang
0: jangan
1: dulu.
0: Jangan sampai ketika kamu kayak udah yang udah mulai sembuh nih, aduh sembuh gak tuh.
1: Eh buka chat lagi malah keinget lagi.
0: Iya,
1: kebawa lagi.
0: Harusnya emang bener-bener yang apa ya, harus di ini loh teman berdua, apa sih namanya, dinikmatinya tuh
1: yang baik-baik
0: indah-indah aja,
1: aja.
0: Kalau misalkan nggak indah-indah nanti
1: berpengaruh sih. Yang berpengaruh kak, di mood tuh kayak berpengaruh banget gitu.
0: Sumpah iya, kayak yang aduh apa sih kok sampai kayak begini ya, kok ini ya, kok jadi kayak yang awal yang nggak perlu di ini teman berdua
1: dipikirin,
0: jadinya malah apa namanya, malah jadi kepikiran dan bikin galaunya itu 2-3 kali lipat gitu loh.
1: Karena buka chat lama tuh apa ya, kayak ngebuka fase hidup kita yang lama juga sih kak.
0: Buka kayak hidup kita, jadi lama, buka majalah, buka apalagi pokoknya semua bener-bener yang kayak sedar-derdor itu kita ada kerikep semua gitu loh teman berdua.
1: Iya.
0: Jadi emang penting harus sadar dulu gak sih?
1: Iya harus sadar, dan kita harus tahu kalau kita mau buka chat lama kayak udah cukup kita baca aja, kita ingat, gak perlu kita apa ya, kita masukkan lagi gitu dalam pikiran kita gitu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Gak berasa udah masuk ke segmen terakhir jaga malam hari ini teman Pradua. Kadang kalau kita pikir-pikir juga sama ya. Kita tuh kegiatan-kegiatan asik, sana sini tiba-tiba udah ya
1: udah habis aja.
0: Alia udah 35 umurnya.
1: Sudah habis dong masanya berarti.
0: Wah,
1: itu.
0: Gue masih masa panjang. gimana ya aku menjelaskannya, emang dia lagi mah teman Pradua. Namun tapi yang paling kamu pengen ulang deh, kadang kan kalau misalkan kita ngelihat chat-chat lama apa segala macam, itu ada satu momen yang paling dikangenin apa Alia?
1: Aku mungkin momen SMA kali ya kak. Aku tuh suka banget nge-scroll chat aku sama circle aku. Aku tuh punya satu circle misalnya berdelapan. Dan ini benar-benar yang teman dekat aku gitu. Jadi kayak keinget chat-chat. Aku bacain chat-chat yang kayak ayo ke kantin gitu-gitu. Terus kayak udah ada guru kak, kalau ada guru kabarin. Aku lagi di koperasi sini deh gitu-gitu. Aku mungkin pengen baliknya emang ke SMA sih, dari seluruh hidup aku yang sudah dijalani 18 tahun ini ya. Ke SMA sih. Kalau kakak ada gak juga?
0: Sama. Jujur aku pengen balik lagi ke SMA. Masa dimana kayak isinya dunia itu cuman happy-happy.
1: Betul. SMA terus tuh apa ya, kalau gak belajar ya main gitu.
0: Cuman itu doang yang... Sekarang kan kayak ada aksesoris lainnya teman-teman. Belajar, main, overthinking kayak.
1: Dan apalagi kerja juga ya kak.
0: Bener. Kayak yang ya apalagi ya yang harus aku lakuin. Ini aku ngapain lagi. Iya ampun aku gimana ya. Aku siapa.
1: Kebanyakan kegiatan malah mempertanyakan diri sendiri.
0: Iya jadi kayak aduh gimana ya. Apalagi yang harus aku lakukan setelah ini tuh banyak banget yang harus kita pikirkan gitu lah teman Pradua. Makanya ketika kamu sekarang mungkin lagi ada di masa yang aku dan Alia kangenin, aku rasa sih harus emang cherish the moment ya. Maksudnya kayak yang harus bener-bener dinikmatin aja sebelum nanti udah abis masa anak SMA-nya.
1: Betul.
0: Ntar beneran terjun ke masyarakat, masyarakatnya kaget, kamu juga kaget.
1: Dan ini sih menurut aku yang penting itu dokumentasi sih kak.
0: Sumpah, aku selalu bersyukur sama temanku yang kayak dikit-dikit video, dikit-dikit foto, dikit-dikit video.
1: Iya kan?
0: Karena aku bukan orang yang kayak gitu Alia.
1: Sekarang ngeliatnya malah kayak aduh makasih banget ya udah ngevideo ini nih.
0: Meskipun kayak ya grafiknya grafik penjajahan gitu ya teman.
1: Tapi itu sih yang bikin nostalgia kak.
0: Iya. Terus dikasih sekarang kan ada lagu yang badai yang
1: itu vibesnya kayak sekarang kan kita hidup di tahun 90 banget gitu.
0: Padahal kan enggak ya. Tapi mungkin untuk tahun untuk apa tahun-tahun nanti selanjutnya ya kita udah di zaman lama ya.
1: Kita melihat zaman sekarang ini masa lalu yang cocok kali ya pakai lagu kayak gitu.
0: Bener. Tapi teman Frida udah mau berapa di jam 11 nih. Aku harap sih kamu yang suka throwback-throwback ya lagi balik lagi. Pokoknya yang happy-happy aja ya Alia.
1: Betul. Kita cari yang happy-nya aja.
0: Iya hidup cuma sekali kenapa gak happy.
1: Ngapa kita sedih-sedih ya.
0: Cukup rindu yang kayak gitu. Ya udah teman berdua, kalau gitu udah mau merapat di jam 11, artinya kami berdua juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini dilanjut dulu barengan sama lagu-lagu terupdate-nya Pradua Rani Samarinda. Sulis pamit.
1: Ali juga pamit.
0: Selamat malam teman Pradua. Bye-bye.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.
2: Terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih.
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

teman-teman Pradua di 88,5 FM. Inilah Radio Republik Indonesia, telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Rabu 30 September 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 1 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menunaikan.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagai macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya. Atau paling tidak, kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut, ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kita lah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
4: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Update. Pro 2 Update tepat di jam 6.05 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas TNWK Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Hingga Rabu 30 September 2026, petugas masih menemukan titik api meski pemadaman udara telah dilakukan sebanyak 64 kali waterbombing. Informasi selanjutnya, New York Knicks, sang juara bertahan NBA, telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat skuadnya menjelang musim 2026-2027. Tim ini berhasil mengamankan jasa veteran Andre Drummond melalui kesepakatan kontrak 1 tahun senilai 3,9 juta US dollar. Informasi terakhir, negara bagian California, Amerika Serikat resmi mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai dua hari besar umat Islam melalui undang-undang yang baru ditandatangani oleh Gubernur Gavin Newsom. Dikutip dari Anadolu, Rabu 30 September, SM Libel 2017 yang ditandatangani pada Minggu menambahkan kedua hari raya tersebut ke dalam kalender hari libur resmi negara bagian. Demikian untuk Pro 2 Update.

Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Feranina nih yang temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini di 1 Oktober 2026. Tahu kan 1 Oktober itu adalah hari apa teman Pro 2? Jadi 1 Oktober itu merupakan hari kesaktian Pancasila. Jadi peringatan ini sendiri untuk menghormati jasa para perwira-perwira angkatan darat dan pahlawan revolusi kita yang sudah gugur. Jadi jangan lupa buat kamu teman Pro 2, tetap terus semangat sebagai seorang anak muda, apalagi ngelihat dulu jasa-jasa para pahlawan kita. Ingat ya, dulu pahlawan kita itu melawan penjajah, sekarang kita melawan diri kita sendiri dari rasa malas, ya gak sih? Sesimpel itu dulu aja deh, gak usah yang terlalu berlebihan melawan ini, melawan itu teman Pro 2. Dan yang satu ini ada pahlawan kita juga, yaitu atlet BMX Racing Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, Yasmin Azahra Setio Budi, meraih medali perunggu nomor BMX Racing Putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan catatan waktunya adalah 34,932 detik. Yasmin finish di posisi ketiga di bawah Saihate Hatakeyama dari Jepang dan Wanyi Liao dari Cina. Pencapaian ini sendiri diraih setelah persiapan yang cukup singkat. Yasmin itu baru kembali berlatih di April 2026 setelah menjalani operasi, terus balik lagi ngalamin cedera saat masa latihan. Walaupun emang harus berulang kali memulai latihan dari awal, semangat Yasmin untuk bertanding gak padam hingga berhasil mempertahankan medali perunggu. Ih, semangat Yasmin, congratulations. No matter what, no matter what, you got

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

Teman Produa, sejumlah satwa liar penghuni Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS berhasil terekam kamera jebakan yang dipasang di kawasan hutan. Jadi momen ini memperlihatkan aktivitas satwa liar yang jarang bisa disaksikan secara langsung di habitat alaminya. Kamera jebakan ini jadi salah satu metode untuk memantau keberadaan dan aktivitas untuk satwa tanpa ngeganggu pergerakannya. Rekaman ini juga membantu petugas memantau keanekaragaman hayati serta kondisi populasi satwa di kawasan TNKS. Jadi mereka tetap santai. Kita ingin tahu nih kondisi mereka sekarang kayak gimana.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

I love you, teman Produa. Jadi Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi yang selama ini dikenal lewat cerita mistisnya menggelar Car Free Day CFD di tengah kawasan hutan Minggu 27 September. Suasana yang biasanya identik dengan kesan angker ini sekarang udah dipenuhi berbagai aktivitas olahraga mulai dari high rocks, yoga, tai chi hingga fun jungle run, dan diramaikan juga banyak tenan UMKM lokal. Dan ini merupakan edisi kedua CFD di Alas Purwo setelah gelaran perdana Juli lalu yang mencatatkan antusiasme tinggi, khususnya untuk sesi yoga di dalam hutan. Mengusung konsep sport tourism, kegiatan ini maduin aktivitas fisik dengan pengalaman nikmatin suasana kawasan konservasi dan direncanakan jadi agenda rutin ke depannya. Ih, udah gak serem lagi kesana, malah happy teman Pro 2. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada suara angker-angker, jogetin aja.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Di SMP Negeri 35 Jakarta, ada guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK Dewi Masyita yang inisiasi program penyediaan air minum gratis untuk para siswa. Jadi setiap harinya puluhan galon air disediain di lingkungan sekolah untuk ngedorong siswa hidup lebih sehat. Karena menghemat uang jajan sekaligus ngurangin kebiasaan konsumsi minuman manis dalam kemasan. Jadi program ini didukung dengan mesin penyaring air bersih yang disediakan pihak sekolah. Selain nyediain air gratis, Dewi juga ikut manfaatin program ini sebagai sarana edukasi. Jadi ngajak siswa untuk nganalisis kandungan pemanis, pewarna, dan pengawet buatan pada minuman kemasan yang sering mereka beli. Walaupun sekarang udah gak sesering dulu ngebagiin program ini di media sosial, Dewi mengatakan program ini masih terus berjalan dan tetap dilakukan untuk memberikan manfaat bagi para siswa. Good job, keren banget ya gurunya.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro2!
2: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
3: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Teman Pro 2, kita ke informasi terakhir di pagi hari ini, Nan. Semangat, Nan. Mungkin kamu ada yang ngerasa repot pagi-pagi. Kita ke kabar dari NTT, jadi karena krisis air bersih melanda warga desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, selama sekitar 2-3 minggu kondisi ini ngebuat warga akhirnya harus mencari sumber air alternatif. Salah satunya dengan apa? Dengan manfaatin batang pisang, terus masang bambu di bagian yang dipotong untuk ngalirin air yang keluar. Dan menurut warga setempat, dalam sehari, air yang didapat dari batang pisang ini cuma sekitar 2-3 liter. Air ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kayak mandi, nyuci, masak, dan warga nyebutin kalau rasanya sepet dan sedikit pahit, tapi mereka gak punya banyak pilihan lain. Hingga berita diterbitkan di 29 September, warga ngaku belum nerima bantuan air bersih sampai sekarang.

0: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Dush, yehey, NPD. Aku kemarin lihat mereka penampilan di Pesta Pora, kocak banget. Kamu udah nonton gak sih cuplikan-cuplikannya?
1: Enggak.
0: Hah? Kamu gak suka NPD ya?
1: Enggak.
0: Oh iya, lupa kan kamu NPD.
1: Kakak.
0: Jadi gak suka nonton NPD, soalnya dia udah NPD teman pro 2, ya kan?
1: Gak usah dipercaya, guys.
0: Hah? Harus mempercayai?
1: Enggak. Oke,
0: tenang.
1: Enggak.
0: Kita orangnya percaya banget ya teman pro 2, tapi kamu tau gak sih? Waktu ada Pesta Pora, itu kan bersamaan dengan adanya konser The Weeknd. Kamu tahu kan kakak yang cuti itu?
1: Iya.
0: Yang perempuan imut paling cantik mungil di Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, dia lagi cuti kan nonton The Weeknd kemarin.
1: Astaga.
0: Kamu tahu kan siapa yang kumaksud enggak?
1: Tahu.
0: Siapa?
1: Kak Cindy.
0: Iya. Jadi katanya sampai ngedongkrak perekonomian di Jakarta di hari itu 250
1: ribu
0: miliar lah. Masa iya konser The Weeknd sama Pesta Pora cuma 250 ribu, ya Allah. Jadi kayak angkanya fantastico, madrito, iya luar biasa. Oh, lumayan banget ya kan,
1: iya.
0: Di era zaman sekarang yang apa-apa tuh kayak, ya Allah Tuhan, sumpah ya Yun. Aku itu kemarin ini lagi ngobrol gitu kan, terus ceritaan, ya Allah 100 ribu nih dulu bisa beli macam-macam, sekarang ke pasar dapetnya cuma apa doang.
1: Iya benar, bahkan sekarang tuh ya kalau pergi ke suatu tempat terus cuma bawa 100 ribu, 50 ribu, rasanya tuh kayak angin lewat aja gitu.
0: Kayak kamu

0: nongki aja sekarang kayaknya kalau mau minuman aja ya. Rata-rata kan orang jual minuman tuh 28.000.
1: Iya bener.
0: Di tempat kafe ya. Terus 28. Kadang kamu kalau pengen cheesecake atau apa, harga cheesecake-nya 45.50.
1: Iya, kadang apa ya? Kadang harganya itu sama pendapatannya kadang enggak sesuai gitu loh. Aku sampai bingung banget loh, kayak kok bisa gitu loh. 50.000 tuh bahkan sehari aja kalau aku enggak cukup gitu.
0: Oh iya.
1: Iya. Oh. Karena kan ada biaya ngeprint, terus biaya
0: anak,
1: makan.
0: Anak kos ya soalnya ya?
1: Iya, hehehe.
0: Iya, benar. Anak kos apalagi ya, maksudnya kamu berarti enggak pernah masak?
1: Pernah masak. Masak kalau lagi gabut.
0: Kan tapi dominannya kamu adalah beli kan?
1: Iya.
0: Terus sehari makan berapa kali?
1: Sehari bisa 2 kali atau sekali.
0: Anggaplah 2 kali ya. Sekali makan nasinya berapa harga nasi?
1: Sekali makan itu 15. Itu belum sama jajannya.
0: Ntar, berarti 15 sudah 30 ya.
1: Iya.
0: Terus jajanmu apa?
1: Jajan itu biasanya kayak es, minuman kayak gitu
0: es
1: sih.
0: Es apa? Es apa nih?
1: Minum es.
0: Es teh?
1: Ya, es teh.
0: Oh, 35. Terus apalagi jajan apalagi?
1: Biasanya aku itu lebih ke kayak makanan kayak misal dimsum gitu.
0: Itu lumayan, bisa 20 lah ya kita kasih harga. Berarti sehari rata-rata kamu ngeluarin uang 55.000. Mm-hmm. Belum lagi kalau di hari itu temanmu ternyata ada yang ngajakin nongki.
1: Iya. Terus untuk mengefisiensi.
0: Karena gak cuma negara yang efisiensi. Kantongnya Wahyuni ini juga efisiensi itu nomor 2.
1: Iya, kadang untuk mengaturnya tuh kadang aku masak nasi, terus beli lauk, kayak gitu.
0: Oh bener, kamu tau gak sih ada anak Mansar Academy yang generasi pertama. Jadi dia rajin banget masak tau, bahkan dia buat dimsum sendiri. Iya dia rajin banget, jadi dia beli kompor listrik.
1: Nah, ya.
0: Dia masak macam-macam di situ dia bilang.
1: Ui.
0: Aku bilang kayak emang bisa, aku bilang bisa kak. Aku kadang kayak masak sayur asem, habis masak sayur asem aku goreng ote-ote kayak gitu.
1: Oh, kalau aku kayak gitu, kalau seharian gak ada kegiatan, karena menurut aku kalau misal aku masak tuh masak banyak, terus gak sampai malam rasanya kayak sia-sia.
0: Dia nggak bakal masak banyak, dia makan masak untuk dimakan aja. Jadi contoh kayak misalkan ya nanti dia kuliah jam 1, kelar dari pro 2 jam 10, dia nyempetin pulang buat masak dan makan.
1: Wow, keren banget sih.
0: Keren banget.
1: Disempat-sempatin.
0: Bener, dan sekarang itu banyak loh konten-konten yang buat 50.000 bisa belanja apa, bisa buat apa untuk anak kos, ya kan?
1: Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya enak kali 50.000, tapi di tempat aku tuh nggak ada kulkas, jadinya nggak bisa buat menghemat gitu.
0: Ini aja, kamu bawa termos kasih es batu dalamnya.
1: Sudah, tetap
0: pernah.
1: Aja.
0: Pernah. Padahal aku bercanda tadi, maksudnya ternyata beneran.
1: Kakak pernah waktu awal-awal semester.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa kamu? Karena supaya untuk menghemat pengeluaran.
1: Iya, untuk menghemat, tahu-taunya malah memperbanyak.
0: Tapi emang jujur ya, yang sebenarnya tuh membuat pengeluaran kita semakin besar itu adalah di jajan.
1: Setuju.
0: Kalau di kayak makanan berat itu tuh gak terlalu, tapi kalau jajan itu yang sangat wow, menyeramkan.
1: Iya, karena kalau sehari gak jajan terusnya kayak kurang juga.
0: Bener, kayak kamu tau gak sih, zaman dulu tuh kan kalau kita beli pentol itu tuh, kamu zamanmu berapa dulu beli pentol gorengan gitu?
1: 1.001.
0: Nah sekarang kan banyak yang rata-rata 2.000 jualnya.
1: Iya.
0: Setusuk 2.000, ya Allah itu nangis banget teman pro 2.
1: Bener, kayak rasanya enggak kenyang.
0: Bener, aku dulu zaman dulu ya, zaman aku SD, 500 rupiah tuh dapat 10 biji.
1: 500 pentolnya. Rupiah?
0: Iya. 500 rupiah itu dapat 10 biji.
1: Oh my god.
0: Itu sempat aku zaman tahun 2001. 6 tahun.
1: Apa? Kamu 6 tahun? 5 tahun. 5 tahun yang lalu.
0: 2001.
1: Oh iya ya, dong.
0: 2001 tuh 25 tahun. Oh, iya. Kok 25? Bener ya?
1: Iya 25 tahun.
0: Tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Bahkan kamu tau gak zamanku dulu tuh aja mihun masih 500 rupiah.
1: Oh my god, sekarang 5.000.
0: Iya 5.000. Ih sekarang aja rata-rata 10.000, 7.000 paling enggak. Rata-rata jarang banget yang 5.000 itu. Ada sih yang 5.000 cuma kayak hidden gems banget lah.
1: Iya, kayak ingin lewat aja.
0: Benar, pokoknya sekarang tuh apa-apa mahal teman pro 2. Jadi jangan lupa gabungan barengan sama Vera Nino dan juga
1: Wahyuni.
0: Yeay, ke Instagram kita di Atara di Pro 2 Samarinda dan WhatsApp Dwi
1: di 0812-5848-7885.
0: Dan bisa dengerin kita juga di aplikasi RRI Digital.
1: Yeah.

22, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Kenapa? Batuk Pak Haji. Oh, lain Pak Haji ya.
0: Bu Haji.
1: Kamu kan Bu Haji, bener.
0: Amin ya Allah. Teman berdua, kalau kamu tim makan yang sehari 3 kali atau makan
1: sesuai mood?
0: Sesuai mood.
1: Aku sesuai mood aja sih.
0: Ya.
1: Kadang itu pagi bisa makan, kadang enggak. Ya. Gitu, tapi yang pasti aku makan tuh gak bakal sehari sekali kayak kamu tadi sih. Jujur, iya sih. Aku gak bakal ngelakuin hal itu teman pro dua.
0: Tapi kalau aku makan sehari sekali kak, aku tuh banyakin di jajan, jadi tetap kenyang.
1: Oh, iya. Tapi jajan itu tidak baik anak iya. muda. Kamu tau gak sih, kemarin kan MCU tuh di RRI.
0: Iya.
1: Terus itu, apa namanya, aku periksa. Mm-mm. Habis itu ngobrol lah sama dokternya. Kalau misalkan aku bilang, dok 4 tahun ini tuh badan saya tuh ruam-ruam ada merahnya. Terus saya itu suka bendol-bendol. Baru aku ngeliatin fotonya kan ke dokternya. Bibir aku yang besar, mata aku yang besar itu. Terus dokternya bilang kayak gini, ya udah mulai apa ya, ini nih kamu tau gak katanya, ini sistem imunmu yang gak baik-baik aja. Digituin kan. Habis itu dia bilang, tau gak sistem imun itu kenapa?
0: Iya.
1: Satu, mungkin bisa karena faktor stres. Selanjutnya kamu tau gak faktornya apa-apa? Suka makan cireng, makan pentol, jajan-jajan yang kayak gitu. Lebih baik kamu makan makanan yang langsung kenyang dibanding jajan, gitu katanya.
0: Oke, iya sih. Tapi sebenarnya memang gak bagus sih jajan itu.
1: Sesekali gak apa-apa sih ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau everyday kamu jajan tuh kayak aduh tepung. Mm-mm. Tepung lagi gak ada gizi-gizinya.
0: Iya benar. Tapi kalau menurut kakak nih, better masak sendiri atau beli makan yang langsung jadi?
1: Masak.
0: Masak, iya benar.
1: Karena
0: sih.
1: lebih sehat kan. Kita juga udah tahu ini minyaknya dari mana. Mm-hmm. Maksudnya enggak asal-asalan. Aku suka masak sih kebetulan Yun orangnya.
0: Iya sih, aku lihat kakak memang jualan juga ya?
1: Ih, benar. Jadi kayak doyan aja. Bahkan kamu tau enggak sih healingku tuh masak.
0: Ih, seru.
1: Healingku tuh masak karena aku tuh suka banget sama yang namanya masak.
0: Pasti kakak kalau di keluarga kakak yang masak.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Kalau aku kayak dinas subuh nih, kamu tau gak sih, aku tuh gak sadar buat jadwal 3 hari aku subuh berturut-turut ternyata.
0: Astaga, besok subuh lagi?
1: Enggak, besok libur. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, diri ini subuh teman pro dua.
0: Fantes.
1: Jadi gak bisa bantuin masak. Tapi kalau misalkan nanti, misalkan nih, kayak besok tuh aku bisa masak, kayak gitu.
0: Gitu. Kadang ya kak, sama teman pro dua, kalau misalnya nongkrong nih, kamu tim yang bisa nolak ajakan nongkrong atau enggak?
1: Kalau lagi nongkrong,
0: yeah.
1: Oh kalau diajakin sama teman, bisa sih. Aku nggak se people pleaser itu. Dulu sih iya. Karena kan kalau misalkan temen ngajakin, kitanya nggak iyain, takut dia marah.
0: Yeah.
1: Apalagi kamu tau nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Di satu geng pertemananku tuh kayak ada beberapa yang orangnya pemarahan, yang nggak bisa digatuk gitu nah. Aku pernah jadi nganter. Jadi ceritanya tuh dia tuh bilang gini. Fair, nanti barengan ya sama aku lupa. Jadi ya aku jalan aja terus, akhirnya dia sama temanku yang satunya. Tapi kita tuh barengan gitu loh, aku gak inget sama sekali dia ada ngomong kayak gitu, marah. Kayak satu bulan aku gak ditegur.
0: Astaga.
1: Sepemarahan itu, dan aku tuh sampai pernah di fase trauma temenan sama dia.
0: Ngeri banget, tapi... Ngeri. Tapi sebenarnya kalau aku jadi temannya kakak juga kesel sih.
1: Tapi kita ada semua.
0: Dan
1: bukan gini loh, bukan yang aku pergi, terus dia...
0: Gak,
1: tapi ada yang misalnya gini deh, aku Yuni, Hani sama Cindy gitu contoh ya.
0: Yeah.
1: Yuni bilang, Kaver aku sama kakak ya, sedangkan Hani sama Cindy sama-sama bawa motor. Nah aku tuh jalan duluan, tapi masih ada Hani sama Cindy kok. Padahal kan tinggal bilang, Fer, kamu tuh gak bisanya ninggalin aku sama kamu tadi mintanya. Untung ada bubuannya, selesai kan?
0: Oh iya benar.
1: Ih maaf ya, selesai. Dia nih gak, tiba-tiba langsung diem. Gak ngeheranin orang, ih sumpah sebel banget.
0: Ih tapi ada memang sih satu anomali kayak gitu yang mau terus di ngertiin moodnya.
1: Kamu ada?
0: Ada, banyak.
1: Oh banyak, berarti kalau di tempatmu gak cuma satu anomali ya?
0: Iya banyak.
1: Rata-rata anomali.
0: Iya, dan aku tuh kayak kalau diajakin nongkrong tuh susah gitu buat ngomong nolak. Karena bahkan duit aku sisa 1000 pun aku tetap gas. Tapi aku bawa air di tumbler.
1: Nanti kamu alasannya apa bilangnya? Alasannya kalau misalnya kamu gak beli minum kak Yun?
0: Enggak, aku langsung to the point, enggak.
1: Gitu. Kalau adekku langsung begini dia tipenya.
0: Apa tuh?
1: Jalannya ntar lagi singkip, kayak gitu.
0: Tapi seru kayak gitu, maksudnya dia bisa ngomong gitu kalau misalnya memang dia gak ada gitu.
1: Iya, orang kayak kemarin kan, jadi Sulis itu ngajakin adekku buat pilates. Terus adikku tuh emang di bulan September tuh gila-gilaan pengeluarannya gara-gara ada temennya yang nikah kan.
0: Yeah.
1: Jadi kayak udah hotel, MUA ini itu kayak habisnya banyak banget nih duitnya. Terus diajakin sama sulisnya akhir bulan coy. Belum gajian ya kan.
0: Iya
1: itu sih. Tanggal 25, gajiannya tanggal 30 kan. Baru langsung katanya, aduh gak dulu deh mbak, skip soalnya ini lagi banyak pengeluaran. Gitu, jujur aja.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Kadang kita tuh gengsi takut dibilang gak punya uang atau pelit atau gimana kan. Makanya akhirnya gak berani ngomong.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: nongkrong over budget. Tapi ya teman Pro 2, kalau lagi ada kadang suka lupa gitu kalau misalnya lagi ada. Tapi kalau misalnya lagi enggak ada, tapi kadang juga lupa gitu.
1: Lebih ke kamu kayaknya lupa sama semua hal sih, Yun.
0: Iya, kadang kadang ya kalau lagi nongkrong terus di awal tuh lagi adalah duitnya, terus itu nongkrong nih kemana-mana, geser sana, geser sini. Tapi kalau sudah di akhir bulan tuh rasanya mau geser aja, ya Allah susah banget.
1: Tapi kamu tahu, aku apa pernah tau? Kena zong. Jadi emang sih ini tempatnya reserve kan. Kayak dia tuh punya toko yang biasa tempat nongkrongnya sama yang reserve. Ya reserve harganya pasti lebih di atas kan. Tapi ya menurut aku gak yang segitunya juga. Jadi nih ya, aku beli kopi manual. Manual brew tau kan? Yang bikin kopinya tuh dituang pakai alat itu, tahu. Nah, itu satu. Terus mesen matcha latte. Terus kalau enggak salah aku itu mesen kayak dori-dori gitu loh, dori ikan dori yang digoreng, tepung kecil-kecil. Dia cuma segini doang loh sama kentang.
0: Itu berapa?
1: Tebak berapa?
0: 50.
1: Masa 50 ribu, minumannya dua.
0: Kopi manual, semuanya.
1: Semuanya, kopi manual brew, terus sama matcha latte. Matcha latte deh kayaknya, matcha latte. Terus satunya ini, enggak matcha latte, matcha yang ice itu loh. Satunya itu kentang goreng, sama ikan dori di tepung kecil-kecil segini doang tempatnya. Tapi kecil, cuma berapa, 10-12 biji doang kecil-kecil bulat-bulat segini.
0: Aku tebak,
1: berapa?
0: 200 ribu.
1: Enggak. Hampir 400, nangis aku pas bayar tuh. Kayak sekalinya tau gak yang mahal tuh apa, yang 250 tuh apa?
0: Apa?
1: Yang 250 tuh kopiku yang manual brew itu.
0: Aku pikir yang ikan itu tadi.
1: Enggak, ikan yang murah ternyata. Tapi yang belum lagi sama pajak ini, pajak itu. Aku langsung kayak gini, ya Allah ini bisa untuk makan berapa hari.
0: Iya sih bener.
1: Kayak sepunya-punya uangnya aku ya teman Pro 2, aku bakalan mikir deh untuk nongkrong dengan budget segitu. Over budget banget.
0: Iya, tapi terlalu over sih.
1: Iya, dan itu kan aku gak nyangka. Karena dia, kamu tau gak?
0: Apa tuh?
1: Menunya gak ada harga.
0: Ah, benci.
1: Gak suka banget kan? Tapi kita dengerin dulu ya.
0: Oh, iya.
1: Fakta yang satu ini dari teman-teman kita. 50 ribu gimana buat mereka?

0: Hai teman Pro 2, balik lagi sama aku Hani di Cek Fakta. Hari ini aku lagi ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan aku bakal tanya-tanya nih ke kakak-kakak yang ada di depan aku. Tapi sebelum aku tanya-tanya, aku mau kenalan dulu nih sama mereka.
1: Hai teman Pro 2, aku Arif.
2: Hai teman Pro 2, saya Rizky.
3: Hai teman Pro 2, aku Adi.
0: Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian bertiga, uang 50.000 itu di zaman sekarang sedikit apa banyak sih?
1: 50.000. Tergantung. Kalau konteksnya dalam hal pengeluaran kayak makanan atau transportasi, 50.000 itu bisa dibilang dikit untuk di zaman sekarang ya. Tapi kalau 50.000-nya itu ditabung tiap hari atau mungkin tiap bulan 50.000 dikumpulin, enggak menutup kemungkinan 50.000 bakal jadi banyak.
2: Menurut saya sendiri, 50.000 itu paling cuma cukup sekali makan aja, belum minum. Saya bahkan enggak kepikiran buat nabung. Biasanya kalau ada uang segitu ya langsung dipakai saja. Biasanya sekali nongkrong bisa habis 100.000. Tapi mungkin bagi orang lain 50.000 itu masih terasa lumayan ya. Tergantung kondisi keuangannya juga.
3: Ya 50.000 itu sangat besar menurut saya. Karena 50.000 itu cukup untuk 2 hari. Untuk saya hidup mungkin bisa untuk beli makanan gak apa, karena kita bisa gunakan dia sebaik mungkin dan sehemat mungkin karena kita tidak perlu keluar yang hal-hal yang tidak penting.
0: Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Nah teman Pro 2, jadi kesimpulannya 50.000 di zaman sekarang itu relatif ya, nilainya bisa terasa besar atau kecil tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ada yang untuk membeli makan atau kebutuhan kecil 50.000 itu mungkin cukup atau lebih, ada juga yang kurang. Jadi 50.000 itu bukan mutlak banyak atau sedikit ya, tapi tergantung konteks dan penggunaannya. Oke, aku balikin ke studio.
4: Aku gak kepikiran buat nabung. Aku kalau sekali nongkrong 100.000, ya Allah. Aku gak mau sama cowok kayak gitu.
5: Iya, 50.000 cuma makan doang.
4: Iya, 100.000 untuk nongkrong. Terus aku gak kepikiran buat nabung. Ih, jujur aku tidak akan mau sama cowok yang kayak gitu, gak mau.
5: Iya, soalnya nabung aja gak kepikiran.
4: Iya, nabung gak kepikiran. Ih, Di, kok bisa sih dia gak kepikiran buat nabung? Serem iya. Amat, Dek.
5: Padahal itu adalah penyimpanan buat di masa sulit
4: asik. Iya, lagian kayak yang namanya kita itu di apa ya, mau zaman susah atau enggak, mau hidupnya itu masih enak, tetap harus nabung. Kita gak pernah tahu loh. Setuju. Hari ini hidup kita begini, gak tahu besok bakalan gimana.
5: Setuju, bener-bener. Tapi ya kak, aku setuju sama orang yang pertama. Dia 50.000 nganggapnya tergantung konteks. Kalau misalnya dia beli makan untuk keperluan lain, kurang. Tapi kalau 50.000 dibuat nabung itu banyak banget. Aku setuju.
4: Bener, karena kan pelan-pelan ya. Teman Pro 2 bikin pusingnya itu siapa tadi namanya ya? Arif, bukan. Yang gak bisa nabung tadi siapa
5: Adi.
4: Sih namanya? Adi ya?
5: Iya.
4: Di, macam-macam di.
5: Oh, Rifki.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: kalau 50.000 apalagi di Indo ya teman Pro 2, kadang tuh nggak cukup gitu. Tapi sebenarnya cukup karena 50.000 tuh pas-pasan, dia tuh nggak banyak tapi juga nggak sedikit kak.
1: Tapi sebenarnya cukup kalau untuk menurut aku 50.000 tuh ya masih cukup kok untuk makan beberapa hari gitu. Kayak contoh kalau ikan nila itu 1 kilo kan harganya 38.000. Nah kamu beli ikan nila 1 kilo 38 yang beli yang isinya 5. Jadi gak terlalu gede. Habisnya 38.000 masih sisa 12.000 kan. Nah kamu sayur. Beli tempe, beli sayur, cukup tahu itu untuk beberapa hari. Apalagi untuk kamu sendirian
0: beberapa hari. Tapi kalau aku tuh basi baka. Basi.
1: Kan kamu gak punya kulkas.
0: Iya.
1: Bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan nih contoh tempenya kamu jadiin kering tempe. Ya kan? Kalau kering tempe kan gak bakal basi tuh. Bisa seminggu lama. Terus ikannya itu kamu goreng. Nanti tinggal diangetin, digoreng. Kayak gitu kalau aku ya. Atau kalau enggak gini, beli ke pasarnya cukup untuk hari ini dan besok. Jadi tinggal belinya, Pak, ikan nilainya 2 ekor yang kecil-kecil aja. Kan kalau yang kecil-kecil itu kamu dapat 5 ekor 38.000. Kalau kamu beli cuma 2 otomatis setengah harganya kan.
0: Iya, benar.
1: Bisa dapat 18 atau berapa, lebih murah kan?
0: Iya. Kalau apa?
1: Kamu beliin telur. Bisa sebenarnya tuh tergantung mindset aja lagi sih, karena anak zaman sekarang itu tuh lebih ke maunya instan.
0: Enggak juga ah.
1: Masa? Enggak. Buktinya juga, kamu makan selalu beli.
0: Itu karena sibuk bahkan.
1: Kan tadi aku ceritain yang namanya Sarah.
0: Oh iya.
1: Satu itu.
0: Iya.
1: Itu tahu gak sih teman Pro 2? Jadi dia itu kan selesai magang di Pro 2 jam 10. Jam 1 itu dia kuliah.
0: Iya.
1: Jadi jam 10 dia pulang, anggap setengah 11 dan dia itu masak.
0: Masak.
1: Keren kan? Sempet. Gak ada yang gak bisa Yuni di dunia ini.
0: Akan.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang, kabel. Mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.